0: mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai $80 miliar atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta.

0: Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Jam-jam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Iya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dan juga kondisi lalu lintas ya di pagi hari ini. Dan untuk di awal kita akan mengupdate informasi lalu lintas ya, kerjasama dengan Ditlantas Polda Sumbar. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan ada Mbak Vanessa yang sudah terhubung bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Vanessa.
3: Iya, selamat pagi Mbak Rani.
2: Iya, kabar baik Mbak Vanessa pagi ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik Mbak.
2: Alhamdulillah, oke. Mbak Vanessa mungkin ini dari Simpang Jamria ya tadi untuk lokasinya?
3: Iya, benar sekali Mbak, dari Simpang Jamria.
2: Oke, silahkan Mbak Vanessa untuk melaporkan seperti apa kondisi lalu lintas di Simpang Jamria sendiri.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas. Kembali lagi bersama saya, Bribda Vanessa, dalam program Traffic Update pantau situasi arus lalu lintas di sekitaran Kota Padang. Baik, sahabat lalu lintas, pada pagi hari ini tepatnya saya sedang berada di Simpang Jamria. Dapat kami laporkan situasi arus di sekitar Simpang Jamria, mulai dari arah Jalan Raden Saleh menuju Simpang Alai terpantau dalam keadaan ramai lancar dan terkendali. Juga dari arah Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Sudirman terpantau dalam keadaan ramai, lancar, dan terkendali. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Kami menghimbau kepada sahabat lalu lintas agar selalu berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Kenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 dan gunakan helm bagi pengendara roda 2. Sekian dari kami, salam presisi Polantas Semarang, Cak Panah. Kami kembalikan ke studio.
2: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mbak Vanessa.
3: Baik, terima kasih kembali Mbak Rani.
2: Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, demikian informasi kondisi lalu lintas di Simpang Jamria yang disampaikan oleh Bribtu Vanessa tadi di pagi hari ini. Oh, mohon maaf, Bribda Vanessa di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin akan melintasi jalur Simpang Jamria ya, tetap selalu berhati-hati dan pastikan tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, setelah ini kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Tapi kami akan hadirkan informasi yang berikut ini dulu, tetap bersama kami dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Iya, masih bersama kami dalam Pro Satu Lintas dan Cuaca. Kalau tadi kita sudah mengupdate informasi kondisi lalu lintas ya bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar, tadi yang disampaikan oleh Bribda Vanessa. Pagi ini kita kembali akan mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan ada Kak Anissa di BMKG Minangkabau. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Anissa.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
2: Iya, kabar baik Kak Anissa pagi ini?
6: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, Kak Anissa silakan untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat.
6: Ya, baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, berikut selengkapnya. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Pariaman, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, Payakumbuh, Sawah Lunto, Sijunjung, Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan 50 kota. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pariaman, Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Solo Lunto, Sijunjung, Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Sedangkan untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini harian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang di beberapa wilayah yaitu Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Oke, baik. Kak Anissa, ada himbauan khusus untuk hari ini terkait dengan mungkin tadi daerah-daerah yang disebutkan, Kak Anissa?
6: Ya. Untuk masyarakat yang berada dan beraktivitas di luar ruangan harap berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan dan jangan lupa untuk selalu mengenali kondisi lingkungan dan cuaca di sekitar dan selalu update informasi perakiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG baik di Android maupun di iOS.
2: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Kak Anissa.
6: Ya, sama-sama.
2: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau ada Kak Anissa. Dan pendengar, demikian Pro Satu Lintas dan Cuaca untuk edisi hari ini. Pastikan untuk Anda yang beraktivitas baik yang di luar ruangan atau yang mungkin dalam perjalanan, tetap selalu berhati-hati, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan dimanapun Anda berada tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang Kanal, informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pagi ini pendengar, kita akan membuka opini publik untuk Anda yang mau mengomentari, yang ingin mengomentari atau beropini terkait dengan tema kita nanti dalam dialog Padang Menyapa, yaitu melihat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi. Untuk Anda langsung saja bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan pendengar, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini adalah program pemerintah Indonesia diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan 80 ribu plus koperasi berbasis desa guna meningkatkan ekonomi kerakyatan mencakup sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Dan koperasi ini pendengar berfokus pada digitalisasi, kemandirian ekonomi, dan juga kemitraan strategis. Dan ada poin-poin penting juga ya terkait dengan Koperasi Merah Putih ini, di mana untuk tujuan dan mungkin fungsinya adalah sebagai agregator ekonomi pendesaan untuk modernisasi tata niaga, kemudian meningkatkan harga jual produk petani atau ternak, serta menyediakan akses permodalan yang aman. Dan pendengar, untuk pembiayaannya sendiri juga berdasarkan pada peraturan pemerintah PMK nomor 49 dan 63 tahun 2025, di mana KDKMP ini dapat mengajukan pinjaman ke himpunan bank milik negara atau himbara, dan plafon pinjaman juga mencapai 3 miliar rupiah per koperasi. Dan juga pendengar, untuk keanggotaannya sendiri, nah ini adalah warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama, dan tentunya dibuktikan dengan KTP masing-masing ya pendengar. Dan ini sekilas terkait dengan Koperasi Merah Putih. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini atau tanggapan Anda terkait dengan tema kita pagi ini, langsung saja di line telepon, WhatsApp, atau juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja bergabung ya pendengar, nanti dapat berkomentar juga di sana dan nanti akan kita bacakan juga. Dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung ya bersama dengan narasumber kita juga di pagi hari ini pendengar. Dan dalam Padang Menyapa ya, di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kami mengajak dan mengundang Anda bergabung dan berdiskusi di sana. Dan pastinya nanti kita juga akan live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Yang nonton di YouTube juga nanti akan dapat memberikan pertanyaan dan dapat berdiskusi juga secara live chat. Oke, sembari menunggu atensi Anda pagi ini, saya akan hadirkan kembali hiburan serta ada beberapa informasi juga yang perlu kami sampaikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan untuk Anda tetap mengikuti ya siaran Pro Satu RRI Padang, dan nanti kami juga mengundang Anda untuk bergabung di line telepon, WhatsApp, dan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Ketua Umum Perkumpulan Rohana Kudus Padang, Yulia Fauzia, mengatakan Perkumpulan Rohana Kudus memiliki semangat perjuangan dari Rohana Kudus yang tetap relevan hingga sekarang. Dahulu perempuan berjuang melawan buta huruf, sementara saat ini tantangan utama telah bergeser menjadi persoalan literasi digital dan sosial. Yulia menyampaikan Perkumpulan Rohana Kudus menargetkan program Mandi Cakap Digital untuk meningkatkan literasi digital perempuan. Program tersebut akan mendorong ibu rumah tangga dan pelaku UMKM agar tidak hanya berjualan secara daring, tetapi juga mampu membuat konten edukatif serta memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Berbagai dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang-bincang, akan berdiskusi juga terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu melihat peran koperasi merah putih sebagai penggerak ekonomi. Dan pendengar, tentunya di pagi hari ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya dan tentunya sudah bergabung melalui Zoom di pagi hari ini. Tapi sebelum kita sapa para narasumber kita, pendengar, untuk Anda yang ingin nanti bergabung, ingin bertanya atau ingin berdiskusi juga bersama dengan para narasumber kita, langsung saja pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta untuk Anda juga dapat bergabung nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita juga live secara visual di sana. Pendengar, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, dalam opini publik bahwa koperasi merah putih ini adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan 80 ribu plus koperasi berbasis desa guna meningkatkan ekonomi kerakyatan, mencakup sektor pertanian, perikanan, dan juga UMKM. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam dan lebih jauh, kita sudah bersama dengan tiga narasumber kita di pagi hari ini. Saya langsung akan sapa saja. Yang pertama sudah hadir ada Ibu Karlina SE selaku Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi Kota Padang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Karlina.
1: Selamat pagi.
0: Oke, sepertinya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oke, sepertinya oke, sudah aman ya. Kabar baik Bu Karlina pagi ini?
1: Alhamdulillah baik Bu.
0: Alhamdulillah. Oke, kita sapa juga sudah hadir ada Bapak Febriyadi Rahman selaku Ketua Koperasi Merah Putih Kampung Jauh Kota Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, suaranya masih kecil nih Pak Febri. Masih. Oke, selamat pagi Pak Febri. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Kita juga sapa sudah hadir ada Ibu Delvia Tanjung Sari SEMSI PhD selaku pengamat ekonomi Universitas Andalas. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Delvia.
3: Selamat pagi Unirani, selamat pagi Ibu Karlina, selamat pagi Pak Febriandi.
0: Ketemu lagi nih sama Ibu Delvia.
3: Iya, ketemu lagi kita.
0: Iya, kabar baik Bu Delvi pagi ini. Halo, Bu Delvi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah sehat, udah nyampe kampus.
0: Oh, oke, okay, lagi di kampus. Okay. Kita minta waktunya 1 jam aja ya, Bu Delvi. Yeah. Oke, okay. Sudah ada 3 narasumber kita pagi ini, pendengar, dan terkait dengan tema kita yang melihat peran koperasi merah putih sebagai penggerak ekonomi. Nah, untuk di awal saya mungkin akan mintakan komentar singkat dari masing-masing narasumber dulu untuk membuka diskusi kita. Saya mau ke Bu Karlina dulu selaku Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi Kota Padang. Oke, okay. Bu Karlina boleh komentarnya terkait dengan tema kita pagi ini?
1: Terima kasih kepada Ibu Arani. Jadi pada saat ini di Kota Padang itu sudah berdiri 104 KKMP dan pada saat ini proses pembangunan gerai itu baru dilaksanakan pada 8 kelurahan yang ada di Kota Padang. Jadi kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi merah putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Okay. Jadi itu saja mungkin Ibu.
0: Oke, okay, baik Bu Karlina, ini sebagai statement di awal dulu ya. Kita bergeser ke Pak Febriyadi dulu selaku Ketua Koperasi Merah Putih Kampung Jauh Kota Padang. Pak Febri, mungkin saya minta komentarnya dulu Pak Febri.
2: Terima kasih Bu.
0: Halo Pak Febri. Oke, okay, boleh agak dekat sedikit aja Pak Febri. Soalnya suaranya terdengar kecil nih di

0: kita.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Federasi Kota Padang yang telah membimbing kami, gitu. Dan memberikan banyak ilmu serta pelajaran kepada kami tentang berkooperasi, gitu. Jadi mana kami bisa bergerak dan menjalankan walaupun hanya baru belum seberapa lah gitu hasilnya gitu.
0: Okay, baik Pak Febri, terima kasih. Saya ke Ibu Delvia selaku pengamat ekonomi Universitas Andalas. Okay, mungkin seperti apa tanggapan di awal dulu nih Bu Delvi, silakan.
2: Ya, terima kasih Uni Rani. Jadi koperasi Merah Putih ini beberapa bulan lalu yang resmi diluncurkan. Jadi agak berbeda dengan koperasi-koperasi yang lainnya, koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir ya, menginisiasi pendirian koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa ya. Kalau idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul ya dalam sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi, bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggotanya. Jadi tapi ya karena memang sudah ada instruksi presiden, kemudian pemerintah daerah juga sudah menyambutnya ya, begitu ya, bukan Lina ya, untuk di Kota Padang juga sudah, di Provinsi Sumatera Barat juga dari Kadis Koperasi juga dinyatakan bahwa sudah siap untuk melaksanakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pengungkit ya, untuk perekonomian di Sumatera Barat menjadi lebih baik, di Kota Padang khususnya ya, untuk menjadi lebih baik perekonomiannya ke depan.
0: Oke, baik Bu Delvia, komentarnya dari masing-masing tiga narasumber kita di awal ya, untuk memantik mungkin diskusi kita pagi ini. Dan saya kembali ke Ibu Karlina, ini kalau melihat perjalanan dari Koperasi Merah Putih ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya, Bu Karlina. Nah ini kalau dari Dinas Koperasi sendiri melihat perkembangan dari KMP ini dalam kontribusinya sejauh ini terhadap ekonomi lokal seperti apa, Bu?
3: Sejauh ini sebenarnya kan itu apa yang tadi Ibu sampaikan sama Ibu Delvia tadi, bahwa koperasi kita ini top down, dari atas ke bawah. Dan ya, dari sebenarnya kan ketika kita berkooperasi itu kan sebenarnya munculnya harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membuat kooperasi. Sehingga pada saat ini banyak terkendalanya. Walaupun kendala-kendala ini kita selalu memberikan motivasi kepada gerakan kooperasi khususnya dari pengurus KMP untuk melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Karena dalam pembuatan akta badan hukum sejak bulan Juni diterbitkan tahun 2025 itu koperasi kita ini sudah ada yang menjalankan kegiatan usahanya tergantung kepada kebutuhan dan potensial dari wilayah masing-masing daerah. Karena daerah di Kota Padang ini kan ada yang daerah dari segi wilayah perikanan, kalau di Padang Barat ini lebih pada perdagangan, itu jadi kebanyakan khusus di Kota Padang masih melakukan kegiatan usaha dari segi penjualan perdagangan sembako pada saat ini, Ibu. Jadi kalau kita melakukan pendukungan dalam segi pembinaan, kita juga sudah melakukan kegiatan pelatihan kepada pengurus KKMP itu sendiri. Jadi kegiatan kita juga itu biasanya bekerja sama melalui pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kementerian di Koperasi itu sendiri. Jadi pada saat ini koperasi ini masih menunggu, masih menunggu proses pembangunan gerai yang saat ini baru hanya sekitar 8 dan kemarin ada satu lagi yang sudah ACC untuk pembangunan gerai, ada 9 koperasi yang akan nantinya launching untuk melaksanakan kegiatan usaha dan bertempat di gerainya itu sendiri. Karena usahanya di sini menyeluruh ini, Bu. Banyak usaha-usaha yang akan kita tindak lanjuti pada KKMP. Tapi khususnya di Kota Padang, kita tidak mengambil kegiatan usaha simpan pinjam. Karena usaha simpan pinjam ini biasanya masyarakat secara umum taunya hanya pinjamnya saja, tidak melakukan simpanan kepada koperasi itu sendiri. Karena memotivasi masyarakat untuk bergabung ke koperasi ini sangat-sangat susah sebenarnya, Bapak Ibu. Karena koperasi ini identiknya kepada koperasi ini, kalau kita pikir itu grup kalangannya tuh usianya usia, mungkin kalau usia-usia di atas 40 tahun, itu yang ngerti lah dan paham menjadi koperasi. Jadi gen-gen Z ini sebenarnya kita juga mengarahkan untuk menjadi pengurus. Dan kebetulan di Kota Padang itu juga banyak juga pengurus-pengurus KKMP kita ini yang berasal dari Gen Z. Gen Z yang nantinya ya Gen Z untuk menjadikan suatu desa atau kelurahannya ini nanti berkembang. Dan pada saat ini masih kita pemerintah Kota Padang masih support selalu, dan nantinya mungkin bekerja sama pembangunan ini kan bekerja sama sama pihak Agrinas ini untuk pembangunan gerai dan lahan, dan untuk permodalan tambahan itu kita masih menunggu instruksi presiden selanjutnya. Mungkin gitu saja.
0: Baik. Nah, biasanya kalau ngomongin Gen Z itu idenya lebih segar gitu ya, lebih kreatif ya, Bu. Bu Karlina. Nah, tadi Bu Karlina sempat menyampaikan kalau ada bagaimana kesadaran masyarakat juga sendiri dituntut di sana ya, Bu. Bu Karlina. Terus juga tadi sempat menyebutkan kendala. Nah, sebenarnya kalau sejauh ini kendala yang dialami sendiri seperti apa, Bu, di lapangan?
3: Sebenarnya kendala saat ini ya kesadaran masyarakat sebenarnya untuk menjadi anggota koperasi di lingkungan kelurahan yang ada di Kota Padang ini. Jadi sebenarnya yang di dalam kegiatan KKMP ini kan ex officio-nya langsung itu adalah sebagai ketua pengawas adalah kelurahan. Yaitu Bapak Lurah langsung menjadi ketua pengawas. Jadi sebenarnya yang menjadi motivasi kepada pengurus adalah koordinasi antara pengurus dan pengawas itu sejalan. Pengurus berkoordinasi kepada pengawas dan pengawas melakukan promosi kepada masyarakat dalam segi menjadi anggota dari koperasi Merah Putih ini sendiri. Karena saat ini untuk melakukan kegiatan usaha itu bersumbernya dari modal sendiri dulu baru, Bu. Modal sendiri dari koperasi dari KKMP kita. Karena KKMP kita ini kalau menjalankan kegiatan usaha itu kan harus ada modal. Kalau tidak ada modal, bagaimana kita mau menjalankan kegiatan usaha? Jadi kita berharapnya kepada suatu daerah yang kebetulan saat ini di ada dihadiri oleh Bapak Pengurus dari Kelurahan Kampung Jauh, yang kebetulan mungkin pada saat ini Ibu Lurahnya ya Pak, Ibu Lurahnya itu sangat support sekali untuk kegiatan KKMP kita ini. Walaupun di daerah Kampung Jawa ini mungkin belum juga ada lahan untuk pembangunan gerai. Karena pembangunan gerai ini tidak semudah juga yang dibayangkan. Harus ada SOP dari, karena yang harus dibangun itu nanti harus ada tanah pasum, Bapak Ibu. Jadi nanti legalnya jelas dan pembangunannya itu terstruktur sesuai dengan SOP yang sudah disahkan melalui PT Agrinas itu sendiri. Jadi
0: baik Bu Karlina. Saya ke Pak Febri dulu. Halo kembali Pak Febri.
1: Ya Bu.
0: Di sana juga pengurusnya Gen Z juga nggak Pak?
1: Bisa dikatakan Gen Z juga.
0: Gen Z juga ya. Pak Febri mungkin boleh digambarkan mungkin ya seperti apa jalannya Koperasi Merah Putih di Kampung Jawa sendiri, dan sejauh ini unit usaha apa saja atau mungkin ada layanan unggulan juga yang disediakan di KMP Kampung Jawa sendiri, Pak Febri, seperti apa?
1: Untuk usaha saat ini kami lebih berfokus kepada sembako. Kami memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat itu khusus untuk Kampung Jawa. Kami memberikan free terhadap pesanan mereka itu free ongkir gitu. Pesanan produk yang ada datang kepada kami, kami akan antarkan selama tanpa ada dokumen. Untuk memulai, kami betul seperti yang katakan Ibu Karina dari Dinas Pertanian. Permodalan secara materi kami memang mandiri gitu ya. Kami memaksimalkan modal yang ada yang diberikan dari oleh anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Kami memaksimalkan, kemudian kami membaca potensi yang ada di lingkungan kami gitu. Caranya kami melakukan penelitian-penelitian. Kemudian support penuh dari BUMN para kami yang tidak besar-besarnya menerima keluhan kami terhadap ketersediaan produk untuk kami di Koperasi Merah Putih Kampung Jawa ini gitu. Dan tentunya Dinas Koperasi Kota selalu meluangkan waktunya gitu, pengunjung kami meluangkan waktunya terhadap setiap keluhan kami gitu, ketidaktahuan kami. Kami selalu nyinyir, nyinyir bertanya kepada Dinas Koperasi baik mengenai pembukuan kami, keuangan gitu ya Bu. Kemudian pemahaman kami terhadap koperasi gitu. Dari ilmu-ilmu kami dapatkan itu, kami mencoba untuk sharing kepada anggota dan warga yang ada gitu. Betul, perjuangan kami untuk mengumpulkan anggota itu memang susah Bu.
0: Sejauh ini berapa jumlah anggotanya Pak Febri?
1: Sampai sekarang itu ada di 41 orang gitu.
0: 41 orang,
1: Jadi citra koperasi untuk saat ini memang sedang down gitu ya Bu. Karena banyaknya oknum yang berbuat mengatasnamakan koperasi, cuman mereka melakukan pinjaman dengan bunga besar gitu kan. Apalagi Kampung Jawa ini wilayah pasar gitu Bu. Banyak kayak kayak yang namanya julu-julu tembak gitu kan. Sangat besar gitu kan. Awal kami bergerak, kami itu betul kata Ibu Karina tadi, yang ditanyakan itu pinjaman gitu. Berapa kami bisa minjam, udah bisa minjam atau belum gitu kan. Makanya banyak yang gak mau jadi anggota karena ke KMP belum ada pinjaman kan. Jadi kami bilang ini simpan pinjam itu memang identik ada di koperasi gitu, tapi untuk hari ini belum. Kita belum ada simpan pinjam ya. Yang ada itu simpan dulu gitu kan. Simpanlah dana yang pada kami, kami putarkan gitu kan. Nah, nanti baru ada pinjamannya gitu. Dan alhamdulillah atas kepercayaan anggota yang ada, kami bisa bergerak dan terus melakukan walaupun baru belum nampak hasil yang signifikan gitu. Tapi setidaknya kepercayaan anggota terhadap kami di pengurus dalam mengolah modal yang mereka berikan, kami upayakan untuk bisa amanah dan bertanggung jawab atas apa yang mereka percayakan kepada kami gitu.
0: Baik Pak Febri. Kita mau minta tanggapan dari Bu Delvia juga. Bu Delvia, ini melihat seperti apa yang disampaikan Pak Febri dan juga Bu Karlina ya, ada kendala-kendala yang dialami di lapangan juga. Nah, dari pandangan Bu Delvia sendiri melihat pelaksanaan ke KMP ini di kelurahan itu, terutama di Kampung Jawa sendiri, seperti apa Bu Delvia?
2: Ya, jadi Uni Rani, balik lagi ya tadi bahwa Koperasi Merah Putih ini karena cikal bakalnya top down itu tadi ya, sehingga rasa memiliki anggota itu tidak begitu kuat ya. Dan memang selama ini koperasi, ketika kita berbicara tentang koperasi, yang ada di kepala masyarakat itu adalah tentang simpan pinjam. Karena karena memang selama ini koperasi adalah berkaitan dengan simpan pinjam. Itu pertama. Kemudian juga memang betul tadi kata Ibu Karlina bahwa yang paham dengan koperasi itu adalah generasi-generasi saya ya, yang udah 40 yeah. tahun ke atas, udah mau 50 tahun ya. Karena kami memang punya koperasi, dan di kalau untuk Unang juga kita punya koperasi fakultas ya. Dan itu memang simpan pinjam, walaupun sekarang sudah ada unit usaha lain ya, seperti catering dan coffee shop ya. Challenge-nya dari awal ya, bukan Lina ya, dari awal tahun kemarin didirikan itu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menarik Gen Z ini. Ya, menarik Gen Z, tentu ketika kita ingin menarik Gen Z untuk berpartisipasi di koperasi, kita juga harus menyesuaikan dengan karakteristik si Gen Z ini dulu ya. Bagaimana karakteristik si Gen Z, kemudian karena Gen Z ini kan kalau nggak menguntungkan buat mereka, mereka nggak penting, nggak mau juga untuk terlibat di sana, ya. Dan kita maunya yang mengelola itu adalah yang muda-muda. Ya kalau Pak Febriadi ini kayaknya masih muda juga ini ya.
0: Gen Z juga nggak ya, Pak?
2: Betul, ya. Karena kemudian juga yang punya waktu untuk mengelolanya, ya, yang punya waktu. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita lebih banyak sosialisasi ya, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya sekedar simpan pinjam, tapi juga bisa mendirikan unit usaha lainnya yang berkaitan dengan masyarakat. Dan challenge-nya untuk di Kota Padang, karena kita posisinya adalah kota, untuk mendapatkan barang itu tidak susah. Ya tadi Pak Febriadi bilang kita ada jual sembako. Apakah memang benar sembako yang dijual koperasi itu harganya lebih bersaing dibandingkan harga yang ada di pasaran? Kemudian apakah kemudian keuntungannya didapat oleh koperasi itu ada sharingnya? Nah itu mungkin karena setahun belum kelihatan ini, Munirani. Ya, masyarakat ya, apa pemilik apa anggota koperasi belum merasakan ya manfaatnya. Ya kalau koperasi simpan pinjam itu kan ya, bukan Rina ya, kalau kita minjam kita dapat bagi hasil ya. Bagi hasil ada lagi hitungan-hitungannya. Jadi lebih baik meminjam jadi anggota koperasi simpan pinjam lebih baik meminjam daripada tidak meminjam. Kalau tidak meminjam kita enggak banyak bagi hasilnya. Nah di koperasi mungkin begitu juga. Nah itu yang belum, masih kurang ya sosialisasinya. Challenge Kota Padang cukup banyak, karena kalau mau bikin gerai kita apa swalayan besar yang harganya bersaing cukup banyak juga ya. Jadi apa nilai plusnya si koperasi ini harus diangkat, harus disosialisasikan ke masyarakat ya. Yang satu lagi, selain bagi hasil tahunan, ada bagi hasil khusus bagi mereka yang rutin berbelanja ke koperasi. Begitu ya, bukan Lina ya, kalau dia rutin berbelanja, selain bagi hasil SHU juga mereka dapat keuntungan lain. Nah itu yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Ya, jadi ya dari awal memang challenge-nya cukup besar untuk koperasi Merapi ini. Dan
3: Bu RRI,
2: halo. Ya, karena konsep awalnya itu berbeda ya. Konsep awalnya bukan bottom up ya. Murni koperasi itu harusnya bottom up, bukan top down. Ya, tapi sekarang kita sudah punya, ya udah kita hadang ya di Tumbuah Sinandi Siang ya. Jadi kita mencoba memperbaiki saja. Sosialisasi paling utama itu adalah sosialisasi, memberitahukan kepada anggota bahwa ketika dia berbelanja ke koperasi, keuntungan koperasi selain SHU dia dapat, yang rajin berbelanja itu juga akan mendapatkan keuntungan. Harusnya begitu ya koperasi konsepnya. Nah itu yang perlu diperbanyak sosialisasinya ke masyarakat. Dan ke Gen Z itu menyesuaikan ya, sosialisasi ke Gen Z itu sesuaikan dengan bagaimana pola pikir mereka. Kita juga di kampus kalau ngajar yang Gen Z itu beda sama milenial, ya. Bagaimana mengajar milenial dan Gen Z itu beda. Jadi sesuaikan dengan mereka. Ya, karena memang potensial juga mereka untuk menjadi anggota koperasi. Ya. Dan produk yang dijual tentu juga menyesuaikan dengan kebutuhan si Gen Z. Ketika kita menyasar Gen Z, berarti produknya yang dijual juga harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Challenge-nya Unirani.
0: Ternyata challenge-nya cukup banyak ya.
2: Banyak sekali, Delphi. Betul. Dari awal itu memang udah challenge-nya cukup banyak, karena dia top down ini tadi ya, top down. Jadi ada sedikit kesan dia dipaksakan berdiri ya. Tapi ya sudah, dia ada kebijakan pemerintah, kita harus follow, harus ikuti ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita yang ada di lapangan.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Tadi Bu Delvi sempat menyampaikan yang di highlight itu sebaiknya adalah seperti apa manfaatnya, kemudian betul, keuntungannya seperti apa. Nah, kita ingin tahu juga nih dari Bu Karlina sendiri, mungkin boleh menyampaikan seperti apa mungkin apa ya dampak baiknya, terus manfaatnya bagi masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan KMP nih, Bu Karlina.
3: Iya Ibu, jadi sebenarnya saat ini kalau ini yang para-para pengurus KKMP ini adalah pejuang-pejuang sosial sebenarnya pada saat ini. Kenapa dibilang sosial? Karena pada saat ini kepengurusannya itu baru berjalan ya hanya sebatas penjualan sembako yang seadanya kata Bapak Febriadi tadi gitu. Karena ketika nantinya gimana ya, kalau dilihat dari kegiatan usaha koperasi, karena dia tidak ada keuntungan di sini, pengurus tidak mau berbondong-bondong menjadi pengurus itu sendiri sebenarnya. Okay. Yang jadi ya itu salah satu hal yang rasanya percuma saja saya jadi pengurus ini, nilai tambahnya tidak ada gitu. Yeah. Kebanyakan seperti itu masyarakat secara umum, karena Koperasi Merah Putih ini terbentuk itu kan sebenarnya karena adanya instruksi presiden. Dan itu pada saat itu pembentukannya itu emang harus dipaksakan, karena dulu komitmen untuk pembentukan koperasi ini adalah hanya skalanya desa saja. Dan sekarang karena ada kelurahan, kelurahan itu akhirnya terbentuklah koperasi Kelurahan Merah Putih ini sendiri yang ada di Kota Padang. Karena di desa itu nih Bu, itu ada dana desa yang akan nantinya ditransferkan kepada koperasi Merah Putih. Sedangkan di kelurahan ini tidak ada dana untuk kegiatan yang akan nantinya ditransferkan kepada koperasi kelurahan yang ada di Kota Padang gitu Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat koperasi itu sangat unik sekali sebenarnya, sangat menguntungkan. Mohon izin, mungkin kalau ada yang kerja di perbankan gitu, sebenarnya lebih menyenangkan kita menjadi anggota koperasi itu sendiri, karena di dalam kegiatan menjalankan kegiatan usaha dari koperasi itu sendiri adalah sifatnya adalah gotong royong, terbuka, musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Ketika nanti tadi sudah disebutkan sama Ibu Delvia, ada namanya nanti bagi-bagi SHU namanya. Namanya SHU, sisa hasil usaha. Ketika nantinya kegiatan usaha ini ada perputaran, mendapatkan pendapatan yang nantinya sudah dihimpun oleh pengurus koperasi dan nantinya disalurkan dari segi beban, itu kan kita mendapatkan SHU. SHU-nya ini juga nantinya ada proporsionalnya nantinya. Okay. Nah, proporsionalnya itu diatur dari segi anggaran rumah tangga koperasi masing-masing. Karena ketika kita bicara koperasi itu ada aturan yang mengikat. Yang pertama pastinya undang-undang. Yeah. Undang-undang itu adalah undang-undang nomor 25 tahun 1992. Mungkin kalau kita lihat dulu mungkin ada yang masih pakai lambang batik gitu kan, yang tahun undang-undang nomor 12. Itu padahal itu tidak disahkan lagi, kita pakai yang pohon beringin gitu kan. Terus nanti ada anggaran dasar. Ketika legal koperasi, kan sekarang ini kan ada koperasi katanya yang arisan disebutnya juga koperasi, padahal legalitasnya tidak berbadan hukum. Gitu kan. Terus yang nantinya ada anggaran rumah tangga, aturan dari kegiatan menjalankan kegiatan koperasi. Turunan dari anggaran dasar adalah anggaran rumah tangga, yang nantinya mungkin persentase dari pembagian SHU itu tertuang di dalam anggaran rumah tangga. Apa saja persentasenya? Mungkin ada nantinya balas jasa simpanan. Ketika kita menjadi anggota di koperasi, itu simpanan kita tuh berbalas itu, Ibu. Makanya itu sangat unik sekali. Kalau kita di bank kan nggak ada simpanan kita mau 1 miliar juga paling bunganya hanya berapa gitu kan. Kalau di koperasi Itu uniknya. Terus nanti ada namanya balas jasa usaha. Ketika kita melakukan kontribusi menjalankan kegiatan usaha di koperasi yang kita menjadi anggota koperasi di situ, kita akan mendapatkan SHU yang lebih dari itu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau tidak ada kontribusi berarti otomatis balas jasa terhadap usahanya adalah nol gitu kan. Yeah. Terus nanti ada namanya ya. Ada namanya nanti dana pengurus dan pengawas, ada namanya dana pengelola, ada terus namanya nanti dana sosial. Dana sosial, ketika jadi anggota koperasi, kita juga berkenan untuk mendapatkan seperti dana sosial itu sendiri. Terus nanti ada juga namanya dana pembangunan daerah kerja, yang sifatnya kalau seperti perusahaan itu sama dengan CSR-nya. Kalau kita itu adalah lebih kepada pemberdayaan di lingkungan di mana koperasi itu berdiri. Terus nanti ada namanya dana cadangan. Cadangan ini adalah safety kegiatan organisasi dari koperasi itu sendiri, lembaga itu sendiri. Jadi itulah yang nantinya menjadi pembagian pada proporsional pembagian SHU itu sendiri. Sebenarnya itulah keunikan dari menjalankan kegiatan koperasi kita ini. Karena koperasi ini sebenarnya didirikan itu kan ada maksud dan tujuannya, dari untuk dan oleh anggota, dari anggota itu sendiri menghimpun modalnya untuk anggota dikembalikan demi kesejahteraan dari koperasi yang nantinya kita menjadi anggota koperasi di situ. Dan salah satunya adalah Koperasi Merah Putih ini. Kita juga sangat berharap Koperasi Merah Putih ini nantinya menjadi koperasi yang setidaknya salah satu setiap kelurahan itu menjadi kalau apa kebutuhan setiap masyarakat adanya di koperasi gitu. Setiap apa nantinya kan prospek jangka panjangnya juga koperasi itu punya klinik nantinya, punya unit usaha cold storage misalnya, itu dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih sendiri dan perlu adanya ya ilmu tambahan kepada pengurus, karena kalau kita di dinas cuman hanya kegiatan hanya ya pelatihan seperti itu. Kita harus juga searching juga nih Pak Febriadi untuk melakukan pengembangan usahanya, karena usaha kita ini stucknya bukan hanya di sektorialnya, bukan hanya di penjualan sembako saja, tapi di kegiatan usaha lain juga kita mendukung sekali. Seperti salah satunya sudah ada di Balai Gadang, itu dia usahanya ini madu Bapak Ibu. Madu untuk didistribusikan dan dikelola sebagai nanti mungkin dipasarkan oleh Koperasi Merah Putih itu sendiri. Mungkin agak panjang Bapak Ibu. Okay. Itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai Koperasi Merah Putih. Karena Koperasi Merah Putih ini betul kata Ibu Delvia, itu sangat perlu banyak inovasi yang harus dikembangkan. Karena ini adalah koperasi yang harus kita kembangkan karena adanya instruksi presiden itu sendiri.
0: Oke, mau tidak mau memang harus dikembangkan ya, Bu Karlina. Oke, kita sepertinya sudah ada penelpon ini, Ibu Karlina, Bu Delvia dan juga Pak Febriadi, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, boleh diulangi kembali pendengar di 812878 atau juga yang mau bergabung di WhatsApp di 0811666975. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
4: Pak Zam di Nanggalon.
0: Pak Zam. Halo, Pak Zam.
4: Pak Zam di Nanggalon.
0: Silakan Pak Zam.
4: Dari Koperasi siapa, Bu?
0: Ada Ibu Karlina dari Dinas Koperasi.
4: Begini Ibu Karlina. Bu Karlina.
0: Iya, Bu Karlina mendengarkan Pak Zam langsung saja.
4: Bu Karlina.
0: Iya Pak. Pak.
4: Sebenarnya Kota Padang ini sudah punya modal besar di Bu Karlina.
0: Iya.
4: Sebenarnya Kota Padang ini sudah punya modal besar di koperasi yang ada. 104 kelurahan yang ada di Kota Padang itu sudah punya koperasi dulu. Ya itu namanya sekarang sudah kayak SPS. Itu sudah maju. Sekarang itu saja yang dibina, Bu Karina. Sekarang kayak SPS itu tinggal kira-kira 60 aja yang ada di Kota Padang. Yang selebihnya 64 itu mati suri. Apa mati surinya? Itu yang dikaji dulu. Jangan-jangan kita koperasi di dinas koperasi, jangan punya mimpi besar. Jangan terjadi jilid 2 KUD nanti. Kalau KMP ini 104 keluar Kota Padang, sudah berapa yang berdiri di Kota Padang? Kalau saya rasa bisa hitung jari aja. Sekarang koperasi ini sudah punya modal besar di keluarnya ada di Kota Padang, sudah berdiri 104. Nah, sekarang sudah masyarakat itu sudah berusaha dengan adanya koperasi KSPS yang didirikan oleh Dinas Koperasi Kota Padang dulu. Sekarang sudah merasakan masyarakat, sekarang tinggal lagi pembinaan dari Dinas Koperasi. Ya dipertanyakan mengapa yang tinggal di hanya 63-60, ya 64-nya bagaimana kan gitu.
0: Okay.
4: Ya, itu yang kami pertanyakan. Jadi Dinas Koperasi lebih baik fokus yang ada dulu. Kalau ini KMP ini kami tidak menolak, kami setuju. Cuma kalau ini koperasi menginstruksikan ketika keluaran KMP ini, bagaimana caranya? Tanahnya bagaimana? Apanya bagaimana? Nah, okay. Jadi kalau ada koperasi yang ada KMP ini di Kota Padang, silakanlah jalan, bina juga dia. Tapi KSPS-nya kan diabaikan. Nah, itu yang kami sarankan. Sayang kita nanti.
0: Okay.
4: KSPS ini sudah menolong masyarakat. Yeah. Sudah menolong di kelurahan. Okay. Tidak ada alasan lagi lurah mengatakan pada masyarakat, tidak ada lagi alasan masyarakat tidak ada modal di kelurahan. Modal sudah ada di kelurahan KSPS. Itu sudah senjata ampuh itu di Dinas Koperasi. Tidak ada alasan lagi masyarakat tidak punya modal. KSP sudah menyediakan dana. Nah, ini yang harus diapa lagi? Nah, suratnya pengelolanya dan manajernya. Tolong Bu Kalina, jangan diputuskan begitu saja. Berikan dia honor sedikit. Walaupun 200 ribu, walaupun 200 ribu itu bulan. Ada kaitannya lagi. Jangan dilepaskan begini saja. Ya, okay. Bu Kalina.
0: Oke, okay, baik Pak Zam. Terima kasih.
4: Bu Kalina.
3: Iya, Pak. Iya, Pak.
0: Bukan ini mendengarkan Pak Pak Zam.
4: Kita sama-sama roh, koperasi ini, Bu Kalina.
0: Oke, Pak.
4: Iya, Bu Kalina di Dinas Koperasi, kami di tingkat kurang. Sama-sama memajukan.
0: Oke, baik. Pak Zam.
4: Kini koperasi sudah punya modal besar. Tidak ada lagi alasan masyarakat di kelurahan itu tidak ada modal untuk berusaha. Okay. Usahanya, modalnya sudah ada.
0: Iya. Oke.
4: Okay, nah, itu sudah senjata ampuh di Dinas Koperasi di lurah pun begitu juga bisa bicara seperti ini.
0: Oke.
4: Okay, baru pun nama baik lurah.
0: Oke, okay, baik Pak Zam. Terima kasih Pak Zam. Nanti ditanggapi oleh Ibu Karlina ya.
4: Terima kasih Ibu Karlina.
0: Iya, baik.
3: Iya, Pak.
0: Ada Pak Zam.
4: Ibu Karlina ini saya tahu deh. Ibu Karlina ini saya tahu.
0: Oke, baik Pak Zam. Terima kasih Pak Zam.
4: Iya, Bu Dina.
0: Oke.
3: Iya, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada Pak Zam di Nanggalo sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sebelum ditanggapi oleh Ibu Karlina ya, kita jeda dulu, kita break sebentar ya, Bu Karlina, Bu Delvia dan juga Pak Febriyadi. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Tetap bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
8: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa pendengar di pagi hari ini, dan tadi sudah bergabung Pak Azam di Nanggalo. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bu Karlina. Silakan, Bu Karlina.
3: Ya, terima kasih Bu, kepada Pak Zam, Zamzami ya tadi ya Bu ya.
0: Oh, tadi Pak, nama lengkapnya tidak Pak disampaikan.
3: Bu Karlina. Gitu ya. Zam, Pak Zam saja ya. Tadi. Jadi benar. Sebenarnya kita juga di Kota Padang itu ada 104 KSPPS juga. Ternyata yang sudah legal badan hukum itu sekitar 101 KSPPS nih, Ibu. Karena saat ini prosesnya KSPPS kita itu betul juga sih. Sudah sekitar 30% itu banyak juga yang tidak aktif. Kenapa? Katakan kata Pak Zam ini, kenapa enggak KSPPS saja yang harus dikembangkan? Kenapa harus dibuat juga KMP? Jadi sebenarnya rencana awal dari pemerintah Kota Padang adalah melakukan revitalisasi terhadap KSPPS ini. Tapi ternyata untuk disinkronkan kepada koperasi Merah Putih ini, ternyata terkendala. Makanya di pemerintah Kota Padang itu akhirnya diputuskan untuk mendirikan koperasi Merah Putih di 104 KKMP yang ada di Kota Padang. Jadi 104 ini sudah terbentuk pada bulan Juni, dan saat ini sinerginya sebenarnya terhadap KSPPS kita ini, Bang, terhadap KSPPS kita ini sebenarnya, tunggu sebentar Ibu karena agak ini. KSPPS kita ini itu kan usahanya simpan pinjam. Kalau kita lebih kepada mengarah ke sektorial, sektorial ini adalah usaha di luar dari simpan pinjam dari KSPPS kita ini. Jadi mungkin nantinya untuk proses selanjutnya ada kemitraan nantinya antara KSPPS dengan KKMP, karena prosesnya pada saat ini kebetulan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang ini sekarang baru hari Senin kemarin ini dilantik Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ada wacana mensinergikan antara KSPPS dengan KKMP yang ada di kelurahan. Jadi kalau untuk melakukan pemberdayaan terhadap KSPPS rasanya sudah kita lakukan pembinaan secara berkelanjutan. Jadi sebenarnya tergantung dari KSPPS itu sendiri untuk melakukan aktivasinya, melakukan support terhadap masyarakat untuk melakukan promosi lebih lanjut bahwa KKMP kita ini, KSPPS kita ini ada dan berjalan. Karena KSPPS ini dulu ada modal pemerintah di dalamnya. Iya, itu. Jadi sebenarnya ini hal yang perlu menjadi masukan juga sih kepada Pak Zam tadi, bahwa nantinya emang dulunya pengelola kita itu digaji sumbernya dari APBD Kota Padang. Tapi setelah 3-4 tahun belakangan ini tidak disupport lagi, sehingga keberadaan KSPPS kita ini akhirnya karena tidak ada pengelolanya digaji, itu turun dari segi pendapatan, dari segi pengelolaannya, sehingga banyak yang sudah mengundurkan diri ini Bapak Ibu. Karena ya mungkin sebenarnya pengelola ini kurang inovasi juga, karena keberlangsungannya itu harusnya kan dia di situ gimana ya, dia kan bekerja di situ, jadi dia harus melakukan inovasi terhadap menjalankan usaha, karena usahanya apa ya, koperasi, berarti dia kan harus support terhadap promosinya kepada masyarakat yang ada di wilayah KSPPS itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada PR atau yang mungkin ada salah penyampaian, mungkin saya nanti sampaikan juga kepada kepala bidang atau kepala dinas untuk sinergi antara KSPPS dan KKMP ini. Jadi mungkin itu saja, Ibu.
0: Oke, saya mau minta tanggapan juga ke Ibu Delvia. Tapi sebelum itu kita terima satu penelpon lagi di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Iya.
10: Dengan Ajo Bu.
0: Silakan Ajo.
10: Ya, untuk yang dari koperasi siapa namanya Bu?
0: Ada Ibu Karlina.
10: Ya. Assalamualaikum Bu Karlina.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
10: Ya, mungkin ada yang agak dilubah sedikit Bu. Tentang koperasi, terutama tentang mencari kantor koperasi, ada yang nggak aneh Bu? Koperasi disuruh mencari lahan milik pemerintah, intinya milik pemerintah kan Bu? Ya, tetapi iya, setelah surat dimasukkan, ditolak oleh pemerintah lagi. Sebaiknya pemerintah mencari membangun setelah selesai langsung diserahkan Bu. Jadi jangan seperti seakan-akan menambah kerja gitu. Ada beberapa koperasi yang ditolak gitu Bu. Padahal lahan pemerintah. Lahan itu kosong. Dengan berbagai macam alasan lah. Harusnya pemerintah kan tahu. Lokasi ini kosong. Ini bisa dimanfaatkan. Lokasi ini kosong. Ini bisa untuk koperasi ini. Jadi jangan menambah kerja gitu Bu. Terima kasih Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ajo. Oke, saya mungkin ke Ibu Delvia dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Zam sebelumnya.
2: Oke, Unirani, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Zam ini, tahun 2025 sebelum diluncurkan Koperasi Merah Putih, kita sudah pernah diskusi juga di RRI ya, dan ini juga sudah pernah disampaikan oleh salah seorang pendengar bahwa kenapa tidak KSPPS aja yang dikembangkan. Dan sebenarnya tidak hanya KSPPS yang ada juga BUMDAK. BUMNAK, BUMDES itu di daerah yang sebenarnya unit usahanya sudah hampir mirip dengan Koperasi Merah Putih, ya, dengan konsep Koperasi Merah Putih, cuman mereka konsepnya adalah BUMNAK. Ya, dan betul kata Ibu Karlina bahwa ada juga penolakan dari pengurusnya sendiri ya, pengurus KSPPS-nya sendiri untuk bisa melebur menjadi sebuah koperasi merah putih, sehingga mungkin itu juga yang kemudian Pemda tetap dengan mengakomodir ya perpres itu dan mendirikan koperasi merah putih ya. Nah, kalau untuk KSPPS ini di beberapa daerah di Kota Padang itu sangat maju ya, sangat bagus kondisinya. Tapi tentu balik lagi ke pengurusnya, apakah pengurusnya memang fokus dalam pengelolaan dan lain sebagainya ya. Dan sekarang bebannya ditambah lagi ya Bu Karlina ya, KSPPS dibina tapi ini merah putih juga harus disupport karena ya betul. Jadi memang sempat diusulkan kenapa nggak dilebur aja ya, dilebur aja, jadi KSPPS ini yang kita angkat menjadi sebuah koperasi merah putih, sebagai cikal bakal koperasi merah putih yang kemudian dikembangkan unit usahanya ya. Kan ada 9 kalau saya tidak salah ya unit usaha yang bisa dikembangkan oleh koperasi merah putih. Nah, kenapa nggak itu aja, jadi simpan pinjamnya tetap jalan tapi unit usaha lain dikembangkan juga di koperasi, di KPP, di apa ini, KSPPS ini ya. Jadi ini yang kita menjadi cikal untuk Koperasi Merah Putih. Tapi ternyata karena instruksi ini sudah harus segera dilaksanakan dan proses untuk melebur itu tidak semudah yang kita bayangkan, sehingga tetap akhirnya Pemda mau tidak mau harus mengakomodir ya, dan mendirikan Koperasi Merah Putih ya. Dan memang karena unit usahanya agak beda ya, kalau di KSPPS itu mereka fokusnya memang lebih ke simpan pinjam, ya saya rasa bukan Lina nih, ada juga membina ini ya, untuk KSPPS ya Bu Lina ya. Pemda pasti ya, pasti bina yang bagus, yang apa, yang berjalan, yang sudah berjalan ini tadi. Tapi mungkin ya ya ada yang missing tentu ya, karena sudah bertambah lagi bebannya nih dengan koperasi Merah Putih ya. Dan ya challenge-nya ada di sana untuk KSPPS ini. Ya. Okay. Dan KSPPS ini simpan pinjam dan ya balik lagi tadi ya pesertanya, pengurusnya itu ya yang udah jelita-jelita kayak saya ini ya. Jadi memang pemahaman mereka bagus. Jadi saya enggak tahu dia apa memang mata kuliah koperasi ini perlu kita kembangkan lagi ya sehingga masyarakat paham dengan koperasi ya. Jadi memang 2025 kemarin itu Nirani apa sama siapa ya dari Dinas Koperasi provinsi kita diskusi sebelum launching Koperasi Merah Putih, kita sempat menyarankan itu juga kenapa enggak KPSPPS ini saja yang kita kembangkan menjadi sebuah Koperasi Merah Putih. Cikal bakalnya sudah ada, anggotanya sudah ada, pengurusnya juga sudah ada, tinggal menambah unit usahanya saja lagi. Tapi tidak semudah itu Verguso ya kan.
0: Iya, tidak semudah itu ya, untuk
2: karena, ya tentu incumbent pengelola awal tentu mereka pengurus awal tentu mereka juga pikir-pikir lagi apa keuntungan yang bisa mereka peroleh ketika ditransformasi menjadi sebuah koperasi Merah Putih ya. Tapi sepakat dengan Pak Nas tadi bahwa yang KSPPS yang bagus itu silakan dikembangkan lagi Bu Arlina ya. Karena cukup banyak apanya ya manfaatnya buat masyarakat juga ya. Tapi kalau yang tidak berkembang tentu kita evaluasi ya. Evaluasi kenapa koperasinya stuck ya, kenapa koperasinya tidak berkembang, itu perlu evaluasi. Jadi Bu Karlina ini PR-nya banyak. Ini barusan juga Pemda ya. Jadi Koperasi Merah Putih karena dia adalah instruksi dari atas, maka Pemda juga tidak harus Dinas Koperasi aja yang bertanggung jawab. Saya sepakat dengan Bapak yang terakhir bertanya, maaf Bu Nirani, siapa yang berat?
0: Ada Ajo tadi
2: Bu Ajo Nirani. Ya saya sepakat dengan Ajo ya, jangan semuanya ditumpukan ke Bu Karlina dan teman-teman di Dinas Koperasi karena ini instruksinya dari atas loh, dari presiden sendiri ya. Tentu lintas dinas itu juga perlu kolaborasi ya, sehingganya beban ini menjadi menjadi lebih ringan ya. Dan instruksi ini bisa kita laksanakan semaksimal yang bisa kita lakukan. Itu tanggapan dari saya, Uni Rani.
0: Baik Bu Delvi, sebenarnya saya mau minta tanggapan lebih detail lagi ke Ibu Karlina dan Pak Febri Yadi juga ya. Tapi ini kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita, masih ada sekitar 3-4 menit lagi. Mungkin saya akan langsung minta closing statement dan juga mungkin ada pesan-pesan serta himbauan, sekaligus nanti boleh Bu Karlina menambahkan dengan tanggapannya juga dengan pertanyaan aja, tapi singkat saja masing-masing narasumber. Saya langsung ke Ibu Karlina dulu. Bu Karlina, silakan untuk closing statement.
3: Oke, KKMP ini sinerginya namanya koperasi nih. Tapi sebenarnya sinerginya betul kata Ibu Delvia, bukan hanya koperasi, Dinas Koperasi saja yang berperan di sini. Semua stakeholder harus mau, mampu dan mendukung KKMP kita ini sehingga di Kota Padang ini 104 berjalan di setiap kelurahan. Jadi statement saya, KKMP ini kita harus berdayakan bersama, dukung bersama, dan harus dibersamai. Karena ketika tidak ada dibersamai, otomatis yang tinggal hanya badan hukum koperasi saja. Itu saja mungkin.
0: Oke, terima kasih Bu Karlina. Saya ke Pak Febri. Pak Febri boleh menyampaikan juga, ada informasi-informasi juga mungkin Pak Febri, silakan.
1: Kami dari pengurus KKMP

0: bidang ekonomi untuk bisa memberikan kepada kami di pengurus serta anggota itu pemahaman tentang berkooperasi gitu. Betul dari tadi pembahasan kita, kooperasi itu dalam pemahaman di masyarakat sangat sangat sangat minim sekali gitu. Kenapa? Dari segi, di bangku pendidikan itu teori-teori kooperasi itu banyak disingkirkan kayaknya gitu. Kenapa? Dalam pendidikan itu kapitalis lebih lebih lebih diutamakan gitu. Jadi kami mohon kepada pakar-pakar ekonomi lah gitu kan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan berkooperasi gitu agar ekonomi kemasyarakatan tadi tidak tidak tidak terlupakan gitu. Sekian gitu.
1: Oke, baik Pak Febri, terima kasih. Terakhir saya ke Bu Delvi ya, silakan Bu Delvi.
2: Ya, terima kasih Mirani. Jadi memang kalau memang konsepnya koperasi itu harusnya mensejahterakan ya, mensejahterakan ekonomi anggotanya ya. Dan mau ndak mau ya, ini sudah jalan, sudah ada koperasinya. Bagaimana kita mensupportnya? Sepakat sama Ibu Karina bahwa mendukung KMP ini, memperbaikinya ya. KMP ini butuh banyak stakeholders di dalamnya, termasuk juga kami perguruan tinggi. Betul sekali Pak Fiadi, kami juga mendiskusikan tentang KMP ini dan memang karena apa ya, ruhnya itu sudah terbalik ya, ruhnya itu bukan dari masyarakat lagi, bukan lagi dari anggota, tapi dari atas top down ini, sehingga usahanya agak lebih keras ya dibandingkan koperasi-koperasi lain ya, bagaimana menarik orang untuk menjadi anggota dan lain sebagainya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa koperasi itu bagus untuk perekonomian sebenarnya ya. Dan ya, kami kalau apa silakan nanti diminta nomor HP saya Pak Febriadi ke tim ya. Karena di kami juga ada mau mendirikan koperasi kuantum ini Bu Karlina ya, di kuantum tapi itu di sekolah pasca sarjana. Di ekonomi sendiri kita punya koperasi, nanti ada kuantum, koperasi ekonomi itu sudah punya unit usaha lain selain simpan pinjam yang utama, sudah ada kafe dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu bisa bisa nanti kita sharing ya. Kami sangat bersedia untuk sharing dengan pengelola koperasi terutama sekali. Kalau tidak saya, itu banyak sekali, cukup banyak pakarnya untuk perkoperasian ya. Jadi memang harus bersama-sama kita ini ya menggerakkannya. Itu saja dari saya Uni Rani. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Delvia, Bu Karlina dan juga Pak Febriadi. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Rani.
1: Terima
2: Bukan
1: kasih
2: ketemu,
1: Bu Delvi,
2: Pak Febriadi.
1: Bu Karlina dan Pak Febri. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan pastikan pendengar jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bersama dalam program Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pada Rabu 29 April 2026, akun Facebook Status Untuk Ayah mengunggah unggahan yang mengatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan agar masyarakat menyetor dana uang sebagai pengganti kurban. Dan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan agar masyarakat menyetor dana uang untuk kurban bisa lewat transfer atau cash ke pihak akikah kurban ke Basnas atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong sapi dan kambing sendiri. Dan Kemenak beranggapan berkurban itu adalah tradisi yang kurang populer. Jadi untuk mengatasinya cukup serahkan dana ke Basnas agar bisa diserahkan kepada orang yang tepat. Basnas kini bekerja sama dengan pemerintah agar dana umat bisa teraplikasi dengan benar. Hingga Selasa 12 Mei 2026, unggahan itu mendapat lebih dari 280 tanda suka, menuai lebih dari 450 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 20 kali. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama menegaskan informasi tersebut adalah hoax. Unggahan dengan narasi Menak minta warga setor dana untuk pengganti kurban merupakan konten yang menyesatkan atau misleading konten. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.

0: menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan publik atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, dilaporkan yang mungkin terjadi di sekitar lingkungan Anda, boleh menyampaikannya melalui program Halo RRI. Di hari ini pendengar, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Dan untuk Anda, selamat pagi juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung juga dapat bergabung di sana pendengar melalui live chat kita di pagi hari ini. Oke, sebelum kita sembari kita menunggu atensi Anda di pagi hari ini, dapat kami informasikan juga pendengar untuk Anda dapat mendengarkan juga melalui streaming ya di rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital dan pastinya di semua stasiun Relay Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda juga yang lagi beraktivitas di luar ruangan, terutama tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan jangan lupa juga yang mungkin pagi ini lagi membawa kendaraan, pastikan tetap selalu berhati-hati, tetap selalu fokus dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Oke, sudah ada penelpon, kita terima dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat halo, pagi.
1: RRI, halo.
0: Iya, halo Oma Ayu.
1: Iya.
0: Rani. Apa kabar Oma pagi ini?
1: Baik, Oma.
0: Alhamdulillah. Udah makan, Oma? Udah sarapan?
1: Sarapan.
0: Sudah ya. Pantesan semangat suaranya nih Oma. Oke, okay, Oma.
1: Oma mau sampaikan.
0: Boleh,
1: ya.
0: Silahkan Oma.
1: Ini masalah AMDAL, analisa dampak lingkungan. Ini kan Oma di Kelurahan Padang Pasir nih. Nah, sepanjang Jalan Bandar Purus kan tahu tuh banyak warung-warung makanan. Ada ikan bakar, ada apa. Nah, di bandar itu orang-orang yang punya warung ini, tai-tai ikan, kotoran ikan tuh dibuang ke bandar. Nah, okay. Itu kan merusak lingkungan. Itu Oma sampaikan ke AMDAL itu ya, tentang dampak lingkungan. Nah, jadi di situ banyak apa makhluk-makhluk yang apa yang jorok tumbuhnya di sana.
0: Okay.
1: Tikus. Apalah yang sejenis itu. Ya. Jadi Oma harap ya kalau udah apa ya, gimana caranya ditegur atau yang punya warung lapak-lapak gituan, buat ya jangan dibuang ke bandar. Itu kan bandarnya besar itu seperti Bandar Jati. Jangan dibuang ke situ lah. Sisa-sisa makanan, tulang-tulang ikan itu jangan dibuang ke sana. Oh ya diapain dan tuh ya tuh terkait yang gimana caranya, cuman Oma selaku masyarakat menyampaikan itu, soalnya warga yang di sekitar itu udah mengeluh dengan baunya yang enggak sedap. Itu Rani, okay. Oma sampaikan, okay, semoga okay. Ada solusinya dari AMDAL ini, masuk apa, masuk DLH juga ini. Oke, Mbak Rani, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ayu di Padang Pasir sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, mengeluhkan ya terkait dengan warung-warung yang ada di sekitaran Padang Pasir itu membuang sisa-sisa makanan, kemudian apa ya, kemudian kotoran-kotoran ikan, ayam ini di parit-parit. Jadi ini juga mengganggu dan banyak keluhan juga dari masyarakat di sana. Oma Ayu mewakili ya masyarakat di sana, dan nanti kita akan minta tanggapan juga dari pihak terkait. Ini terkait juga dengan AMDAL ya, analisa dampak lingkungan. Oke, nah ini dapat untuk menambah informasi juga ya pendengar, AMDAL ini sendiri adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan kajian mendalam mengenai dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, baik itu fisik, kemudian biotik, dan juga kultural, yang memang wajib disusun untuk pengambilan keputusan perizinan berusaha. Nah, itu dia. Oke, nanti kita akan coba hubungi narasumber terkait, Oma. Dan untuk Anda pendengar,

0: masih ada pertanyaan atau ada keluhan di pagi hari ini, boleh menyampaikan ya melalui line telepon, WhatsApp, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI. Halo. Halo.
1: Halo. Ya, lagi. Assalamualaikum, Mbak Warani Zue.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: John di Padang.
0: Oh, Pak Zan.
1: John.
0: Oh, Pak John. Pak John di Tunggul Hitam. Oke, okay, ya. Silakan Pak John.
1: Ini mau minta dari apa, Karani ya. Mm-hmm. Ini terkait dengan bus-bus yang apa, yang dari Dinas Perhubungan lah.
0: Oke.
1: Okay. Saya minta ya. Mm-hmm. Ini untuk Dinas Perhubungan nih.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Kalau bisa, mm-hmm, bus-bus itu, Mbak Karani,
0: yeah,
1: yang kita kan udah ada terminal itu,
0: mm-hmm, yeah,
1: nah, harus masuk ke terminal, mm-hmm, supaya apa? Supaya aman gitu.
0: Yeah.
1: Kita mencontoh terminal-terminal kayak di Bukit Tinggi kan ada terminal Sepang Aur itu,
0: mm-hmm,
1: orang tuh masuk, sering masuk ke situ kok. Mm-hmm. Kok di Padang kita ibu kota provinsi masa nggak mau?
0: Oke.
1: Okay. Apakah berat mengeluarkan duit sedikit itu? Jangan duit masuk aja dipikirkan sama PO-PO ya.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Ini yang masuk cuma mobil ke Jakarta, ke Jawa aja loh. Aka, mm-hmm, bus AKDP, bus AKA, bus apa, bus AKA itu aja ya.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Ya, AKDP aja.
0: Yeah.
1: Kalau bus AKA perlu masuk juga gitu. Mm-hmm. Bus AKDP itu antar kota, antar provinsi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Harus masuk gitu. Kita berkaca dengan terminal-terminal. Kan ada 5 terminal yang KPA, mm-hmm, yang apa kan?
0: Iya. Yeah.
1: Padang, Anak Air itu kan, Simpang,
0: mm-hmm,
1: Aur, Baris Solo, Jati, Kiliran Jauh, itu masuk semua orang-orang itu, yeah, masuk semua yang empat itu, cuman Padang aja yang tidak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Sebab kita berkaca dengan berapa ya 2024 kalau nggak salah ya, itu terjadi insiden pembunuhan di Air Tawar, mungkin Karani udah tahu, mm-hmm, mungkin beritanya, yeah, ya,
0: mm-hmm,
1: cara grup yang mobil pedang kumbu itu.
0: Yeah.
1: Itu kalau dapat, kalau bisa, janganlah terjadi seperti itu. Supaya apa? Dulu dapat kabar harus masuk terminal, mm-hmm, mobil itu semuanya. Ternyata belum ada dari di subprovinsi.
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana itu? Jadi okay, saya tanggapkan, saya himbau kepada di subprovinsi,
0: mm-hmm,
1: atau Bapak Lady Diantolani ya.
0: Yeah.
1: Nah, mudah-mudahan karena ini bisa menghubungkan tim Halo RRI Febian Safitra, mudah-mudahan bisa menghubungi yang terkait gitu.
0: Oke, okay, siap-siap Pak John.
1: Ya, saya mohon.
0: Mm-hmm.
1: Harus masuk gitu, jangan membangkang lah, jangan, mm-hmm, duit masuk kerja dilakukan,
0: yeah,
1: duit keluar tolong dikeluarkan.
0: Okay.
1: Terutama kita mengimbau kepada PO-PO yang membuka trayek gitu ya, mm-hmm, karena ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak John di Tunggul Hitam ya yang menyampaikan terkait dengan bus-bus nih, bus-bus AKAP ya yang seharusnya ini masuk ke terminal ya. Agar ini dari keluhan Pak John juga, agar menghindari hal yang tidak diinginkan juga, terus juga lebih teratur mungkin ya jadinya. Dan nanti kita akan coba menghubungi narasumber terkait Pak John di pagi hari ini. Jadi mohon ditunggu dan mohon bersabar juga ya. Kita dari tim Halo RRI sedang menghubungi pihak-pihak terkait, baik itu tadi pertanyaan keluhan dari Pak John dan juga dari Oma Ayu. Oke, okay, pendengar, kami masih akan terima mungkin ada keluhan atau juga ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik dan juga mungkin ada hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Kita masih terima hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo Ika.
2: Tiba-tiba Karani.
0: Oke, halo Ika.
2: Iya.
0: Gimana saya kabarnya?
2: Cuma bilangan himbauan, mm-hmm, sama mobil-mobil pribadi itu loh Karani.
0: Mm-hmm.
2: Kesal juga sih.
0: Kenapa Ika?
2: Dia kan lewat di depan rumahku tuh,
0: mm-hmm,
2: sering buang sampah sembarangan. Akuanya yang kosong dilempar, mm-hmm, aja. Terus, okay, kantong kreseknya isinya, ya Allah, ampun deh,
0: mm-hmm,
2: dari tarik-tarik anjing. Masa ya mobil mewah-mewah kebanyakan nggak ada tempat sampahnya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi, yeah, kesal juga kalau nanti lemparnya ke tempat aku.
0: Mm-hmm. Oke, okay, rumah Ika di tepi jalan ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Di Jalan Lintas, Jalan Lintas. Padang, Lintas okay. Sumatera.
0: Iya, oke, okay, Ika.
2: Tolong ya Kak Rani ya, okay. Himbauan tuh para punya mobil pribadi itu loh, mm-hmm. Mobilnya walau-walau kerennya, mm-hmm. Tapi tempat sampahnya nggak ada, dibuang-buang okay. Kayak gitu.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya ampun, ya pokoknya lah, tolong ya Kak Rani.
0: Oke, okay, Ika.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama, Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tadi menyampaikan ya, ada keluhan juga nih dari Ika untuk mobil pribadi yang buang sampah sembarangan ya, melempar sampahnya dari dalam mobil keluar jendela gitu sembarangan, terus nyampe ke halaman rumah orang juga. Ini tentunya dapat merugikan orang lain pastinya ya pendengar. Nah, ini nanti kita akan coba menghubungi ya Ika, jadi mohon ditunggu. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ini dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dengan Pak Edi di Lubuk Kilangan.
0: Pak Edi di Lubuk Kilangan, oke, silakan Pak Edi.
3: Ya, saya hanya mau minta Pak RRI ya, mengundang dari pihak narasumbernya dari kepolisian, Kapolda. Mumpung Kapoldanya baru diangkat ya, mobil okay. Nanti. Ya, kita ingin melihat apa misi besar yang untuk Sumbar nih, Polda baru ini.
0: Okay.
3: Ya, harus diundang itu supaya okay. Kita tahu juga gitu kan. Karena banyak PR ya bagi kami masyarakat, terutama yang tinggal di pinggir jalan ya.
0: Yeah.
3: Itu kalau diperhatiin itu kenalpot-kenalpot yang bising itu berseliweran hampir tiap hari. Gitu. Malam komunitas-komunitas ya, saya sebutin aja, lacking gitu ya. Mereka punya komunitas gitu ya. Itu berseliweran tuh kenalpotnya besar-besar semua.
0: Okay.
3: Gak ada penyelipan sama sekali.
0: Okay.
3: Padahal kemarin ini kan udah ada Raja Singgalan 1, Singgalan 2, tapi gak ada tuh bisa kan? Yeah, dari pihak polisi ini, ya, maupun dengan perhubungan gitu ya. Soalnya melek aja gitu, gak mau tahu gitu. Padahal mereka harus tahu nih, pada aparat ini ada perhubungan polisi, kami masyarakat bayar pajak, kami melaksanakan kewajiban kami, tapi hak kami mana gitu. Kewajiban di jalan itu, itu tenangan kami gitu.
0: Yeah.
3: Jadi kami mohon RRI mengundang narasumber yang Polda yang baru ini.
0: Okay.
3: Ya, Polda ini. Kita berani gak dia diundang di narasumber di RRI ini. Ya. Supaya kita tahu misinya apa untuk lalu lintas di Sumatera barat ini yang kacau balau ini. Mungkin paling buruk mungkin di Sumatera ini. Ya.
0: Okay.
3: Kayak di Bepa, Lubek, lampu merahnya gak benar gitu. Kemarin ada di dinas perhubungan. Dalam badan menyapa juga dihubungi. Dia dia mengelak. Bilangnya kami lagi membuat tim nih. Dengan karena jalan nasional ya. Tunggu aja. Padahal tunggu lalu sampai sekarang saya nggak ada tahu follow up ini gimana. Ya masalah lampu merah di Lubek. Semangat pas Lubuk Galung itu.
0: Okay.
3: Yang kacau balau itu. Ya. Makanya itu Burani tolong di follow up itu. Yang perhubungan yang kemarin ngomong itu.
0: Okay. Sampai
3: di mana mereka rapat-rapat-rapatnya gitu kan. Supaya kami masyarakat juga. Hak kami sebagai pembayar pajak. Dampak gitu ya. Karena mereka digaji semua dengan pajak kami, pajak rakyat gitu. Ya polisi dan perhubungan ini. Kayaknya gak ada kerja nih saya lihat nih. Makasih ya, barangnya tolong ya, saya tunggu nih ya. Dari sumber dari Polda baru ini.
0: Siap Pak Edi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Edi di Lubuk Kilangan ya. Ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Edi ya. Nanti kita akan coba menghubungi narasumber terkait Pak Edi, jadi mohon ditunggu. Oke, sudah ada 4 keluhan dari masyarakat ya, penyampaian yang terjadi di masing-masing lingkungan. Ada Oma Ayu tadi, kemudian ada Pak John di Tunggul Hitam, Ika di Batipuh, dan juga Pak Edi di Lubuk Kilangan. Oke, baik pendengar, kita masih mencoba menghubungi narasumber-narasumber terkait dengan keluhan dari masyarakat. Kita akan terus menghubungi ya, nanti sampai narasumbernya bisa kita hubungi. Sembari menunggu pendengar, kita break sejenak, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, ada Bapak Rio Eka Putra SIP MSI, untuk menanggapi pertanyaan dari Ade di Lubuk Basung ya. Ini pertanyaannya di minggu kemarin ya, di hari Senin berarti ini. Ada Ade di Lubuk Basung yang menanyakan terkait ketersediaan transportasi online untuk di Agam sendiri seperti apa. Oke, untuk menanggapi kita langsung sapa dulu ada Pak Rio Eka Putra. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.
1: Iya, dengan Rani di studio Prosat RRI Padang. Pak Rio, kabar baik Pak Rio ya, pagi ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bu Rani.
1: Alhamdulillah, oke. Pak Rio, ini kita minta waktunya sebentar Pak Rio untuk menanggapi pertanyaan dari Ade di Lubuk Basung terkait dengan transportasi online di Agam, terutama di Lubuk Basung sendiri seperti apa Pak Rio, silakan.
2: Iya, boleh. Jadi terima kasih Bu Rani, terima kasih juga Pak Ade yang sudah menanyakan. Tentu kami dari Dinas Perhubungan akan mencoba menjelaskan. Pertama, untuk Kabupaten Agam tentu kita memiliki dua wilayah besar. Satu daerah Agam Barat yaitu Lubuk Basung ibu kota, kemudian di Agam Timur yang di sekitar Bukit Tinggi. Kalau untuk Agam Timur mungkin tidak ada masalah karena kita penyangga kota Bukit Tinggi, transportasi online di situ sudah cukup banyak Bu, sudah cukup banyak aplikator yang masuk di situ. Nah khusus untuk Lubuk Basung, alhamdulillah itu Bu, dalam satu bulan terakhir memang baru, 3 minggu terakhir ini, sudah ada satu aplikator yang masuk ke Lubuk Basung Bu. Dan mereka memang baru masih dalam tahap promosi. Tapi kami pantau di lapangan, itu drivernya sudah mulai berjalan, sudah mulai aktif di sekitaran Lubuk Basung. Dan memang itu betul-betul baru, baru 3 minggu lah efektif kalau tidak salah saya berjalan baru. Satu aplikator.
1: Berarti sudah mulai berjalan ya Pak Rio ya?
2: Iya, sudah mulai berjalan itu satu aplikator yang untuk online khusus di Lubuk Basung.
1: Oke, ini akan bergerak ke daerah lain juga di Agam nggak, Pak Rio?
2: Tentu yang namanya mereka bisnis, mereka melihat dulu Bu, kondisi untuk di ibu kota dulu, di Lubuk Basung. Dan kami yakin jika memang Lubuk Basung nanti sudah betul-betul mantap, tentu mereka berpikir untuk ke daerah penyangga juga. Seperti sampai ke Tiku, ke Bawan, atau ke Maninjau. Karena tentu kita sangat paham saat ini transportasi merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Dan tidak juga semua masyarakat memiliki kendaraan pribadi. Di sisi lain kita juga mengakui bahwa di Kabupaten Agam, terutama di Agam Barat, itu kita belum mempunyai angkutan umum yang betul-betul terintegrasi ataupun berjalan secara reguler Bu. Seperti di kota Bukit Tinggi atau Padang, memang angkutan umum masih sangat terbatas kita. Jadi kami yakin dan percaya jika di khususnya Lubuk Basung sudah efektif nantinya, ini bisa berkembang nanti Bu, apa ke Tiku, ke Bawan, atau ke Maninjau untuk wilayah-wilayah penyangga Lubuk Basung nantinya.
1: Oke, baik. Ya. Berarti untuk saat ini di Lubuk Basung sudah ada satu aplikator yang berjalan ya Pak?
2: Iya, sudah mulai berjalan. Tiga minggu ini baru, memang betul-betul baru. Mungkin masih dalam, mereka masih tahap sosialisasi. Saya lihat baru banyak spanduk untuk perkenalan. Kemudian driver mereka sudah mulai berputar, berjalan. Jadi memang betul-betul baru. Dan memang kami juga bantu sosialisasikan kepada masyarakat kita untuk bisa menggunakan. Tentu nantinya juga bagaimana bisa berdampingan dengan transportasi yang sudah ada atau konvensional yang ada selama ini.
1: Baik Pak Rio. Dan mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, Pak Rio, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Agam, Pak Rio.
2: Baik, terima kasih Bu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Tentu kami berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Apapun moda transportasi yang digunakan masyarakat tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan kami meminta memang betul-betul bagaimana keselamatan bertransportasi bisa kita laksanakan. Kemudian juga yang kedua, kita hubungkan juga dengan situasi yang juga mulai sudah hujan akhir-akhir ini. Itu beberapa ruas di Lubuk Basung ataupun di wilayah Kabupaten Agam itu mulai kembali terjadi longsor-longsor susulan atau kecil. Jadi kami memang berharap jika memang masyarakat kami berpergian, tentu monitor terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan bagaimana informasi mengenai jalan yang akan dilalui. Hmm. Kemarin sempat kami dengar informasi di beberapa hari belakang itu transportasi Lubuk Basung Bukit Tinggi sempat putus kembali di Sungai Landia longsor. Jadi memang kami berharap betul, Bu, jika memang akan berpergian, lihat dulu cuaca. Kalau cuaca betul-betul ekstrim, tolong dipertimbangkan kembali untuk berjalan jauh terlebih dahulu, atau memang pastikan betul jalur yang dilalui betul-betul mudah-mudahan aman lah untuk dilalui. Demikian,
1: okay.
2: Bu.
1: Oke, okay, baik. Pak Rio, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini, Pak Rio.
2: Baik, Bu. Terima kasih sama-sama, Bu Rani.
1: Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Rio. Sehat selalu.
2: Ya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, baik. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, Pak Rio Eka Putra SIP MSI, telah menanggapi pertanyaan dari Ade di Lubuk Basung ya. Jadi untuk Bang Ade, tadi Pak Rio juga telah menyampaikan sudah berjalan ya satu aplikator online yang berada di Lubuk Basung. Sudah berjalan 3 minggu, jadi mungkin boleh dicek lagi karena mungkin masih dalam tahap sosialisasi juga kepada masyarakat. Oke, okay, baik, pendengar, kita break kembali nanti sembari menghubungi narasumber terkait ya untuk menjawab pertanyaan yang lain juga yang sudah masuk. Tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
0: Pendengar, banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir selama masa hidupnya yang hanya beberapa hari.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI pendengar, dan kita sudah terhubung juga pagi ini bersama dengan Bapak Januar Pempri SSTMT selaku Kadis Perkim LH Kabupaten Tanah Datar. Dan ini untuk menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipu terkait dengan banyaknya mobil pribadi yang buang sampah sembarangan, dan itu jatuhnya ke rumah masyarakat ya sampahnya. Jadi dibuang sembarangan, dibuang dari dalam mobil keluar jendela, dan itu meresahkan juga bagi masyarakat di sana, terutama untuk Ika yang memang rumahnya berada di tepi jalan. Oke, untuk menanggapi hal ini kita sudah bersama dengan Pak Januar Pempri. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Januar.
2: Waalaikumsalam. Pagi, Mbak.
1: Iya, kabar baik Pak Januar di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi ini cerah, tapi malam Tanah Datar diguyur hujan, ada beberapa titik terdampak bencana, Mbak.
1: Oke, tapi sejauh ini seperti apa, Pak Januar, untuk penanganannya di sana, Pak?
2: Hari ini kawan-kawan sebagian dari Dinas PU, PD terkait, PBBD sudah turun ke lapangan, menyiapkan kedaruratan untuk kelada terdampak oleh masyarakat kita yang terdampak bencana, ada yang juga yang di diungsikan sementara, karena juga ada rumahnya yang juga terendam banjir di beberapa titik di Kecamatan Padang Ganting dan di Taubo Utara, Mbak, di Tanah Datar.
1: Oke, baik. Berarti ada masyarakat yang sudah mengungsi ya? Berarti dievakuasi ke pengungsian berarti ya, Pak?
2: Iya, dia sementara di rumah warga aja dulu, kemudian ada kita siapkan juga beberapa titik untuk tempat pengungsian rencananya, Mbak.
1: Oke, terima kasih informasinya, Pak Januar, untuk pagi ini. Dan Pak Januar boleh menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh nih, Pak Januar, terkait dengan banyaknya mobil pribadi yang buang sampah sembarangan. Kata Ika, memang nggak ada aturannya nih, mobil pribadi juga harus menyediakan tong sampah di dalam mobilnya gitu.
2: Oke.
1: Silakan ya, Pak Januar menanggapi.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga kepada ini Mbak Ika, warga kita di Batipuh ya, Tanah Datar, yang sudah memberikan masukan pertanyaan terkait dengan masih adanya beberapa kendaraan, terutama kendaraan pribadi yang buang sampah di ini dari mobil langsung dibuang ke jalan. Yeah. Kalau kita lihat memang masih banyak kita dapati di jalan raya angkutan ini pribadi buang sampahnya keluar tidak menyediakan tong sampah di kendaraannya. Betulnya untuk kita Tanah Datar sudah ada perda kita, Mbak, perda nomor 3 tahun 2023 terkait dengan pengolahan sampah, baik itu sampah rumah tangga, sampah juga termasuk yang di kendaraan, dan ada mewajibkan penyediaan tong sampah di kendaraan. Jadi sudah ada kita atur dengan perda nomor 3 tahun 2023 untuk Tanah Datar, sampai angkutan umum, termasuk angkutan umum, kendaraan pribadi, kendaraan termasuk kendaraan pemerintah itu wajib menyediakan tong sampah di kendaraannya, tidak boleh membuang keluar di jalan. Karena kalau kita lihat, Mbak, kalau di sepanjang jalan, baik itu jalan kabupaten maupun jalan nasional, setelah ada pemeliharaan jalan seperti ini rambahan jalan di bahu jalan oleh kawan-kawan dari Dinas PU, itu akan kelihatan memutih sepanjang jalan itu, Pak. Karena memang sampah-sampah yang dibuang oleh pengendara di ini di jalan. Tidak. Jadi harapan kita ke depan tentu tanggung jawab kita bersama melakukan edukasi kepada masyarakat kita, bukan hanya pengendara, baik itu pribadi maupun kendaraan umum, pada juga masyarakat kita, sama-sama kita edukasi bahwasannya tanggung jawab sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Siapa yang menghasilkan sampah, berarti dia tanggung jawab terhadap pengelolaan sampahnya. Dan ke depan, harapannya tentu kita awasi bersama, Mbak. Karena mungkin dengan kondisi hari ini, tidak mungkin semua ini nanti Pemda mengawasi sepanjang jalan, berkendara, siapa yang buang sampah. Tapi memang kalau ada kedapatan, oke, silakan dilaporkan, Mbak, ke pemerintah daerah. Mm-hmm. Kita juga ada punya pengaduan laporan secara ini lewat Kominfo. Laporan-laporan masyarakat kita yang buang sampah sembarangan. Dan harapan ke depan tentu terutama sampah rumah tangga, mm-hmm. Juga dilakukan pengelolaan sendiri, terpilah. Dan harapannya setiap negari kita punya bank sampah yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah. Satu nagari, satu bank sampah, Mbak. Mm-hmm. Itu sementara, Mbak. Kalau ala perdanya sudah ada kita, Mbak.
1: Perdanya sudah ada ya, Pak Januar. Ya. Tinggal bagaimana juga masyarakat harus sadar juga ya terkait perda tersebut ya, Pak Januar.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan sosialisasinya mungkin kepada masyarakat, ini masyarakat memang harus aktif ya dengan segala aturan yang ada juga. Dan mungkin Pak Januar, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Januar kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah tanah datar sendiri. Pak Januar,
2: oke,
1: silakan.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya diberikan kepada kami. Jadi mungkin kita himbau seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, baik itu pemerintah maupun masyarakat, baik mulai dari tingkat nagari, mm-hmm. Tingkat jorong, mari sama-sama kita peduli terhadap lingkungan. Bahwasannya memang sekarang sampah itu sebetulnya bisa ada nilai ekonominya. Intinya kita lakukan pilah sampah mulai mm-hmm. dari sumber, mulai dari rumah tangga. Ada sampah yang bisa kita jadikan olah sendiri menjadi kompos, mm-hmm. ada sampah yang bisa nilai ekonomi, yang bisa kita jadikan uang dikelola oleh bank sampah di nagari. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih atas ini, Pak. Ini waktunya, Mbak.
1: Iya, sama-sama, Pak Januar. Oh iya, satu lagi, Pak Januar, untuk mungkin masyarakat yang ingin melapor ini kemana, Pak Januar? Ada kontak-kontak juga nggak?
2: Sebetulnya kita ada di link ini, di link Kabupaten Tanah Datar sudah ada, Mbak.
1: Website
2: Tanah Datar. Ada ini... aplikasi pengaduan.
1: Oke, aplikasi pengaduan
2: sudah di website Tanah Datar, Mbak.
1: Tinggal dibuka aja websitenya ya, Pak Januar.
2: Ya,
1: oke,
2: ya,
1: baik. Pak Januar, terima kasih atas waktunya pagi ini, Pak.
2: Oke, sama-sama, Mbak.
1: Iya, salam sehat selalu, Pak Januar. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Januar Pempri SSTMT selaku Kadis Perkim LH Kabupaten Tanah Datar tadi menanggapi ya pertanyaan dari Ika di Batipu, dan tadi juga sudah terjawab ya, ada Bang Ade di Lubu Basung. Jadi masih ada beberapa keluhan yang masih kita coba menghubungi narasumber terkait, jadi pastikan tetap bersama kami dulu pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI pendengar, dan kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita pagi ini yang akan menjawab pertanyaan dari Oma Ayu di Padang Pasir. Tadi sudah bergabung ya, ada keluhan juga dari Oma terkait dengan bagaimana AMDAL sendiri analisa dampak lingkungan untuk warung-warung yang membuka lapaknya ya, atau warungnya di Padang Pasir yang membuang sisa-sisa dari masakan atau sisa-sisa dari hewan sendiri. Nah, ini dibuang ke parit-parit yang ada di sana. Dan ini juga banyak keluhan dari masyarakat di sana menanggapi hal-hal yang dilakukan oleh warung-warung yang berjualan di sekitaran Padang Pasir sendiri. Untuk menanggapi pertanyaan dari Oma Ayu, kita sudah terhubung pagi ini bersama dengan Ibu Awila Putri selaku Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Awila.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Ini saya sapanya Ibu Wila atau ada sapaan akrab juga
2: enggak?
1: Wila ya.
2: Wila.
1: Oke, okay. Bu Wila, kabar baik pagi ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana nih?
1: Alhamdulillah baik, Bu Wila. Ini dengan Rani di Pro 1, Bu Wila. Oke, okay. Bu Wila, tadi ada keluhan nih dari pendengar kita. Ada Oma Ayu di Padang Pasir. Mungkin boleh ditanggapi dulu nih, Bu Wila, silakan.
2: Iya, jadi Mbak Rani, Oma Ayu, semua kegiatan yang beroperasional nih harus, yang pasti kalau ya kayak warung itu harus punya perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha ini bisa didapatkan dengan mengakses OSS RBA, bisa secara online. Nanti kalau kalau ada kendala langsung bisa ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Ramayana Lantai 4. Nah, di dalam sistem OSS RBA ini, jadi langsung terintegrasi ada sistem untuk lingkungan hidup, namanya AMDALnet. Nah, jadi untuk yang tadi kan Oma Ayu nanyain nih masalah AMDAL. Jadi dokumen lingkungan itu sebetulnya tidak hanya AMDAL, jadi ada tiga, SPPL, UKL, UPL, dan AMDAL. Jadi AMDAL ini memang untuk kegiatan yang besar, berdampak penting. Jadi kalau di Kota Padang contohnya itu Semen Padang, itu AMDAL. Nah, kalau yang menengah itu levelnya UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Di bawahnya untuk usaha-usaha kecil itu SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sistem biasanya ini langsung karena mendaftar apa untuk mendapatkan perizinan berusaha langsung diarahkan, karena dia langsung terintegrasi kan, langsung diarahkan ke AMDALnet. Nanti akan ketahuan langsung apakah kegiatan warung-warung tersebut wajib AMDAL kah atau wajib UKL-UPL atau SPPL. Nah, kalau dia SPPL, dia terbit otomatis melalui sistem tersebut. Nah, itu masalah perizinan. Nah, yang terlepas dari masalah izin, nah ini substansi lagi, Mbak Rani, Om Ayu. Jadi walaupun mau AMDAL, mau UKL-UPL, mau SPPL, warung-warung tersebut, mereka tetap harus melakukan pengelolaan terhadap lingkungan. Jadi tidak boleh buang sampah, buang makanan apa ikan yang kayak begitu, perut ikan ke dalam parit atau drainase. Jadi itu harus dikelola. Jangan sampai operasionalnya itu mengganggu ke masyarakat. Kalau misalnya darah dan perut ikan itu dibuang ke parit pasti bau. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi khusus untuk ini kan, karena ini namanya juga Oma Ayu dengan Halo Halo RRI kan juga ngobrol, kita sudah tahu nih. Segera kita cek ke lokasi.
1: Oke.
2: Okay. Kita cek langsung ke lokasi, insya Allah. Ya paling lama 3 hari, tapi insya Allah hari ini kami cek langsung.
1: Oke, okay, siap Tepat Bu Wila.
2: Tapi minta ini Marani, minta padang pasirnya di mana?
1: Maksudnya
2: ada nggak spesifik lokasi?
1: Oke, okay, oke, okay. Baik Bu Wila, nanti kita coba mintakan ke Oma Ayu ya untuk titiknya tepatnya di mana, nanti biar tim kita menghubungi Bu Wila kembali ya.
2: Siap, karena memang yang seperti ini kalau dibiarkan nanti makin bau.
1: Iya, benar.
2: Kasihan warga masyarakat. Jadi segera kita insya Allah siang ini kita langsung turun ke lokasi.
1: Okay. Kita cek. Okay. Siap, Bu Wila. Okay, baik. Bu Wila, tapi sebenarnya untuk warung-warung mungkin usaha-usaha yang warung seperti warung ini sebenarnya ada pengecekan berkala juga nggak untuk mungkin mengawasi seperti apa, karena kan kadang surat izin berusaha sudah keluar tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran setelahnya yang dilakukan ya.
2: Ini masalahnya Mbak Rani, karena rata-rata warung itu kan kecil.
1: Iya.
2: Warung itu kecil, mereka kalau dari sistem perizinannya itu kemungkinan besar di bidang perlindung di bidang LH-nya itu di SPPL. Nah, SPPL ini kan terbit otomatis di sistem. Nah, inilah yang kadang-kadang apa kita juga enggak tahu karena dia terbitnya otomatis. Jadi kami juga enggak tahu, oh tiba-tiba ada warung di sana punya izin. Kita enggak tahu kalau level-level SPPL ini.
1: Okay.
2: Nah, tapi kita minta bantuan dari masyarakat. Ya kalau ada permasalahan tolong disampaikan aduannya ke DLH Kota Padang. Ya seperti Oma Ayu ini kami senang nih. Karena kami ya siapa tahu di sana memang cuma warung-warung biasa yang tidak ada permasalahan. Tapi ternyata dengan adanya laporan dari Oma Ayu kelihatan, jadi kita apa masyarakat juga ikut berperan serta dalam menjaga lingkungannya.
1: Oke.
2: Nah, ini kami terima kasih nih sama Oma Ayu nih.
1: Oke, siap Bu Wila. Oke, nanti kita akan kontak Oma Ayu ya Bu Wila ya untuk menindaklanjutinya dari laporan Bu Ayu. Oke, terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita Bu Wila, mungkin ada himbauan dari Bu Wila kepada masyarakat khususnya Kota Padang ini, terutama yang memiliki usaha juga nih Bu Wila, silakan.
2: Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang punya usaha, yang pertama itu memang urus izin. Karena memang di dalam izin ya syarat ketentuan berlaku, izin dapat kalau ada upaya, kalau di bidang LH ya ada upaya pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Jangan sampai Bapak Ibu berusaha tapi masyarakat yang ada di sekitar di lokasi usaha Bapak Ibu teraniaya karena dampak yang ditimbulkan. Untuk itu kita himbau semua masyarakat yang melakukan usaha di Kota Padang melakukan upaya pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan untuk lingkungan. Jangan kegiatannya jangan sampai mencemari terhadap lingkungan yang ada di sekitar lokasi. Demikian Marani.
1: Oke, baik Bu Wila, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini Bu Wila.
2: Ya, terima kasih Marani.
1: Oke, salam sehat selalu Bu Wila. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pendengar, pertanyaan atau keluhan dari Oma Ayu tadi sudah ditanggapi oleh Ibu Awila Putri ya, selaku Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Padang. Oke, Oma Ayu boleh di kontak kita kembali ya untuk titik tepatnya di mana, Oma Ayu biar langsung ditindaklanjuti oleh Ibu Wila. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ini Oma Ayu kembali.
1: Oke, Oma Ayu, silakan Oma Ayu. Titik tepatnya di mana Oma Ayu?
3: Enggak apa on off air ini, di on air kan aja, di off air kan gimana Rani?
1: On air enggak apa-apa juga Oma Ayu?
3: Iya. Tepatnya di Jalan Bandar Purus. Kalau masih monitor Bu Wila tadi dari DLH. Jalan Bandar Purus di depan Masjid Fatul Jannah.
1: Di depan Masjid Fatul Jannah.
3: apa disebut nama warungnya.
1: Oh, nggak usah, Oma. Ini berarti tepat di depan Masjid Fathul Jannah ya, Oma ya?
3: Iya. Okay. Jadi bandar itu kan besar, itu bandarnya kurang airnya sedikit ya, enggak banyak kering lah gitu ya. Jadi tertumpuk lah sisa-sisa makanan dari warung tuh di sana.
1: Okay.
3: Jadi dibuangnya ke bandar itu. Bandar tuh sebesar Bandar Jati Padang itu ha.
1: Oh, besar itu ya, Oma ya.
3: Besar, kecil, bandar besar.
1: Oke.
3: Okay. Nama aja Bandar Purus. Nah, okay. Itulah jadi tikus itu tempat habitatnya. Jadi tikus ini merayaplah kemana-mana di sini.
1: Iya. Yeah. Oke.
3: Okay. Gitu Mbak Rani.
1: Oke, okay, siap okay. Oma. Nanti kita teruskan ke Bu Ila ya, Oma ya.
3: Oke, okay, Oma.
1: Oke.
3: Okay. Oke, Rani. Terima kasih.
1: Sama-sama, Oma.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang juga untuk Oma Ayu di Padang Pasir. Dan pendengar, kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan mohon maaf ini untuk pertanyaan yang belum terjawab. Ini kita sudah mencoba menghubungi narasumber tapi masih belum kita bisa kontak ya. Kita masih terus mencoba. Dan untuk pertanyaan kita geser ke hari Jumat. Ini untuk menanggapi pertanyaan dari Pak John di Tunggul Hitam dan juga Pak Edi di Lubuk Kilangan. Oke, dan pendengar tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang Pagi ini di edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dalam program Halo RRI. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi juga dan segera ditindaklanjuti juga oleh pihak terkait. Dan pendengar, pastikan jangan kemana-mana untuk Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Wahyu Dimas Warmo menemani Anda dalam Padang siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
7: Ada apa, Pak Reza?
6: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
7: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
6: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
7: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
8: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Kepala Siaga Harian Kantor SAR Padang Andri Wanto mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat berwisata ke pantai saat libur panjang. Himbauan itu disampaikan menyusul korban hanyut di kawasan pesisir Sumatera Barat. Andri Wanto menyatakan pada momen liburan panjang kunjungan wisatawan ke pantai-pantai di Sumbar diperkirakan meningkat. Menurutnya anak-anak kelompok paling rentan yang menjadi korban tenggelam. Hal itu disebabkan mereka belum memahami bahaya arus laut terutama di kawasan pantai dan muara sungai yang rawan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: ada dalam program sanksi ya, segmen sanksi untuk edisi hari ini, dan kita akan mengangkat tema terkait dengan pencegahan judi online. Kami akan hadirkan majalah Udara terkait dengan sanksi dengan tema kita pencegahan judi online. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Selamat siang pendengar, kita bersama di program sanksi untuk siang hari ini dan berbicara tentang bagaimana mencegah judi online. Pendengar, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Sekretaris Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Erian Joni, yang nanti akan memberikan berbagai penjelasan terkait dengan bagaimana mencegah peredaran judi online. Baik, Prof, kalau berbicara tentang judi online, ini kira-kira kajian apa ini, Prof, yang perlu dilakukan oleh akademisi untuk mencegah judi sebelum makin meluas?
2: Perlu pendekatan holistik dalam pencegahan judi online dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kampus, industri, tokoh agama, dan negara. Sebenarnya terdapat 5 pendekatan utama yang harus diterapkan dalam memerangi judi online secara menyeluruh atau holistik tersebut. Pertama, partisipasi masyarakat digital dalam mencegah penyebaran konten judi online itu sangat sangat perlu. Artinya ya, keterlibatan masyarakat penting sebagai agen garda terdepan dalam melaporkan dan menolak konten-konten negatif. Kedua, intervensi psikologis guna menangani kecanduan judi digital. Perlu menekankan pentingnya keterlibatan profesional ya, seperti psikolog serta institusi pendidikan ya, dalam menyediakan teknik dan metode yang efektif untuk mengurangi durasi bermain dan ketergantungan. Pendekatan ketiga itu adalah pendekatan edukasi dan sosialisasi. Kita perlu narasi-narasi yang kuat ya, dan testimoni korban ya, sebagai bagiannya dari kampanye sadar bahaya judi online itu. Nah, disinilah peran kampus besar ya, untuk menyampaikan nilai-nilai etika dan hukum kepada mahasiswa dan masyarakat tentunya. Keempat, pendekatan ini perlu sinergisitas ya, lintas sektoral antara akademisi atau kampus, pemerintah, industri-industri dinilai sangat penting ya. Kita perlu mengapresiasi ya terbentuknya Satgas Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam, itu sangat urgen ya. Namun perlu kita tekankan ya, bahwa dunia pendidikan termasuk Kementerian Agama dan atau Kemendikti-Sentek harus tentu lebih aktif terlibat dalam integrasi kurikulum anti judi online misalnya. Kelima, penguatan peran lingkungan ya dan tokoh masyarakat dengan adanya dukungan moral dan sosial dari komunitas lokal itu sangat berpengaruh dalam membentuk opini dan tindakan kolektif melawan praktik judi.
1: Iya. Terus bagaimana kampus di Padang mendeteksi dini potensi maraknya judi online di masyarakat, Prof?
2: Ya, bisa saja melalui sosialisasi dan kampanye gerakan kampus tanpa judi online. Ya, kita awali di awal penerimaan mahasiswa baru ya, di awal pengenalan kampus itu. Apakah namanya PKKMB itu perlu dikenalkan, salah satunya ya bahayanya judi online. Yang kedua, pihak kampus perlu regulasi ya melalui peraturan rektor ya tentang kode etik mahasiswa. Nah, di salah satu pasalnya itu menegaskan itu bahwa akan ada sanksi bagi pelaku judi online itu ya. Dan juga perlu kapan perlu surat perjanjiannya kepada mahasiswa untuk dia tidak terlibat judi online-nya. Dan jika terbukti dia terlibat, nanti akan ada sanksi. Sanksi yang berat itu dikeluarkan ya dari kampus itu. Kalau memang enggak bisa lagi dibina. Ya. Pengawasan ya baik oleh pihak kampus tentunya. Yang kita awasi itu mungkin perubahan-perubahan perilaku ya. Mungkin informasi bahwa anak ini sering berhutang ya, mengalami perilaku-perilaku yang berubah ya, misalnya mulai memisahkan diri dan sebagainya, atau

0: tidak lagi konsentrasi ya dalam belajar. Bisa saja itu penurunan prestasi akademik, perlu dilihat itu. Jadi anak yang berprestasi langsung anjlok ya, nilai indeks IPK-nya tiap semester itu perlu dilihat oleh tentunya tugas dari penasihat akademik itu. Dan juga prestasi-prestasi non akademik lain, misalnya dia sebagai seorang atlet atau sebagai seorang seni ya, yang banyak berprestasi lalu menghilang ya, dan tidak lagi aktif dalam dunianya yang dia gantungi selama ini. Perlu kerjasama ya dengan mahasiswa lain untuk melaporkan jika ada mahasiswa-mahasiswa yang terlibat atau mahasiswa-mahasiswa yang terindikasi melakukan aksi judi online.
1: Kalau terkait strategi, apa strategi literasi digital yang mungkin bisa akademisi sarankan gitu Prof untuk menangkal judi ini?
0: Ya, yang pertama tentu peningkatan berpikir kritis ya, critical thinking itu. Ini salah satu keterampilan yang dikampanyekan di abad ke-21 itu. Artinya ya, mahasiswa didorong untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming kemenangan cepat dan iklan judi online itu. Karena ya judi online itu kan kalau menang kan jadi ketagihan ya, kalau kalah penasaran kan, itu apanya itu indikator-indikator yang merubah, yang berdampak perilaku orang. Ya kita juga mengenalkan kepada mahasiswa ya, mungkin para akademisi, mengevaluasi konten ya, membedakan mana informasi palsu ya, mana yang judi yang dirancang untuk merugikan pemain gitu. Ya, dengan arti bahwa mereka hanyalah sebagai korban ya, yang akan selalu disedot ya keuangannya oleh para pelaku judi online tersebut atau oleh pemilik konten judi online tersebut. Kemudian ya, penguatan keamanan dan privasi digital ya. Perlu juga edukasi mengenai bahaya penyebaran data pribadi yang bisa disalahgunakan oleh situs judi itu. Termasuk memahami risiko teknis saat mengakses platform yang tidak aman gitu. Sehingga data kita bisa berpindah dan disalahgunakan ya, oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang mereka tuju ya. Kemudian literasi digital adaptif yaitu mengembangkan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan cepatnya perubahan-perubahan ya, modus operandi judi online yang semakin canggih dan selalu membuat para pemain ketagihan ya. Dan artinya ya, sebenarnya bahwa semua judi itu membuat ketagihan, baik itu judi yang tradisional atau judi-judi yang tidak dilakukan secara online ataupun judi online, dan ini lebih dasar lagi ya, bikin orang ketagihan dan ketergantungan secara terus-menerus itu.
1: Oh ya Prof, apa peran dosen dan mahasiswa dalam pencegahan judi online ini Prof?
0: Ya, peran apa yang diberikan oleh dosen dan mahasiswa khususnya di Padang ini dalam mencegah judi online ya, tentu kembali ya bahwa sebaik-baiknya cara itu adalah edukasi dan sosialisasi bahaya judi online. Terus bagi akademisi berperan sebagai penasihat akademik, mengedukasi mahasiswanya dan bahaya judi online itu, baik yang terselubung dalam bentuk game atau iklan, atau ya sosialisasi melalui gerakan-gerakan kesehatan mental ya, karir, finansial sepertinya itu perlu dilakukan ya. Termasuk peran dari agama ya, tokoh-tokoh agama di situ melalui pendekatan-pendekatan religi ya, bisa saja menyadarkan seorang yang ketagihan judi online itu, mungkin dia dengar ya pesan-pesan dari ustadz ya, dari ya, ulama dan sebagainya, yang bagi dia itu mencerahkan ya dan membawa perubahan. Kemudian penguatan literasi finansial dan digital lah, ini perlu kita literasi juga ya, bagaimana mahasiswa ya dengan keuangan yang terbatas, bagaimana dia mengelola keuangan dengan bijak, menghindari pola hidup yang konsumtif, utang, pinjol juga itu. Karena pinjaman pinjol dengan judol itu kadang-kadang berdekatan ya. Uang pinjaman online digunakan untuk judol itu. Ini dua cyber yang ada dalam dunia kita yang marah adalah pinjol dan judol itu. Perlu bagi mahasiswa dikenalkan ya mana-mana situs-situs yang mengandung perjudian ya dan modus-modus penipuan online di dunia dan sehingga mereka memiliki pemahaman atau wawasan bijak ya dalam bermedia sosial atau bermain secara digital itu. Dan tentunya adalah pengawasan ya dan bimbingan konseling ya bahwa di setiap layanan pendidikan ya seperti kampus itu ada layanan konseling juga ya. Ada mahasiswa yang sudah kecanduan ya dan sebelum mungkin ada yang perlu intervensi dini ya sebelum mereka jauh ya melangkah atau terlibat dalam judi online itu. Sehingga peran dari konselor di kampus itu sangat urgen ya dalam mencegah atau memberi tindakan preventif atau represif ya terhadap fenomena-fenomena makin maraknya judi online, mungkin saja khususnya di kalangan mahasiswa.
1: Nah, Prof, kita juga ingin tahu nih, Prof, data apa mungkin yang harus dikumpulkan akademisi untuk mengantisipasi tren judi ini?
0: Tentu yang pertama, data tentang perilaku itu. Kita harus tahu ya, motivasi, pemicu, ya, alasan orang atau mahasiswa itu terjun ke dalam dunia judi online itu bisa saja itu ada karena alasan ekonomi, iseng ya, tekanan teman sebaya atau terkecoh oleh iklan promosi-promosi yang ditawarkan oleh para pelaku judi online itu atau para pemilik judi online itu pelaku. Ya juga dilihat adalah yang kedua itu pola kebiasaan. Bisa saja berapa durasi waktu yang mereka habiskan untuk bermain itu. Waktu aktif ya. Jenis permain judi yang dominan misalnya slot kan kita dunia slot ya. Ada judi yang bernuansa olahraga misalnya olahraga sepak bola ya dalam menentukan skor misalnya skor pertandingan dan sebagainya itu dan memilih itu kan sangat-sangat tren ya. Nah, pola-pola kebiasaan seperti ini perlu dipahami ketika kita perlu mengenal para pelaku judi online. Yang ketiga dampak ya, apa dampak psikologis? Ya yang paling umum ya stres misalnya ya, ada timbulnya kecemasan atau penurunan fokus akademik ya. Nah, ada lagi minat untuk belajar ya. Dan ya juga dilihat bagaimana tren teknologi dan platform judi yang terus melakukan evolusi dan revolusi ya sehingga menyebabkan orang terangsang ya untuk melakukan itu dan kadang-kadang mereka sudah mulai meninggalkan ya karena ada jenis permainan baru ya ingin coba-coba lagi ingin coba iseng-iseng lagi ya ini juga terus menjadi perhatian. Yang kedua data teknologi atau platform judi ya ini perlu bagaimana dalam dunia transaksi judi online itu perlu dilihat juga ya apakah dari transfer bank pergeseran dari transfer bank ke pengguna aja pulsa misalnya atau mereka bermain di dompet digital atau e-wallet atau mata uang kripto ya sehingga tidak terdeteksi oleh sistem cybercrime ya oleh pihak kepolisian misalnya kalau ingin menangkap pejudi itu secara digital ya. Kemudian penyebaran konten ini ya saluran-saluran apa yang mereka pakai misalnya media sosial atau aplikasi iklan aplikasi-aplikasi pesan itu atau melalui iklan pop-up. Nah ini perlu menjadi perhatian kita dalam hal ini dan yang terakhir adalah pemasaran ya. Bagaimana kadang para pemilik aplikasi judi online itu menggunakan artis, ya, influencer ya. Mungkin ada beberapa influencer yang ditangkap oleh pihak kepolisian ya karena terlibat di dalam memasarkan platform ini itu. Ada namanya, ya tentu dengan perlu dipelajari juga ya teknik finishing yang dalam bidik fishing itu, dan atau manipulasi algoritma yang mereka gunakan untuk pengguna-pengguna baru. Ini harus diwaspadai dan disikapi secara bijak ya oleh masyarakat kita, sehingga dengan literasi digital artinya mereka tidak mudah ya terperdaya oleh godaan atau stimulus-stimulus yang diberikan oleh para pelaku judi online atau para pemilik aplikasi itu, agar tidak terjebak dan tidak terindikasi melakukan judi online. Judi online perlu perlu penguatan nilai-nilai, apakah itu nilai agama, nilai-nilai afeksi dan karakter-karakter lain yang perlu ditekankan, karena ancaman kita bukan saja dalam dunia yang ya dunia nyata yang kita hadapi sehari, tapi juga dalam dunia digital yang karena sering kita lihat, sering kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya, dan pendengar, demikian acara Sanksi untuk hari ini tentang bagaimana mencegah judi online. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Sekretaris Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Erian Joni. Terima kasih, sampai jumpa di Sanksi selanjutnya.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ada yang punya motor baru nih.
4: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
5: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
5: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
5: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Bro Satu. Pukul 10 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar sebuah berbagai informasi, ada beberapa bahasa daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori terancam punah ya. Nah, mendengar, Indonesia itu memiliki kekayaan dengan total 718 bahasa daerah yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Dan keberagaman linguistik ini menjadi identitas bangsa yang sangat unik sekaligus menyimpan tantangan besar dalam upaya pelestarian budayanya. Menurut Badan Bahasa yang mendokumentasikan kosakata baru hingga jumlah lema dalam KBBI 6, kini sudah mencapai angka 120.649 kata. Nah, penambahan lema ini dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memperkaya perbendaharaan kata dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tapi mendengar, ada kondisi vitalitas atau daya hidup bahasa daerah yang saat ini menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 18 hingga 20 bahasa daerah yang berstatus benar-benar aman, artinya yang masih aktif dituturkan. Dan yang menyedihkan adalah faktanya bahwa ada 11 bahasa daerah yang kini sudah benar-benar punah atau tidak lagi digunakan atau tidak lagi dituturkan karena tidak ada penuturnya lagi di daerah asalnya. Tapi di antara yang aman dan sudah punah, terdapat lebih dari 30 bahasa daerah yang masuk dalam kategori kritis atau terancam hilang dari bumi Indonesia ini. Ya, di antaranya paling banyak memang di daerah wilayah timur. Di wilayah Maluku itu adalah titik paling rawan ya. Ada beberapa daerah yang hampir punah, ada bahasa Kayeli, Palumata, Hoti, Piru dan juga bahasa Loun. Kemudian ada wilayah Papua, beberapa bahasanya itu ada yang hampir punah, di antaranya adalah bahasa Tandia, bahasa Airoran, bahasa Saponi, bahasa Mapia dan juga bahasa Tobati. Di Sulawesi juga ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah, ada bahasa Ponosakan, ada bahasa Dampelas dan juga ada bahasa Konjo Pegunungan. Sementara untuk wilayah Sumatera pun ternyata ada satu bahasa daerah yang hampir punah, yaitu bahasa Enggano di Pulau Enggano Bengkulu. Dan juga ada di perbatasan Bengkulu dan Lampung, bahasa daerahnya adalah bahasa Nasal. Sementara di Kalimantan ada bahasa Lenggilo ya. Nah, informasinya yang cukup membanggakan adalah bahasa yang aman itu ada sekitar 18 hingga 20, termasuk bahasa besar seperti bahasa Jawa dan bahasa Batak serta bahasa Minangkabau itu masih bertahan dengan statusnya aman, vitalitasnya aman karena memang memiliki jumlah penutur aktif yang sangat masif di Indonesia ini. Baik pendengar, pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisien.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final Sinner

0: akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPT RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 447 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Samudra Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: saya Sorip Neta asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensorik Netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda ikuti warta berita dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama Pro Satya dari Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selanjutnya pendengar, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, yang juga akan kami selingi dengan beberapa informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, ada Fatin ya, telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya dengan judul lagunya Aku Memilih Setia ya. Fatin yang dibulun dari salah satu ajang pencarian bakat, saat ini menjelma menjadi seorang penyanyi yang sangat diperhitungkan di belantika musik Indonesia. Pendengar dimana-mana Anda berada, saat ini pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah, kemudian pada pukul 13.30 hingga pukul 15 Opsi akan kembali hadir menemani Anda semuanya. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepala Dinas Kumperdak Kabupaten Dharmasraya Afiandri mengatakan kegiatan pasar murah berlangsung pada 3 titik lokasi. Kegiatan pertama dilaksanakan 13 Mei 2026 di Kantor Wali Nagari Koto Baru. Selanjutnya kegiatan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 di depan Masjid Agung Babussalam dan 5 Juni 2026 di Kantor Camat Sungai Rumbai. Untuk itu ia mengajak masyarakat memanfaatkan program pasar murah mengingat stok kebutuhan pokok yang disediakan jumlahnya terbatas. Kegiatan pasar murah terlaksana atas kerjasama pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Bank Nagari, Bank Indonesia, dan Bulog. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut kebersamaan kita.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
1: Kayak mau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar

0: terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar ada lagu dari Niji dengan Segitiga Cinta. Telah hadir ke ruang negara Anda untuk siang hari ini. Saya informasikan mendengar waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ada satu informasi dulu untuk Anda. Sekutip dari rri.co.id, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pengungkapan kasus judi online jaringan internasional oleh Bareskrim Polri. Dalam kasus itu, ada sebanyak 321 warga negara asing dibekuk di Jakarta Barat. Puan meminta pemberantasan sindikat judol di Indonesia itu harus konsisten dilakukan berkelanjutan. Jangan sampai penindakan berhenti dan terhenti setelah terungkap satu kasus. Puan mewanti-wanti Indonesia dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk menjadi negara operasional judol. Dalam pengungkapan judol di Jakarta Barat itu, Puan mendorong polisi mengusut tuntas sampai ke pelaku utama. Nah, sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan praktik judol telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Kondisi itu mengancam masyarakat dan ketahanan sosial nasional. Praktik judol menurut politikus dari Gerindra ini saat ini bukan lagi sekedar kejahatan konvensional. Sebab kegiatan ini melibatkan teknologi digital, aliran dana besar, dan berpotensi memicu tindak pidana lain. Diketahui pendengar, Bareskrim Polri menangkap sebanyak 321 WNA terkait tindak pidana judi daring atau judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Ya, itu tadi informasinya mendengar bahwa telah ditangkap sebanyak 321 WNA, ya, bukan WNI tapi WNA, warga negara asing yang terlibat dalam jaringan internasional judi online. Untuk lebih lengkapnya bisa Anda baca beritanya di portal rri.co.id. Pendengar, saya informasikan kembali waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali, yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di siang hari ini. Lagu dari Ahmad B. Ridwan dengan Dua Sisi telah hadir ke ruang dengar Anda. Saya mau berbagi informasi dulu ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Saya kutip dari rri.co.id. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola bergengsi di dunia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diselenggarakan di 3 negara sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah bersama ya. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ya. Dari 3 negara ini, 2 negara sudah pernah menjadi tuan rumah sendiri. Amerika Serikat di tahun 98 dan juga di Meksiko. Kanada baru tahun ini 2026. Nah, turnamen kali ini juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 negara ya. Berarti ada tambahan 16 negara peserta. Sejumlah negara sudah memastikan tiket menuju putaran final pendengar melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos. Sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka. Nah, berikut saya mau share ini negara-negara yang menjadi peserta Piala Dunia putaran final tahun 2026 dari zona CONMEBOL atau zona Amerika. Ada Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Juara bertahan itu kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasinya yang ke-19 di ajang Piala Dunia. Kemudian ada Brazil yang juga kembali menjaga rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap Piala Dunia. Mulai dari Piala Dunia Perdana hingga yang sekarang. Sementara Uruguay sukses lolos untuk kelima kalinya secara beruntun. Kita beralih ke Asia. Ada Jepang yang kembali menunjukkan dominasinya setelah memastikan tiket ke-8 berturut-turut ke Piala Dunia. Kemudian Korea Selatan juga melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos untuk ke-11 kali secara beruntun. Selain tim langganan, ada beberapa negara yang mencetak sejarah baru. Ada 2 negara dari Asia, zona Asia, yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah melewati kualifikasi zona Asia, yaitu Uzbekistan dan juga Yordania. Ya. Lalu kita ke Afrika, Maroko kembali menjadi sorotan setelah keberhasilan bersejarah mereka di Qatar 2022 lalu, dan The Atlas Lion menjadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kemudian ada Mesir yang kembali ke panggung dunia setelah absen pada edisi sebelumnya. Lalu ada juga negara yang pertama kali lolos ke putaran final dari Afrika, yaitu Tanjung Verde. Dari zona Eropa kembali menghadirkan kekuatan-kekuatan besar yang selalu tampil di Piala Dunia. Ada Perancis, Jerman, Spanyol, Portugal hingga Inggris. Kemudian ada pula kejutan dari Norwegia yang kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Dan Norwegia ini berarti kembali lagi ke Amerika ya, setelah di 98 ya. Turki juga akhirnya kembali tampil setelah berakhir kali berlaga pada edisi 2002. Dari kawasan CONCACAF, selain 3 tuan rumah, Panama dan Haiti berhasil mengamankan tiket. Dan juga ada negara Curacao bahkan mencetak sejarah dengan lolos perdana ke Piala Dunia. Jadi hingga saat ini total 48 negara sudah dipastikan tampil di Piala Dunia. Untuk daftar lebih lengkapnya, negara-negara mana saja yang lolos sebagai peserta dalam putaran final Piala Dunia tahun 2026 ini, silakan Anda baca lebih lengkapnya di portal rri.co.id.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Baik pendengar dimana-mana Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan sampaikan Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kota Padang itu sudah berdiri 104 KKMP dan pada saat ini proses pembangunan gerai itu baru dilaksanakan pada 8 kelurahan yang ada di Kota Padang. Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi merah putih yang ada di Kota Padang.
3: Otomatis kalau dia orientasinya ekspor, misalnya agama dia akan menerima rupiah yang lebih besar kan. Tapi bagi industri yang bergantung dengan bahan baku impor, ini pasti terdampak.
4: Kita memperkirakan kondisi hujan masih berpotensi tinggi terjadi di wilayah-wilayah pesisir barat Sumatera Barat, kemudian juga daerah utara seperti di daerah Pasaman, kemudian 50 kota, terutama pada sore hari hingga di malam hari.
1: Sari Berita, 104 koperasi merah putih telah berdiri di Kota Padang. 8 koperasi dalam progres pembangunan gerai. Dishub Padang siapkan rekayasa lalu lintas selama penataan kawasan pasar raya. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Keberadaan koperasi ini diharapkan menjadi wadah usaha bersama yang mampu menampung, mengelola, dan memasarkan produk-produk desa secara berkelanjutan.
5: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
2: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi merah putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
6: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dalam sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggotanya.
5: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armin Ramli melaporkan.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut

0: penggunaan nilai tukar. Abror menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Padang akan menyiapkan sejumlah langkah pengaturan rekayasa lalu lintas menjelang pembenahan di kawasan Pasaraya Padang. Langkah dimaksud dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama proses pembangunan berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, bersama Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan telah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Taman Air Mancur, perbaikan ruas jalan dan pembenahan drainase di kawasan Pasaraya Padang. Hal tersebut untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memetakan titik-titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas saat pekerjaan dimulai. Yudi memastikan, Dinas Perhubungan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan melalui pengaturan lalu lintas dan penataan parkir. Rekayasa lalu lintas akan disusun agar akses kendaraan masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan tidak terganggu. Ia mengungkapkan selama proses pembangunan nantinya, ada beberapa akses jalan maupun area tertentu yang ditutup sementara. Dinas Perhubungan menyiapkan pola pengalihan arus kendaraan agar kemacetan dapat diminimalkan, terutama di titik-titik yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat.
3: Rencana pembangunan Taman Air Mancur yang akan dilaksanakan, kemudian juga ada beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki dan juga drainase di Pasaraya ini. Seperti apa rekayasa pada saat pembangunan nanti. Jangan sampai nanti ketika pembangunan itu menjadikan akses masyarakat juga akan kita atur sedemikian rupa sehingga tetap terjadi kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan Pasaraya ini.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani menyampaikan, selain pengaturan arus kendaraan, juga mengevaluasi lokasi parkir yang terdampak proyek pembangunan. Area parkir yang tidak dapat digunakan sementara waktu direlokasi ke titik lain yang dinilai lebih aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang mulai mematangkan langkah untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. Langkah dimaksud guna memperlancar arus kendaraan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Melati Oktawina kembali menurunkan laporannya.
4: Kita coba desain dulu, dan dalam waktu dekat kita bisa tuntaskan.
2: Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Henry kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pelebaran jalan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Saat ini, lebar jalan menuju terminal sekitar 6 meter. Menurutnya, pemerintah Kota Padang berencana menambah akses di sisi kiri dan kanan jalan masing-masing sekitar 1 hingga 2 meter. Dengan demikian, lebar jalan bisa lebih maksimal. Malvi mengungkapkan, peningkatan akses dimaksud guna mendukung konektivitas menuju kawasan Terminal Anak Air. Penyesuaian desain pelebaran jalan segera dilakukan.
4: Paling tidak kita mencoba membuka akses kiri kanan lebih kurang 1-2 meter. Dengan kondisi existing sekarang 6 meter, menambah lebar jalan lebih kurang 9-10 meter. Dengan adanya penambahan lebar jalan ini, kita mengharapkan akses ke Terminal Anak Air bisa lebih lancar, bisa lebih lebar, dan bisa digunakan oleh masyarakat dalam akses ke Terminal Anak Air.
2: Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Henry mengatakan, proyek pelebaran jalan ini telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi terkendala pandemi COVID-19 sehingga tertunda hingga sekarang. Kini pemerintah Kota Padang berupaya agar pelebaran jalan dapat terrealisasi. Malvi berharap, dengan adanya pelebaran akses jalan menuju Terminal Anak Air menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman. Selain itu, mampu mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di kawasan sekitar terminal. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. BMKG Minangkabau mencatat sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di

0: disertai petir yang diperkirakan dapat terjadi dalam 2 hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau memprediksi wilayah Sumatera Barat akan didominasi cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir pada 14 hingga 15 Mei 2026. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari di sejumlah wilayah. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI pagi tadi di Padang, mengatakan untuk 2 hari ke depan, bagian besar wilayah Sumatera Barat sejak pagi menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat telah diguyur hujan ringan. Wilayah yang mengalami hujan ringan diantaranya Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, serta Kepulauan Mentawai. Sementara sebagian besar wilayah lainnya terpantau berawan. Menjelang siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir diperkirakan terjadi di Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Pesisir Selatan. Kemudian pada malam hari, cuaca di Sumatera Barat diprediksi didominasi hujan ringan yang terjadi hampir di seluruh wilayah.
2: Kita memperkirakan kondisi hujan masih berpotensi tinggi terjadi di wilayah-wilayah pesisir barat Sumatera Barat, kemudian juga daerah utara seperti di daerah Pasaman, kemudian 50 kota, terutama pada sore hari hingga di malam hari ya. Namun memang yang perlu kita lihat bahwa kondisinya memang bahkan drastis, sangat drastis antara kondisi atau signifikan mulai dari antara kondisi cuaca pada pagi siang hari yang cenderung cerah.
1: Yuda menjelaskan, BMKG Minangkabau juga mengeluarkan peringatan dini dengan status waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah pesisir selatan, Kabupaten Solok, dan Darmasraya. Selain itu, suhu udara di Sumatera Barat diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 98%. Sementara kecepatan angin berkisar 4 hingga 22 km per jam yang bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Elan Silviasari melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tahun ini kembali melahirkan inovasi terbarunya, yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Sekolah Luar Biasa SLB pertama di Sumatera Barat.
3: Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Azwar Mardin kepada RRI pagi tadi mengatakan inovasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan khusus. Selain itu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan sekolah luar biasa yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekolah Luar Biasa dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang bersih dan terbuka. Dijelaskan Azwar Martin, berdirinya PPID SLB ini juga merupakan salah satu upaya imbauan dari Bawaslu dalam rangka membangun konsolidasi dan demokrasi dengan tahapan-tahapan pemilu nantinya. Menurutnya, di sekolah luar biasa ini juga terdapat anak didik yang sudah memiliki hak pilihnya dalam pemilu nanti atau pemilih pemula.
4: Kita inisiasi agar PPID di SLB itu ada, ini mengingat terkait tentang informasi publik. Dan ini merupakan juga bagian kita di bawah dalam rangka membangun konsolidasi demokrasi di tengah tahapan ini. Sama terkait karena di SLB itu ada anak-anak yang sudah mempunyai hak pilih atau sebagai pemilih pemula, di situ tuh ada anak SMA. Nah, di situ berkebutuhan khusus anak SMA itu tentu perlu menjadi perhatian kita juga sebagai mereka juga nanti aktif di mengetahui sejauh mana mereka berpartisipasi dalam pemilu itu terutama.
3: Lebih lanjut, Ketua Badan Pengawas Pemilu Padang Pariaman Azwar Martin menjelaskan dalam sosialisasi tahapan-tahapan pemilu, pihaknya juga menyasar ke setiap nagari-nagari di Padang Pariaman. Selain itu, para pelajar di tingkat jenjang pendidikan SLTA dan organisasi pemuda dan kemasyarakatan lainnya. Armen Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Ajang Piala Dunia 2026 menampilkan beragam prediksi dari pecinta sepak bola dunia. Sejumlah negara unggulan disebut memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Dua wartawan olahraga Sumatera Barat, Jamal dan Ade Suhendra, menyebut Portugal dan Spanyol menjadi tim unggulan di Piala Dunia kali ini.
5: Mudah-mudahan prediksi saya benar, Portugal bisa meraih Piala Dunia dan impian dari Ronaldo bisa mengangkat Piala Dunia.
6: Kepada RRI pagi tadi di Padang, Jamaldi, wartawan olahraga Garuda TV, mengatakan dirinya menjagokan timnas Portugal sebagai kandidat juara dunia 2026. Menurutnya, kekuatan skuad Portugal saat ini bahkan dinilai lebih baik dibanding generasi emas mereka pada era Luis Figo. Ia menilai banyak pemain Portugal kini tampil di level tertinggi kompetisi Eropa dan menjadi tulang punggung di klub masing-masing. Kondisi ini membuat Portugal memiliki kedalaman skuad yang merata di hampir semua lini permainan.
5: Saya menjagokan tim Portugal. Alasannya karena saat ini Portugal pemain-pemainnya bisa dibilang lebih bagus dari generasi emas sebelumnya ya. Ketika masa Luis Figo, sekarang pemain-pemain itu banyak bermain-main di kompetisi teratas di lima liga teratas di dunia. Bahkan pemain-pemainnya juga sangat luar biasa menjadi andalan di masing-masing klub. Mudah-mudahan prediksi saya benar, Portugal bisa meraih Piala Dunia dan impian dari Ronaldo bisa mengangkat Piala Dunia.
6: Selain kualitas pemain muda, Jamal juga menyoroti faktor Cristiano Ronaldo yang masih menjadi inspirasi besar bagi skuad Portugal. Kehadiran Ronaldo dinilai mampu meningkatkan mental dan motivasi tim dalam mengejar gelar dunia pertama mereka. Sementara itu, wartawan olahraga lainnya Ade Suendra dari sudut paikumo.com justru menjagokan Argentina untuk kembali berjaya di Piala Dunia 2026. Menurut Ade, status Argentina sebagai juara bertahan membuat La Albiceleste tetap menjadi tim yang sangat diperhitungkan.
7: Saya menjagokan tim Argentina karena selain favorit pemain saya berasal dari legendanya Argentina, itunya Armando Diego Maradona, tentu sebagai juara bertahan Argentina akan berjuang untuk bisa mempertahankan gelar juara pada World Cup 2026 ini.
6: Kedekatannya dengan sepak bola Argentina sudah muncul sejak era legenda Diego Armando Maradona. Ia optimis Argentina masih memiliki komposisi pemain yang solid untuk mempertahankan gelar, terutama jika beberapa pemain senior tetap memperkuat tim. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. 104 koperasi Merah Putih telah berdiri di Kota Padang. 8 koperasi dalam progres pembangunan gerai. Dishub Padang siapkan rekayasa lalu lintas selama penataan kawasan pasar raya. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kita berjumpa lagi dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini, edisi hari Rabu 13 Mei 2026 ya. Saya Yudi Maswara akan temani Anda semuanya di program ini, dan sudah standby beberapa lagu yang siap untuk Anda pilih di siang hari ini. Selamat malam buat Mary, apa kabar Mary? Di siang hari ini ya, yang baru aja join di TikTok, Anda bisa join melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975 ya. Oke, sebelum saya buka line interaktif di siang ini, saya mau bacakan dulu deh lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini ya. Ada The Massive, Diam Tanpa Kata, Reza Herlambang, Janji Putih, Juicy Luisi, Terlalu Tinggi, Cakra Khan, Kekasih Bayangan, kemudian Bunga Citra Lestari, Memilih Dia, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Les Child, Ketidakrelaanku, Marcel, Menunggu, Hanindia, Pupus, Maudi Ayunda, Kejar Mimpi, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta, kemudian ada Padi Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta, kemudian ada Soundwave, Kamulah Satu-Satunya, Yuka Tamada, Pasrah, kemudian Afgan Sadis, dan GAC 1. Oke, sekali lagi ya saya bacakan ya. Ada The Massive, Diam Tanpa Kata, ada Reza Herlambang, Janji Putih, Juicy Luisi, Terlalu Tinggi, Cakra Khan, Kekasih Bayangan, Bunga Citra Lestari, Memilih Dia, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Les Child, Ketidakrelaanku, ada Marcel, Menunggu, Hanindia, Pupus, Maudia Yunda, Kejar Mimpi, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta, kemudian Padi Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta, Soundwave, Kamulah Satu-Satunya, Yuka Tamada, Pasrah, Afgan Sadis, dan GAC 1. Oke, yang mau join boleh silakan ya. Apa tuh yang jatuh bang? Gak tahu, di luar kayaknya. Dengar aja nih Mary nih. Selamat malam juga buat HS ya. Oke, saya mau terima dulu di WhatsApp dulu deh. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Yudi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hendra di Cilacap, Majenang.
0: Hendra di Cilacap, Majenang.
1: Iya, okay. Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah, tapi aslinya orang mana nih?
1: Orang Batu Sangkar.
0: Oh, orang Batu Sangkar merantau ke Cilacap.
1: Iya.
0: Oh, udah berapa tahun di Cilacap, udah. Bang Hendra?
1: Udah dari Hendra.
0: 2013 berarti 13 tahun ya?
1: Iya.
0: Wow. Wah, ngeri ke. Berarti
1: gimana?
0: Masa Minangnya masih oke? Okay? Masih lancar masa iya. Minangnya?
1: Masih lah.
0: Masih. Iya, iya, iya, iya.
1: Gimana cuaca di Padang, Bang Yudi?
0: Siang hari ini mendung nih, mau hujan kayaknya, mendung berat.
1: Kalau di sini panas banget, udah 3 hari nggak hujan.
0: 3 hari nggak hujan, wow.
1: Panas banget,
0: panas di Cilacap banget mah. Ya. Oke deh. Ada salam untuk Hendra dari Mary di Bekasi katanya.
1: Ya, terima kasih buat Kak Mary yang ada di Bekasi tuh.
0: Okay.
1: Salam juga yang buat yang ada di Bogor tuh, Teh Dinda ya.
0: Iya.
1: Oh, lagunya dari Marcel.
0: Marcel. Oke, Marcel. Sip. Silakan mau salam buat siapa nih?
1: Salam buat Bang Yudi pertama kali.
0: Ya.
1: Terus buat Kak Mary di Bekasi, Teh Dinda di Bogor, terus buat Uncle di Solo ya. Terus buat yang ada di Mentawai, buat apa, Bunda apa namanya? Buat Bundo. Terus buat yang ada di Tunggul Hitam. Buat ada yang ada di Batipu. Buat Bang Techan, Tanapi. Terus buat semua kru Pro 1 RRI Padang. Dan Hendra dengar RRI di Padang di Cilacap lewat RRI Digital, Bang Yudi.
0: RRI Digital. Siap. Ya,
1: bening banget, suaranya kencang banget.
0: Mantap.
1: Tadi malam juga saya dengar Ruang Rindu tapi nggak bisa masuk. Yang siaran kan Bang Yudi. Tapi nggak bisa masuk. Nggak apa-apa lah, dicoba aja besok, kata saya, siapa tahu masuk gitu.
0: Iya, masih banyak waktu kok, insya Allah.
1: Iya. Oke, makasih ya Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas dan salam dari Cilacap, Jawa Tengah, Majenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang kembali ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya mau sapa yang di TikTok. Ada Rahma, selamat siang. Ada Mary, katanya mau request lagu Afgan yang sadis. Ada Ade Vera, kemudian juga tadi ada siapa lagi? Ada Yunirman, ada Lek Dedi, Mama Nurul 9286, kemudian ada Hafiz John, ada Syahrial, ada Dewita, ada Lia Bahagia juga. Selamat siang ya. Saya ke WhatsApp dulu deh. Ada Hanafi di Rimbo Datar, katanya mau dengar lagu Maudy Ayunda yang Kejar Mimpi. Salamnya buat Bang Yudi, semoga sehat selalu. Niken di Tabing dan Bu Nancy di Veteran. Hanafi lagi kurang sehat. Oke, istirahat yang banyak ya Hanafi. Semoga lekas sembuh, sehat kembali. Oke, sudah tiga. Anda bisa join di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-66-66975, atau juga bisa juga di TikTok, tapi di TikTok Bang Yevoice ya. TikTok Pro 1 Padang lagi belum bisa live lagi nih. Kita ke lagu dulu ya, sudah tiga. Sudah tiga lagu yang standby, saya ke lagu dulu. Ada Marcel Menunggu, ada Afgan Sadis, dan Maudy Ayunda Kejar Mimpi. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masjid dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 13:56 waktu Indonesia Barat, saya mau bacakan dulu WA yang udah masuk ya. Tapi lagunya setelah jam 2 ya, setelah saya bacakan cek fakta. Ini ada dari Ibu Irza Hanum di Parak Pisang, Padang. Assalamualaikum Yudi, waalaikumsalam. Salam untuk semua pecinta dari Pro 1 Padang, semoga sehat selalu, amin. Minta lagu dari Reza Herlambang yang Janji Putih. Oke, Reza Herlambang. Selanjutnya saya ke WhatsApp lagi. "100% Indonesia" dari Mas Teo di Magelang. Halo, selamat siang Mas Teo. Apa kabar siang hari ini? Katanya mau request lagu "Bergema Sampai Selamanya" dari Nadif Basalamah. Terima kasih. Terima kasih WA-nya Mas Teo dari Magelang. Tapi mohon maaf, di list kita hari ini gak ada Nadif tuh. Gimana dong? Kan tadi sudah saya informasikan tuh, ada The Massive, ada Juicy Lucy, ada Cakrakan, ada Bunga Citra Lestari, Bondan Prakoso, Les Child, Hanindia, Gita Gutawa, Padi, Rizky Febian, Soundwave, ada Yuka Tamada, dan juga ada GAC. Itu yang standby di siang hari ini. Jadi silakan dipilih ya Mas Teo ya. Biasanya Mas Teo gabungnya di TikTok nih, tumben sekarang gabungnya di WA. Oke, di TikTok ada, masih ada Rahma, masih ada Mary ya di siang hari ini. Terus juga ada Farunika 1428, ada Diah Surtikanti juga. Selamat siang yang di Mojokerto, apa kabar Mojokerto siang hari ini? Yang mau join boleh silakan line telepon 0751812878, WhatsApp 0811666975 di siang hari ini. Nanti di setelah cek fakta baru saya akan putarkan lagunya ya buat yang sudah request di siang hari ini. Karena pukul 14 waktu Indonesia Barat ada kilas info berupa cek fakta yang harus disampaikan untuk Anda semuanya pendengar di kesempatan siang hari ini. Mas, WA aku dibaca Mas. Udah Mas Teo, barusan aku baca WA-nya. Cuma lagunya yang Nadine ya. Nadif. Ah, Nadif Basalamah enggak ada di daftar kita Mas di siang hari ini. Kita ada di siang hari ini ada The Massive, Diam Tanpa Kata, ada Juicy Lucy, Terlalu Tinggi, ada Cakrakan, Kekasih Bayangan. Kemudian ada BCL, Memilih Dia, Bondan, Tetap Semangat, Les Child, Ketidakrelaanku, Hanindia, Pupus, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta, Padi, Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta. Kemudian Soundwave, Kekasih Bayangan. Oke, dari Cakrakan ya Mas Teo ya. Oke, siap, sudah saya keep ya. Oke, sebelum kita lanjut 100% Indonesia siang hari ini, kita jeda dulu. Saya akan sampaikan cek fakta untuk siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, ada sebuah akun Facebook bernama Kandang PC pada hari Rabu 6 Mei 2026 lalu membagikan video dengan sebuah narasi. Kemenak menegaskan pencabulan 50 santri di Pati bukan termasuk kejahatan agama, melainkan nafsu manusiawi, itu wajar. Per hari Selasa 12 Mei 2026, konten tersebut telah ditonton lebih dari 13.000 kali, mendapat lebih dari 37 tanda suka, dan menuai 82 komentar dari pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo memasukkan kata kunci, Kemenak pencabulan santri di Pati itu wajar, ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke video di akun Instagram idntimes.video. Menak Nasaruddin tegaskan tak toleransi kasus kekerasan seksual. Dalam video yang tayang hari Rabu 6 Mei tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tidak menolerir tindakan kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. Disebutkan pula bahwa Kementerian Agama telah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di Satuan Pendidikan Keagamaan. Jadi benar faktanya, Menak Nasaruddin telah menegaskan bahwa ia tidak menolerir tindakan kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. Jadi pendengar, unggahan video berisi klaim Kemenak pencabulan 50 santri di Pati itu wajar, nafsu manusiawi, merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, Ultraviolet selamat siang. Artikulasi tidak jelas kata mbak-mbak juri. Bisa aja nih Ultraviolet. Memang sih sekarang artikulasi menjadi sesuatu yang hangat untuk dibincangkan ya, Ultraviolet. Ya udah, saya ke lagu dulu ya. Nanti saya lanjut lagi, terima atensi Anda semuanya di line telepon 0751 812 878, WhatsApp 0811 666 6975. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Masih dari kawasan Sudirman, 12 Padang, pendengar pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Masih di 100% Indonesia. Silakan kembali join. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uncu di Solo, di 67 Kota Solo udah.
0: Uncu di Solo, oke Uncu. Uncu mau dengar lagu yang mana Uncu?
1: Di Masif udah.
0: Di Masif udah diputar. Mati nggak nyimak
1: berarti. Apa yang ada lagi dah? Yang cowoknya aja dah.
0: Ada Rizky Febian, Makna Cinta, Bondan Prakoso, Tetap Semangat.
1: Siapa lagi dah?
0: Ada cewek lagi, Hanindia, Gita Gutawa, Bunga Cerita Lestari.
1: Yang cowok aja dah.
0: Rizky Febian sama Bondan Prakoso.
1: Rizky Febian lah.
0: Oke. Okay.
1: Salam aja untuk semua-semuanya ya dah.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia Bang Yi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rahma di Batu Sangkar.
0: Rahma di Batu Sangkar. Oke, apa kabar Rahma siang ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Cuaca juga cerah.
0: Cerah di situ?
2: Iya,
0: wah, di sini cerah. Mendung.
2: Tadi sempat gerimis sedikit.
0: Oh, di sini mendung banget ini. Udah mau hujan gede kap banget kayaknya.
2: Ini cerah nih. Tadi cerah. Mendung. Hmm. Sempat gerimis sedikit aja bentar. Hmm. Hmm. Udah cerah lagi nih.
0: Oh, udah cerah lagi. Wah, alhamdulillah dong kalau begitu.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke okay, deh.
2: Lagunya BCL aja Bang.
0: BCL, oke okay, BCL, sip.
2: Salam sehat sesuai Bang Salah buat Bang Yi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
0: Amin.
2: Buat keluarga besar Rahma di Sungai Tarap Batu Sangkar selalu spesial di penonton Rahma Sister siar ada Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin salam sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Terinda, buat Bang Adi Yudhistira, titip salam dari Bang Adi Yudhistira, dia enggak bisa gabung, dia lagi tugas katanya.
0: Oke deh.
2: Oke deh. Buat Diona salam sehat juga. Buat Ibu Irzanum salam sehat juga. Buat Diana, buat Bang Techan, buat Bang Teddy, buat Bang Tanami, buat siapa lagi, buat itu Divo, buat Anapi serta mamanya salam sehat juga. Buat Mary di Bekasi salam sehat juga. Buat Angga Gazi, buat Ade, buat Rian Daniel, buat Ibu Nur, buat Ayu Manise, pokoknya buat semua-semua pendengar, buat Ika, gak lupa juga buat Ika di Batipan Samsat juga.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya buat semua pendengar pencinta Radio Pro 1 RI Padang selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Bang Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Rahma di Batu Sangkar. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Opti 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Uncle Gazi nih Bang, dari Padang Panjang.
0: Uncle Gazi di Padang Panjang. Oke deh, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Bang, ya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca bagaimana di situ?
3: Mendung. Atuh Bang, gata Bang. Galo-galo tangguang.
0: Galo-galo tangguang. Berarti sama ya mendung ya?
3: Iya.
0: Padang Panjang siang hari ini mendung ya, sama dengan Padang iya. Berarti.
3: Iya.
0: Berarti kayaknya bentar lagi mau hujan tuh ya?
3: Iya, kalau sore kemarin sampai subuh tadi hujan Bang.
0: Oh.
3: Dari maghrib sampai subuh Bang.
0: Oh gitu.
3: Iya. Kalau di Padang nggak tadi malam Bang?
0: Nggak ada hujan. Padang hujan sih malam.
3: Hujan ya? Iya. Kemarin dari maghrib lah Bang. sampai subuh tadi.
0: Hmm.
3: Lumayan lama tapi intensitasnya nggak terlalu deras bang. Tapi awet bang.
0: Tapi awet ya. Oke, siap siap. Oke deh,
3: mau tanya lagu
0: apa nih?
3: Last Child aja bang.
0: Apa?
3: Last Child.
0: Last Child. Oke deh, Last Child. Sip.
3: Oke. Oke, salamnya yang pertama dan kemas lebatnya ibu sama ayah. Sehat selalu. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya bang Ye yang lagi tugas. Sehat selalu bang. Lancar aktivitasnya, umur rezeki dan bahagia selalu keluarga. Buatnya kakak Mary yang ada di Bekasi. Sehat selalu. Pokoknya yang udah gabung dari pertama sampai yang terakhir ntar dapat salam dari yang jauh gaji. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati aja loh.
0: Terima kasih
3: bang ya.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah 3 lagu. Saya ke lagu dulu ya. Nanti saya lanjut lagi. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan. Dari detik pertama hingga peluit akhir, bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Barang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan kembali beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Lydia hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir dari Padi dengan Menanti Keajaiban.

0: Das Info.
1: Pendengar, Badan Pengawas Pemilih Bawalu Kabupaten Padang Pariaman tahun ini kembali melahirkan inovasi terbarunya, yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Sekolah Luar Biasa SLB pertama di Sumatera Barat. Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin kepada RRI pagi tadi mengatakan inovasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan khusus. Selain itu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan sekolah luar biasa yang transparan, akuntabel, dan informatif. Beradaan PPID di lingkungan SLB dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang bersih dan terbuka. Dijelaskan Azwar Mardin, berdirinya PPID SLB ini sejalan dengan program dari Bawaslu dalam rangka membangun konsolidasi dan demokrasi dengan tahapan-tahapan pemilu nantinya. Menurutnya di sekolah luar biasa tersebut juga terdapat anak didik yang sudah memiliki hak pilihnya dalam pemilu nanti atau pemilih pemula. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: satu kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Apa kabar? Wow, hujannya deras di Sudirman 12 ya. Dari tadi itu udah mendung, udah kayak mau maghrib ya. Dan akhirnya tercurahlah air-air yang diberi nama hujan. Kenapa jadi puisi? Ya, mudah-mudahan hujannya berkah untuk kita semua ya. Tapi emang hujannya berkah sih. Mudah-mudahan hujannya tidak sampai ini ya, sampai banjir ya, untuk membasahi. Karena kemarin-kemarin itu panas banget, benar-benar sih panas. Panas, terus sempat ada hujan tapi gerimis-gerimis begitu ya. Oke deh, balik lagi nih, ada saya Lydia Permata menemani Anda semuanya. Lanjut di Padang sore ini sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang gak bawa perlengkapan hujan, terlagi juga mau pulang, dudu-dudu. Makanya gak ada salahnya juga tiap hari itu selalu menyediakan hujan starter pack-nya atau perlengkapan hujan ya, mantel, payung, biar kalau misalkan hujan tiba-tiba ada nih si penolong begitu. Kalau misalkan masih bisa ditunggu reda ya, tunggu dulu lah ya, jangan sampai sakit juga. Apalagi untuk Anda yang emang lagi sibuk, lagi banyak kerjaan ya. Wow, kalau sempat gak enak badan, sempat sakit, itu berabe sih. Oke deh pendengar ya, berikut ini kita akan dengarkan dulu kiprah Indonesia. Kita akan mendengarkan terkait tentang inflasi, gimana cara pedagang UMKM mengatasi kenaikan harga bahan. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Selamat sore saudara pendengar, semoga tetap semangat menjalani hari untuk mengikuti program di sore hari ini. Saudara pendengar, hari ini kita akan membahas topik mengenai cara pedagang UMKM mengatasi kenaikan harga bahan produksi. Kenaikan harga bahan baku memang menjadi tantangan besar bagi banyak pedagang. Namun, di balik tantangan tersebut, ada banyak strategi dan kreativitas yang bisa dilakukan agar usaha tetap berjalan, pelanggan tetap setia, dan keuntungan tetap terjaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa langkah yang dapat diambil oleh pedagang dalam mengatasi kenaikan harga untuk tetap mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Kenapa cemburu terus sih, Rin? Lagi mikirin apa?
2: Ini nih, Dit. Harga bahan pokok produksi tuh tiap hari makin mahal aja. Pusing aku.
1: Oh, perihal itu ya. Aku juga banyak lihat penjual mengeluh soal harga bahan produksi yang naik. Ternyata kamu ikut terdampak juga ya, Rin?
2: Iya, Dit. Jujur berat banget untuk penjual kecil-kecilan kayak aku ini. Hampir semua bahan produksi meningkat. Tapi mau gak mau, aku harus cari cara supaya pelanggan tetap mau beli.
1: Oh, gitu. Tapi nih, Rin, kalau boleh tahu, gimana langkah awal kamu, Rin, menghadapi peningkatan harga produksi kayak gini?
2: Ya, aku langsung mulai menghitung ulang biaya produksi. Jadi, aku tahu sebenarnya pengeluaran bertambahnya berapa. Dari situ, baru aku bisa menentukan langkah selanjutnya.
1: Kamu nggak milih untuk langsung tingkatin harga jualnya aja, Rin?
2: Nggak langsung, Dit. Karena kalau harga langsung naik, pelanggan pasti bisa kaget. Dan malah milih untuk beli

0: tempat lain.
1: Ah, benar juga sih. Peningkatan harga pasti mempengaruhi penjualan ya.
0: Iya, jadi sekarang aku mulai dari mengurangi pemborosan aja. Mengurangi pemakaian bahan produksi, tapi tetap menjaga kualitas makanan.
1: Duh, pasti berat banget ya. Harus menjaga kualitasnya tetap sama, tapi mencoba untuk berubah jadi lebih hemat.
0: Iya, Dit, karena pelanggan biasanya lebih sensitif kalau soal kualitas daripada harga. Kalau rasa berubah, mereka bisa langsung kecewa. Makanya aku lebih memilih efisiensi di hal lain, misalnya dari kemasan.
1: Nah, maksudnya gimana?
0: Dulu aku pakai kemasan yang lumayan mahal dan banyak tambahannya. Sekarang aku pilih desain yang lebih sederhana tapi tetap menarik.
1: Wah, itu langkah yang baik sih, Rin. Karena itu bisa menekan biaya produksi.
0: Ya, pelanggan ternyata tidak terlalu masalah selama produk bersih dan rapi. Tapi aku tetap buat pilihan tambahan pembayaran bagi pembeli yang memilih kemasan yang unik. Karena pasti ada yang beli untuk bingkisan atau hadiah ke teman.
1: Wow, itu pilihan yang bagus banget sih, Rin. Karena pembeli itu bisa mempertimbangkan pilihannya juga ya.
0: Iya, Dit, aku cuma bisa ambil langkah itu untuk menjaga pelanggan tetap setia datang.
1: Terus, kalau harga bahan terus naik gimana, Rin?
0: Kadang emang harus menaikkan harga sedikit. Mungkin aku akan meningkatkan harga jual secara perlahan dan memberitahu pelanggan dengan kenaikan harga baru sebelum kenaikan harga, seperti pemberitahuan sehari sebelum kenaikan harga atau beberapa hari sebelum kenaikannya.
1: Oh, jadi nggak diam-diam naikin harga gitu ya?
0: Nggak dong, Dit. Jadi kalau ke depannya pembeli datang, mereka udah siap dengan harga baru yang meningkat.
1: Oh, tapi aku jadi penasaran deh. Pernah nggak pelanggannya pada komplain?
0: Ya, pasti pernah dong. Tapi ya, kita coba jelasin aja.
1: Terus-terus, responnya gimana, Rin?
0: Ya, kebanyakan pada paham sih. Dan malah jadi ajang adu nasib karena kenaikan harga. Dan yang paling utama, ya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik sih bagi pelanggan yang datang.
1: Berarti pelayanan ngasih pengaruh juga ya?
0: Pasti dong. Kadang pelanggan tetap bertahan bukan cuma karena produk, tapi karena pelayanannya yang nyaman.
1: Wah, bener juga ya, Rin.
0: Iya, makanya walaupun keadaan sulit seperti sekarang, kita harus tetap kasih pelayanan yang ramah kepada pembeli.
1: Kalau soal promosi, kamu masih sering lakuin nggak?
0: Untuk sekarang ini masih sih, Dit.
1: Kamu pakai metode promosi yang kayak gimana, Rin?
0: Ya, untuk saat ini aku manfaatin media sosial, upload proses masak, dan testimoni pelanggan. Kadang juga aku kasih promo khusus, beli 2 gratis 1 pada momen-momen khusus.
1: Oh, kalau soal kasih bonus, pelanggan pasti seneng dong.
0: Pasti, karena hal seperti itu tetap perlu untuk menarik pelanggan baru.
1: Nah, selain itu, kamu masih punya langkah lain nggak untuk menekan harga produksi?
0: Kalau sekarang ini, aku mulai mencari supplier lain dengan harga yang lebih murah, tapi tetap dengan kualitas yang tetap bagus.
1: Ternyata jadi pedagang itu harus tetap pinter ya menghitung dan mengambil keputusan.
0: Iya, semua harus diperhitungkan dengan baik dan detail. Kadang itu capek sih. Pengen nyerah aja rasanya, tapi kan gak mungkin ya, karena ini kan sumber penghasilan keluarga. Selain itu, aku juga punya pelanggan setia yang selalu datang untuk beli, jadi bikin semangat deh.
1: Nah, itu dia, pelanggan setia tuh emang penting banget ya.
0: Penting banget, Dit. Makanya hubungan dengan pelanggan itu harus dijaga dengan baik.
1: Caranya?
0: Ya, kita bersikap ramah dan menerima kritik dengan baik.
1: Detail juga ya.
0: Iya, karena hal kecil itu juga bisa mempengaruhi pelanggan.
1: Nah, tapi kalau menurut kamu nih, apa sih kesalahan terbesar yang pedagang ambil saat harga bahan naik?
0: Panik, karena kadang panik, mereka langsung menaikkan harga terlalu tinggi atau mengurangi kualitas secara drastis.
1: Wah, padahal itu bisa bikin pelanggan pergi ya.
0: Iya, makanya kita itu harus tenang dan mencari solusi secara perlahan.
1: Bener deh. Aku suka banget nih sama cara berpikir kamu, Rin.
0: Ya, belajar dari pengalaman aja sih.
1: Tapi nih ya, menurut kamu pemerintah atau masyarakat bisa bantu UMKM juga nggak?
0: Pasti bisa sih, misalnya masyarakat mendukung produk lokal. Pemerintah juga bisa membantu pelatihan dan kemudahan usaha.
1: Kalau pelanggan beli produk UMKM berarti membantu ekonomi kecil ya?
0: Bener, Dit.
1: Aku jadi makin menghargai perjuangan pedagang kecil nih.
0: Iya, karena emang banyak perjuangan di balik sebuah usaha walaupun ya kecil-kecil kayak gini.
1: Kita sama-sama berdoa deh, semoga UMKM di Indonesia semakin maju ya.
0: Amin, Dit, karena UMKM juga punya peran untuk ekonomi masyarakat.
1: Oke, Rin, kamu keren banget deh.
0: Bisa aja kamu, Dit. Waduh, keren banget sepatunya Anda. Pasti mahal ya?
2: Enggak dong, Tik. Ini mah harganya standar. Produk UMKM lokal.
0: Wah, enggak nyangka banget deh. Ini kan desainnya lukisan tangan ya?
2: Eh, kamu jangan anggap remeh produk UMKM lokal ya.
0: Bukan gitu maksudnya, Nda. Aku itu takjub dengan kualitas yang sebagus ini, tapi harganya itu standar.
3: Mari bangga menggunakan produk UMKM lokal. Harga standar, kualitas mumpuni. Mari ikut berpartisipasi dalam pemutaran ekonomi mikro dan meningkatkan kualitas UMKM lokal.
4: Memulai bisnis baru memerlukan kepercayaan diri yang kuat yang bisa dibangun melalui persiapan matang dan pemahaman mendalam tentang bidang yang digeluti. Langkah pertama adalah melakukan riset pasar komprehensif untuk memahami kebutuhan pasar, tren, dan pesaing. Ini membantu mengidentifikasi peluang dan merancang strategi yang efektif sehingga Anda merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi tantangan bisnis. Selain riset, memiliki rencana bisnis yang jelas sangat penting. Rencana bisnis yang baik mencakup visi, misi, tujuan, strategi pemasaran, analis keuangan, dan rencana operasional. Dengan panduan yang jelas, Anda dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengarahkan bisnis ke arah yang benar, serta mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah dengan lebih percaya diri. Membangun jaringan dan mencari dukungan dari komunitas bisnis juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bergabung dengan komunitas bisnis, menghadiri seminar, dan berpartisipasi dalam forum diskusi memberikan wawasan dan inspirasi dari para pelaku bisnis lainnya. Dukungan dari mentor atau profesional berpengalaman juga bisa menjadi sumber motivasi dan panduan berharga, membantu Anda merasa lebih siap untuk mengembangkan bisnis. Mengembangkan keterampilan pribadi seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu juga penting. Keterampilan ini membantu dalam menjalankan bisnis sehari-hari dan berinteraksi dengan tim, pelanggan, dan mitra bisnis. Investasi dalam pengembangan diri melalui pelatihan atau kursus dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Ingatlah bahwa kepercayaan diri tumbuh melalui pengalaman. Jangan takut untuk memulai dan mengambil risiko karena kesalahan dan kegagalan

saudara pendengar, dari percakapan tadi kita dapat memahami mengenai cara pedagang UMKM mengatasi kenaikan harga bahan produksi tanpa mengurangi antusias pelanggan. Dari pembahasan tadi, kita dapat belajar bahwa pelaku UMKM membutuhkan kreativitas, kejujuran, pelayanan yang baik, dan strategi yang tepat agar usaha tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi. Mari kita terus mendukung produk-produk UMKM lokal, karena di balik setiap usaha kecil, terdapat perjuangan besar untuk keluarga dan kehidupan masyarakat. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Ya, nah, ini informasi untuk Anda semua ya, dikutip dari rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini ya, Rabu 13 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.01 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.35 lintang selatan dan 108.93 bujur timur. Dan BMKG sendiri memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 69 km barat daya, kedalamannya tercatat 35 km di bawah permukaan. BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: gitu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Pro 1.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung dengan RRI Batam mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Karena semuanya selamat mengikuti.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Ini yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk.
2: Jadi desa nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta.
0: Warta Berita Korwil 15 Pendang Prabu selengkapnya Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Tasya Safira. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pendang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 3.011 anak di Bengkalis putus sekolah. Warga Selat Nenek minta sekolah menengah atas sederajat. Berita Korwil 15 Pendang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Santi Yunas.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
4: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan. Terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
3: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
5: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
3: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Laporan Muhammad Iqbal.
6: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak banyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
7: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000. Berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya. Ya. Mereka ambil data berdasarkan data Dapodik. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian, itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010, dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang. Nah itu yang, nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
6: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu dari RRI Padang, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Laporan Elan Silvia Sari.
8: Pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang UNP Abror kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan kebutuhan bahan baku impor yang tinggi membuat

0: rupiah yang lebih besar kan. Tapi bagi industri yang bergantung dengan bahan baku impor, ini pasti terdampak. Ya semuanya kan, misalnya tepung terigu itu gandumnya kan dari luar, belinya dalam dolar kan, masih membutuhkan sumber dayanya yang impor, cuma pasti akan terdampak. Kalau sekarang itu tentu harus ada stimulan-stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada industri dalam negeri kan.
1: Lebih lanjut, Abrol mengatakan, selain itu pemerintah juga didorong untuk memperkuat dan memberdayakan industri yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Abrol menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Sulfiasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang berdiri di Kota Bukit Tinggi diharapkan tidak ada yang mati suri. Laporan Juni Marbeta.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi terbuka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sriwidya Erlangga SHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT ke depan. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP ke depannya lebih baik. Karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP merupakan program nasional tercantum dalam Asta Cita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO-kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana ke depannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya ke depannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan, tapi ke depannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana ke depannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi ke depannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP

0: angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Dari area Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Laporan Rizvan Badrian.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33 ribu siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
4: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
3: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk mempekerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
4: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non ASN kita adain. Makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya sudah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat sudah turun nih kan gitu loh.
3: Khusus bagi guru non ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Warga Pulau Selat Nenek meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun sekolah SMA atau SMK sederajat guna memangkas biaya transportasi. Laporan Sarah Melina.
5: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
6: Yang kita kecewakan ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis tentang nasionalisme kita, dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, mengupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak ini juga, ini kami ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
5: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari RRI Ranai dikabarkan, BPBD Natuna bekali warga latihan penanganan karhutla. Peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan. Berikut laporannya Yusfianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek, penggunaan peralatan, hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat. Dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
8: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan pertama-tama kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan kantor dulu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
7: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
9: Inti dan momen pentingnya itulah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal, ya initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya. Teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
7: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya, agar kebakaran tidak meluas dan membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 di Jakarta. Laporan Hairani Januarini.
10: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Akuatik 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan satu medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari dua atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
11: Kejuaraan kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU3. Hampir memecah rekor, cuma berapa sekon lagi itu. Tapi targetnya besok tuh memecah rekor di Desember. Dia ada namanya IO, Indonesia Open. Riau, mewakili Provinsi Riau, tapi atlet Pekanbaru gitu.
10: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
12: Jadi kalau perwakilan Riau itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat, yang akan dapat medali kan, begitu sama seperti kayak tahun lalu. Jadi dia kelompok umur 2, kan kalau jangan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Bahkan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu 50 dada sama 100 dada, sama peraknya dia itu dapat di 50 kupu-kupu. Untuk dada, kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia, dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, ya sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia, karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sikit lagi tuh memecahkan rekor nasional KU3.
10: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya dari RRI Bengkalis. Kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meskipun dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Laporan Nur Fitriani.
13: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
14: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah terkenal di sana ya. Kebetulannya itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia penjual tahu Sumedang. Jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang. Lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang ya. Cuman banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isi.
15: Oh, tahu isi.
14: Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi.
15: Tanpa isi ya?
14: Tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, tapi mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
13: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, Owner Warsap Mbak Lia, Juliati Zain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
14: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut, ya kan? Ya pernah sih, di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40 ribu. Ya, sebanyak-banyak ini itu sekali. Kenapa sih faktornya? Gak tahu ya, mungkin entah akhir bulan, entah orang mungkin menyesuaikan keuangan dia. Mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan pernah menampakkan 40 ribu satu hari.
13: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Padang dikabarkan, Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Laporan Armen Ramli.
15: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
16: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
15: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
17: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dan sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggota.
15: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armen Ramli melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan, BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Laporan Irsyad.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosyadi meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malalak Selatan dan Nagari Malalak Utara, Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andre Rosyadi mengatakan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Malala. Upaya itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.
19: Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan ekspor di Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita terus bantu Kabupaten Agam, kita ekspor ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita resmikan BTS di Malala Utara ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
18: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu terutama bagi bentuk bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ini sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Malala Selatan dan Malala Utara.
20: Kami tentu atas nama Pemda berharap Anda kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini seperti Pak Ante ketahui, kemarin tertimpa bencana alam, tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Ante tahu sendiri, Kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
18: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD. Laporan Reni Ilda Valantra.
21: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
22: Harapan luas yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya, seperti lampu jalan. Ini kalau kita tangkap pun adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar.
21: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masih banyak perusahaan asing di Batam yang membuat surat perjanjian kontrak kerja berbahasa Inggris yang cederai kedaulatan negara. Laporan Sarah Melina.
23: Masyarakat Selat Nenek Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA negeri di Kecamatan

0: negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
1: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Warga Serasan harap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Laporan Marjani.
3: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun gerusan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
4: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini nggak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
3: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
5: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
3: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
2: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominan

0: adanya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Mendengar barusan kita sudah mendengarkan ya lintas berita Korwil 15 Padang Prabu dari RRI Batam. Dan kembali hadir di ruang dengar Anda Pro 1 Padang 95,9 MHz atau yang sudah mendengarkan kita ya di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Ya, apa kabar untuk Anda semuanya? Sore hari ini masih diguyur hujan ya, Kota Padang kayaknya seluruhnya diguyur hujan ya, lumayan plus angin juga. Sekali lagi buat Anda yang sedang di jalan, hati-hati ya. Tulus nyanyi lagi nih, hati-hati di jalan ya. Emang harus ya berhati-hati di jalan, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Jadi yakin banget di beberapa titik itu banyak kendaraan menumpuk ya, biasanya seperti itu ya, apalagi ini juga jam pulang kantor, jam pulang kerja. Jadi sabar-sabar ya, sabar-sabar di jalan. Sekali hati-hati di jalan juga sabar-sabar di jalan. Begitu ya. Yang lagi emang lagi bermacet-macet ria ya, yang sedang dalam kendaraan di mobil gitu, dengerin Pro 1 aja. Jadi ada hiburan juga untuk Anda sembari menunggu bisa lanjut jalan lagi.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
3: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah. Dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti, mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pada Rabu 29 April 2026, akun Facebook Status Untuk Ayah mengunggah unggahan yang Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan agar masyarakat menyetor dana uang sebagai pengganti korban. Berikut narasi lengkapnya, viral pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan agar masyarakat menyetor dana uang untuk korban bisa lewat transfer atau cash ke pihak akikah korban ke Basnas atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong sapi dan kambing sendiri. 27 April 2026, Kemenak beranggapan berkorban itu adalah tradisi yang kurang populer. Jadi untuk mengatasinya cukup serahkan dana ke Basnas agar bisa diserahkan kepada orang yang tepat. Basnas kini bekerja sama dengan pemerintah agar dana umat bisa terapliasi dengan benar. Hingga Selasa 12 Mei 2026, unggahan itu mendapat lebih dari 280 tanda suka, menuai lebih dari 450 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 20 kali. Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Ashar, membantah informasi tersebut. Ia menyatakan narasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan maksud pernyataan Menteri Agama dan telah dipelintir dari konteks aslinya. Thobib menjelaskan, Menteri Agama hanya menyampaikan gagasan agar pengelolaan penyembelihan hewan kurban lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas tanpa menghapus praktek ibadah kurban. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama menegaskan bahwa informasi tersebut hoax. Unggahan dengan narasi Menak minta warga setor dana untuk mengganti kurban merupakan konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang Mercedu Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini menjadi bagian dari proyek film Hong Kong Asia Film Financing Forum. Nah, kabar ini diumumkan langsung oleh rumah produksi Link Films melalui media sosial resmi mereka. Program ini akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis ya. Film Laut Bercerita disutradarai oleh Yosef Anggi Noen, sementara proses produksinya ditangani oleh Poly Pictures ya, berkolaborasi dengan VMS Studio, Jakarta Links Film, dan Brad Link. Dibintangi Reza Rahadian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi, Bening Suara, Dian Sasrowardoyo, dan Eva Celia. Terus hadir juga Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Cendara, dan Afrian Arisandi. Dalam sesi presentasi tersebut, tim film akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Yosef Anggi Noen juga dijadwalkan hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional. Hong Kong Asia Film Financing Forum dikenal sebagai salah satu platform pembiayaan dan co-producer film terbesar di Asia. Forum tersebut kerap menjadi tempat pertemuan sineas Asia dengan produser, distributor, agen penjualan, hingga programmer festival film dunia.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Oke, pas banget. Di rumah aja tapi tetap Instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
4: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
3: Yah, Papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah, aku dekor kamar aja, Pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, Pa?
4: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik?
3: Oh, no.
4: Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
2: Gunakan listrik seperlunya.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Roll 1, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali info cuaca dari BMKG Minangkabau ya, sore hari ini akan kembali hadir ya. Dan sekarang Lydia sudah terhubung dengan perakirawan BMKG, ada Bang Febri. Assalamualaikum, selamat sore Bang Febri.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Lydia.
1: Selamat sore. Ini apakah langit kita sama? Di sini hujan, di sana?
2: Kalau di sini berawan ya.
1: Oh, berawan. Wah, ya, kita beda kabupaten. Oke deh, baik Bang Febri, silakan laporannya.
2: Baik, siap. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan, kemudian terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, kemudian Pasaman, kemudian wilayah 50 Kota, Agam, Tanah Datar, kemudian Padang Pariaman, kemudian sedikit di wilayah Kabupaten Solo, kemudian Kota Padang, kemudian di wilayah Sawalunto dan di pesisir selatan, yang kemungkinan diperkirakan akan tetap hujan hingga beberapa jam ke depan pada malam hari. Kemudian untuk dini hari, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Padang, Solo Selatan, Sijunjung, dan Damusraya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Kabupaten Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Pesisir Selatan. Nah, demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian Kak Lydia.
1: Terima kasih Bang Febri atas informasi dan laporannya. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini
0: apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Roni Parulian, featuring Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Wih, lagunya enak sekali. Pendengar, ada yang enak-enak juga ya. Kangkung, wih, ini jadi sayuran populer karena mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern. Banyak keluarga memilih kangkung untuk hidangan sederhana yang tetap lezat dan bergizi. Sayuran kangkung memiliki warna hijau segar dengan batang yang cukup renyah. Tanaman ini tumbuh cepat pada lahan basah maupun area dekat sumber air. Kangkung mengandung vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata setiap harinya. Selain itu, kangkung juga memiliki vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Serat dalam kangkung membantu melancarkan sistem pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Kandungan zat besi pada kangkung juga mendukung pembentukan sel darah merah. Nah, pendengar, banyak juga orang yang mengolah kangkung menjadi tumisan dengan tambahan bawang putih dan juga cabai segar. Hidangan tersebut sering disajikan bersama nasi hangat dan juga lauk sederhana lainnya. Kangkung ini juga cocok dijadikan pelengkap makanan laut maupun hidangan berbahan ayam, ikan, begitu ya. Rasanya itu tetap nikmat meskipun dimasak menggunakan bumbu yang sangat sederhana. Petani menyukai kangkung karena masa panennya relatif singkat dan mudah untuk dirawat. Tanaman ini mampu juga tumbuh subur dengan perawatan sederhana dan penyiraman yang cukup. Harga kangkung biasanya cukup terjangkau ya, sehingga diminati berbagai kalangan masyarakat. Kondisi tersebut membuat kangkung menjadi pilihan sayuran harian ekonomis dan bergizi. Sebelum dimasak, kangkung dicuci dulu ya, sampai bersih untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel. Pemilihan kangkung segar dapat dilihat dari warna daun dan juga batang yang cerah. Kangkung sebaiknya dimasak dalam waktu singkat agar teksturnya tetap renyah dan juga segar. Proses memasak terlalu lama dapat mengurangi kandungan nutrisi dalam sayuran tersebut. Nah, kini kangkung tidak hanya dijual di pasar tradisional, tapi juga di supermarket modern. Popularitas kangkung terus meningkat karena manfaatnya bagi kesehatan dan kemudahan pengolahannya. Anda suka kangkung apa enggak nih?

Terus satu kali informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi waktu sholat maghrib hari ini pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surat Ali Imran ayat 95-101. Kori Yanti Novita dengan terjemahan Heranov. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang dibawakan oleh Ustaz Elmi Effendi STHI dengan judul Memakmurkan Masjid. Pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya

0: tempat solat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat solat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, "Jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan salat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Kenapa waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama? Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
5: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimana-mana Anda berada, tidak cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini, karena kita harus bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lydia pamit, bisa dipanggil edarkan saya Adrian menemani Anda semuanya. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga

0: unsur kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam diskum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya, keseluruhan itu
1: ya, Rian. Rian.
4: mudah-mudahan ya itu sudah terjadi sekarang ini ya, kita untung dan belum mengalami kejadian itu. Itu
1: iya, Rian.
3: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
6: Hola, buenas tardes. Estamos comenzando la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
7: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
8: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
9: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
8: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang malam ini, untuk kesempatan hari ini pendengar, di hari ke-13 bulan Mei ya, 2026, ada saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda hingga ke tengah malam nanti pendengar. Masih dengan rangkaian acara siaran, juga hiburan untuk Anda. Dan pastinya Anda juga menyimak siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Simak juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selamat malam pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang mungkin juga baru bergabung atau sudah bergabung dari tadi. Dan selanjutnya, untuk sebelum kita lanjut ke acara berikutnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu tepat di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kumandang azan tanda masuk waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Ih, Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seleksi masuk perguruan tinggi bisa jadi merupakan salah satu tes terberat bagi pelajar di belahan dunia manapun. Tetapi Gaokao alias China's National College Entrance Examination atau NCEE kerap diklaim sebagai yang paling ekstrim. Setiap tahunnya di China ada jutaan murid SMA atau vokasi yang mengikuti ujian ini. Gaokao adalah ujian yang berlangsung selama 9 jam dan diselenggarakan selama 2 hari. Tes tersebut menguji siswa dengan 4 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan MIPA atau Sosium. Hasil dari ujian tersebut menjadi satu-satunya syarat diterima universitas di Cina, dan kebanyakan siswa di Cina hanya mendapatkan kesempatan mengikuti Gaokao satu kali. Gaokao merupakan bagian dari sistem pendidikan di Cina sejak tahun 1950-an. Meskipun ada jeda di masa revolusi budaya, bagi jutaan orang di Cina, utamanya yang bukan dari keluarga pejabat, Gaokao adalah tingkat kesuksesan dan naik kelas strata sosial. Selama seleksi masuk perguruan tinggi ini berlangsung, pihak yang berwenang akan memasang CCTV serta detektor logam di pintu masuk sekolah. Ini dilakukan agar tidak ada siswa yang menyelinapkan smartphone mereka. Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan siswanya membawa jam tangan terkomputerisasi. Naskah ujian yang dikirim ke sekolah akan dilacak dengan GPS guna memastikan tidak ada pertanyaan yang bocor. Bahkan pejabat di Provinsi Henan memanfaatkan drone yang membawa pemindai radio untuk menangkap adanya kecurangan.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang mulai mematangkan langkah untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. Langkah dimaksud guna memperlancar arus kendaraan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malfi Henry kepada RRI Padang pagi tadi menjelaskan pelebaran jalan disesuaikan dengan kondisi terkini lapangan. Saat ini lebar jalan menuju terminal sekitar 6 meter. Dan pemerintah Kota Padang berencana menambah akses di sisi kiri dan kanan jalan masing-masing sekitar 1 hingga 2 meter. Dengan demikian lebar jalan bisa lebih maksimal. Dan Malfi mengungkapkan peningkatan akses dimaksud guna mendukung konektivitas menuju kawasan Terminal Anak Air. Penyesuaian desain pelebaran jalan segera dilakukan. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selanjutnya juga Anda bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan pendengar, berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang malam hari ini akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul. Dan untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei
0: 2026. 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kah Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali.

0: sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indro ya.
0: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu festival kok nggak salah mas.
1: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
0: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
0: Betul sekali. Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda. Enggak.
0: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Iya benar.
1: Oke. Kita lagi sebentar ya, kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA. Ya.
1: Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
1: Tapi Shannon. Ada yang paling keren loh.
0: Ya Genggajuri.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
1: Bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Oh iya iya iya ya. Melaku.
0: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung
0: Benny,
1: bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat
0: Benny.
1: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang kebagi rindu memori lagu
1: berbagi lagu, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
0: kabar baik
1: Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi. Baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar Bang Benny.
2: Iya sih Mbak Vivi Kabul sebenarnya pengen ngomong langsung tapi
1: apa. Iya ini boleh ngomong langsung.
2: Pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Mbak Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Ya. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mbak? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, kan? Oh ya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Di dalam tiga ya.
0: Siap.
1: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah. Bunga Mesir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
4: Boleh.
2: Naik Delman ke Suta Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Sritonga yang lain gitu.
1: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh
3: aja.
0: Iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior.
0: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti abis ini kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
1: Okay,
0: MC-nya okay. Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
0: Iya,
3: makasih lo ya kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: ini kami. yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
0: Solo.
1: Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Ludi.
1: Ingin
5: nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
5: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
6: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi
4: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
0: Betul, ya, betul.
4: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
0: betul
4: kita
0: sekali,
4: bisa
0: menjaga
4: latihan seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
4: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, okay. Festival.
4: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
4: Cepat. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
4: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pendamper itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wah.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
4: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
4: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
4: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
4: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu lagi bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa cuma aja tetap masih bisa berkarya gitu.
1: Okay.
4: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari ya itu kisahnya jadi suka dukanya banyak juga sih lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: mau waduh lagi populer-populernya dan top-topnya ya aduh Mbak Vivi luar biasa ya aduh
1: okay. Ini ada orang Palembang
0: ada
1: lagi nelpon.
0: Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masar
0: iya, Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi. Mbak Titi kabur.
4: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sangat enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio
0: Oma.
6: Gitu.
0: Nanti akan dijawab Oma.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan ya. Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah ya pakai radio RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
7: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
7: Iya.
1: Oke, oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam ya. Membawakan
7: memang,
0: lagu ini
7: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke, okay.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
7: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Okay. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oh, oke. Okay.
7: Ya, gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya, iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Oke. Okay. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
1: kata-kata
7: kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah itu 74. Nah dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukaw itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
7: Terus akhirnya
1: saya
7: nikah.
1: Oke, okay. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Iya, kita temunya seru nih.
1: Oh iya, iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
0: Siap.
8: Ya.
0: Betul.
8: Ya. Itu dua pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Bu Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
1: G.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sih sebenarnya banyak sekali ya.
0: Isinya
7: albumnya
0: banyak,
7: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: benar.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap.
7: Ya.
1: Wah.
7: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
7: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
7: Ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya. Saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
1: kan. Benar.
7: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Iya.
7: Gitu ceritanya. Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock
0: asik
1: and
0: lagunya,
1: roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga,
1: ya, gimana gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Mm-hmm.
7: Ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja.
0: Kisah dua remaja.
7: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
7: Lagunya.
0: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio
0: iya,
1: ya
0: ini,
1: termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan bisa telepon di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Waduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mbak Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benido di Manado, untuk Utu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung
1: masuk
0: dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Ya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Banyak, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti aku jawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, ya, gitu, ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, benar Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul sekali.
1: Oh, tahu lo Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang ya, camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music. Kisah dua remaja
8: kalau belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen yang ada di hati siang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu
1: gimana keren gitu. Banget ya Teteh ya sangat, Bahana Perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh
8: nuansanya tuh dapet banget dapet gitu banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi
0: ditungguin nanti ya. Oke okay.
8: Ya. Oke okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan itu dijawab. Itu aja dari Teh.
0: Siap.
8: Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Berserah
0: ya, Mas Dwiki kan?
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Ya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu ada orang yang memang suaranya tinggi ya bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya ada jenis suaranya alto yang ini tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
2: betul.
1: Itu
2: dulu
1: ya.
2: Dulu
1: kan
2: kita
1: Agogo keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
2: Lagi
1: gitu,
2: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah
2: saya
1: berhijab gitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya Bu Ana tadi
0: Bu Ana ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu kan nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
2: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya
1: nyanyi, iya.
2: Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
1: tahun. Waduh, tapi Mas,
0: luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti.

0: Ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Luar biasa. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Okay. Lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah
2: langsung
0: selesai
2: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
2: Iya, iya benar.
0: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
1: Oh baik
2: juga.
1: Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
2: Spanyol. Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis, saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya, ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessy Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya, ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi, sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Siap. Asik. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
2: Betul sekali. Betul sekali
1: Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya
1: Mbak. Oke.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap, kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: saya
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Makam Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya supaya
0: pasti
2: betul-betul gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi. Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terluka gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu, Haji Ampol sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi,
0: halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya, semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis-artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Kok
1: ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, ya. Soalnya. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat nggak, Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang Item. Ayah Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dede.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan
1: kasih
2: apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur.
2: Assalamualaikum. Halo, Cik.
6: Dengar suara Cik Guria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab
6: dengar,
0: lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bersabuk basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur ada musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: yang
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI per satu.
2: Kata saya rindu,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yuri terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpai,
0: muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mbak Yudi. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7712. Jakarta malam ini, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini.

Chiefs itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Eis.
1: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Kamis 14 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan Pro 1 RRI Padang. Hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Wahidu Maswar akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Padang pagi ini. Pendengar, waktu sholat subuh telah masuk pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fadli, akan membacakan surat Al-Qalam ayat 1-16 dan Al-Ahzab ayat 21-24 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, rekan informasi dan hiburan akan hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fadli, akan membacakan surat Al-Qalam ayat 1-16 dan Al-Ahzab ayat 21-24 dengan seri tilawah Rita Ismail. Selamat mendengarkan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah

0: Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita beralih ke program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini, dan kita masuk pada Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Dan pendengar, topik kita pada Mutiara Pagi hari ini adalah awal Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah, apakah berdasar wukuf di Arafah, ya. Untuk itu, yang akan membahas hal ini sudah hadir melalui Zoom pada kesempatan pagi ini ada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur LC/MAG, Wakil Ketua IKD Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi.
0: Baik Ustaz. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Ridho terkait topik kita pada pagi ini, yaitu awal Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah, apakah berdasar wukuf di Arafah. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, pencinta Mutiara Pagi yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah yang istimewa, solat subuh berjamaah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa, ibu-ibu rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. InsyaAllah hari Senin kita akan memasuki awal bulan Zulhijjah. Apa keistimewaan awal Zulhijjah? Kalau kita bertanya, hari-hari apakah yang paling mulia dalam satu tahun? Hari-hari apakah yang paling Allah cintai melakukan amal soleh dalam satu tahun? Jawabannya adalah awal 10 Zulhijjah. Tidak ada duanya. Hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling Allah cintai seorang hambanya melakukan amal kebaikan itu adalah di awal 10 Zulhijjah. Apa alasannya kaum muslimin rahimakumullah? Alasan pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr wa layalin ashar. Demi fajar, demi malam-malam awal 10 Zulhijjah. Allah bersumpah. Allah dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, bersumpah dengan kemuliaan malam-malam awal 10 Zulhijjah. Ini menunjukkan luar biasa. Di ayat lain Allah berfirman, wa yazkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka berzikir, perbanyak zikir. Kapan kata Allah? Pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di awal 10 Zulhijjah. Alasan berikutnya, apa alasannya bahwa awal 10 Zulhijjah hari yang paling utama? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam Ma min ayyam al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang paling mulia. Tidak ada hari-hari yang paling utama melakukan amal kebaikan kecuali di awal 10 Zulhijjah. Ini kaum muslimin hari yang paling mulia. Kalau tahulah umat ini mulianya awal 10 Zulhijjah, ramai orang kita ke masjid. Sebagaimana ramainya kita bulan Ramadan. Kita ramai beribadah. Nah ini yang pertama yang kita ingin mengulang. Bahwa sebentar lagi kita kedatangan hari-hari yang paling luar biasa. Bayangkan saking mulianya awal 10 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah disebut namanya hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Hari Arafah insyaAllah waktu kesempat kita akan membahas kapan puasa Arafah kita lakukan. Tanggal 9 Zulhijjah kah? Maksudnya kapan kita puasa Arafah? Apakah berdasarkan wukuf di Arafah atau berdasarkan tanggal Zulhijjah? Kalau umpamanya lebaran berbeda. Umpamanya di saat lebaran berbeda, kapan kita lakukan? Apakah berdasarkan wukuf atau berdasarkan tanggal di negeri kita? Ini hari yang mulia, tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Allah bukan firman Allah Subhanahu wa taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum, sai hari ini aku sempurnakan agamamu. Hari apa itu? Hari tanggal 9 Zulhijjah. Hari yang sangat luar biasa. Tanggal 9 Zulhijjah nanti hari yang paling banyak Allah menghapus nama hamba-hambanya dari penghuni neraka. Allah delete nama kita. Maka kita berdoa nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ya Allah, hapus nama kami dari penghuni neraka. Hapus nama orang tua kami, keluarga kami dari api neraka. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari nahar namanya. Afdalul ayami indallahi yawmun nahar. Hari yang mulia itu hari nahar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawmun nahri yawmul hajjil akbar. Hari nahar itu haji akbarnya umat Islam. Dan di hari itu adalah kita melakukan namanya nahar berkorban. Kata Ibnu Hajar, Amir Muhaddisin, Amir Mu'minin fil Muhaddisin. Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, apa kata beliau? Bahwa ummahatul ibadah, pemuncak-pemuncak ibadah itu kapan itu? Itu di awal 10 Zulhijjah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita kedatangan awal 10 Zulhijjah kita hanya biasa-biasa saja. Tidak ada respon, hanya cool biasa saja. Ini hari yang mulia. Kita sambut dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai di hari yang mulia tersebut Allah melihat kita, kita tidak melakukan pekerjaan yang mulia. Jangan sampai di hari-hari mulia tersebut Allah melihat kita, kita melakukan perbuatan yang tercela. Tapi alangkah bahagianya sewaktu Allah melihat hambanya pada hari tersebut, kita berada pada suasana yang mulia, Allahu Akbar, pada ibadah yang mulia. Nah inilah kaum muslimin rahimakumullah, kemuliaan awal 10 Zulhijjah. Jadi mari kita solat berjamaah ke masjid setiap 5 waktu. Mari kita banyak berzikir. Bahkan diriwayatkan hadisnya sahih bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar apabila memasuki awal 10 Zulhijjah, mereka pergi ke pasar, sahabat pergi ke pasar. Mereka melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebut dengan namanya adalah takbir mutlak namanya. Nah ini mulia luar biasa sekali. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Salat tahajud. Kita jangan sumpah. Kita usahakan salat tahajud. Di awal 10, usahakan setiap malam. Allah bersumpah demi malam-malam awal 10 Zulhijjah. Salat tahajud. Salat witir. Kalau tidak bisa witir di penghujung malam, kita witir menjelang tidur. Kalau enggak juga bisa, kita witir ba'da isya. Kalau enggak bisa, 3 rakaat, 1 rakaat kita lakukan. Berikutnya yang kita lakukan adalah puasa. Puasa 9 hari kalau kita mampu. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi, sangat dianjurkan kita untuk berpuasa 9 hari. Minimal nanti tanggal 9 Zulhijjah. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hantaran Pak Yudi, bahwa kita sebentar lagi, hitungan hari, kita kedatangan hari-hari yang paling mulia dalam 1 tahun. Maka sekali lagi, jangan sampai di hari-hari yang mulia tersebut, Allah melihat kita. Kita pada tempat, tidak berada pada tempat yang mulia, atau alangkah naibnya, kita melakukan sesuatu perbuatan yang tercela. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu Pak Yudi, kita kembalikan kepada Pak Yudi.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, silakan ya, kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975. Untuk Anda pendengar, dimanapun Anda berada, mohon diperhatikan tema kita adalah awal Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah, apakah berdasar wukuf di Arafah. Silakan pendengar, Anda bergabung dan langsung ke pertanyaannya di pagi hari ini ya. Jadi silakan ketika masuk langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Intudipur di Nampuku, Kota Salak. Ustaz Ridho.
2: Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan, gimana yang terbaik supaya kita mendapatkan yang terbaik di bulan, tidak menyanyiakan bulan Zulhijjah ini yang terbaik itu. Oh ya, yang terbaik itu mendapatkan kasih sayang Allah, pahala untuk bekal kita dunia akhirat nanti. Gimana yang terbaik dan apa-apa saja yang terbaik kita lakukan di bulan Ramadhan, di bulan Zulhijjah ini, dan gimana adab-adab dan sikap-sikap kita di bulan Zulhijjah ini. Dan tanggal 9 kan udah jelas kita puasa 9 Zulhijjah. Itu kan ada waktu di 10 Zulhijjah itu, dari sampai kita sudah sholat kan ada puasa. Itu puasa itu dari jam berapa? Dari jam berapa nih mulainya itu? Kalau saya boleh tahu itu. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas sudah dan Ustaz?
2: Ya. Sudah, muncul.
3: Okay. Sudah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dan Ustaz Ridho.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Langsung Pak Yudi.
0: Ya, silakan.
2: Terima kasih Pak Yudi. Jadi amal apakah yang kita lakukan adalah amal soleh. Amal soleh, apapun nama amal soleh, ada yang wajib, kita tingkatkan betul. Kita usahakan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita menjadi asing di masjid di awal 10 Zulhijjah ini. Kita usahakan sholat berjamaah di masjid, kita bertekad, kita berniat. Kalau sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, kita naikkan lagi. Kita usahakan kita tidak menjadi jamaah yang masbuk. Kita usahakan takbiratul ihram kita, setelah takbiratul ihram imam, kita usahakan. Kalau kita yang punya waktu di pagi hari, kita usahakan berzikir sampai waktu syuruk. Ini kan hari-hari yang istimewa nantinya. Hari yang istimewa. Amal soleh apapun. Banyak berzikir kata Allah. Berzikir itu kan dianjurkan, tapi sangat dianjurkan di awal 10 Zulhijjah. Wa yadhkur smallaha fi ayyamin ma'lumat. berzikir. Kalau lisan kita sudah banyak berzikir, tidak ada kesempatan kita untuk berkata-kata yang tidak benar. Mata kita berbanyak baca Al-Quran. Berbanyak baca Al-Quran di awal 10 Zulhijjah ini. Sehingga tangan kita membuka mushaf. Ya. Mata kita melihat membak mushaf. Ya. Lisan kita berzikir. Ya. Kaki kita melangkahkan kebaikan. Nah, itu sobat. Apa yang kita lakukan nanti tanggal 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah kita berkorban bagi yang mampu. Bagi kita yang Allah berikan rezeki, mari kita ikut peserta korban. Seperti hadis Nabi mengatakan, "Man kana lau sa'a wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Tapi perlu diingat, ikhlas. Fasalli li rabbika wanhar, salat karena Allah. Berkorbanlah kamu karena Allah. Begitu bahasanya. Kita berkorban. Jadi unjuk ada sholat, ya, wajib masjid, ada puasa. Nanti katakan kalau mampu kita puasa 9 hari. Tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini seperti katakan, tegaskan oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Berikutnya adalah, tadi pertanyaan unjuk tadi adalah, sebenarnya Bapak Ibu, answer kita ini bukan berpuasa. Jadi bagi yang ikut berkorban, mereka disunnahkan mereka tidak makan sampai sembelihannya. Nah, ini tapi kan sekali lagi pertanyaannya, sembelihan kita kan lama menunggunya. Jadi bukan berpuasa namanya. Jadi bagi yang ikut berkorban, dianjurkan, disunnahkan nanti mereka makannya setelah sholat, setelah hewan korbannya dipotong. Begitu mulianya pemotongan hewan korban tersebut. Nah, jadi tapi bagi kita sudah terbiasa menamakan dengan istilah puasa. Jadi bukan puasa unjuk ya, tapi dianjurkan kita tidak makan. Karena kalau puasa tentu dari pagi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seperti itu Pak Wibu terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi mari kita maksimal ketaatan ini hari-hari, kalau kasih judul ini hari-hari ketaatan yang paling luar biasa dalam satu tahun itu bahas. Jadi dalam satu tahun itu kapan hari yang paling mulia? Jawabannya adalah awal 10 Zulhijjah. Seperti itu Pak Yudi.
0: Ya, baik Ustaz. Kembali kami undang Anda bergabung di ya, pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ika di Batipu.
0: Ika di Batipu, silakan Ika. Mau ya, dikecilkan makasih dulu volume radionya Ika?
4: Udah dikecilkan, jauh kok.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau nanya. Kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 kan?
2: Ya.
4: Terus separuhnya. Boleh kita mengharapkan pahalanya Pak Ustaz? Yang kedua, ya, ya kita kan puasa karena Allah kan? Insya Allah ya, semoga santai kan? Atau yang kedua, kakaknya kaya kan? Allahu alam. Dia ikut berkorban, tapi adiknya punya anak yatim, hidupnya susah. Tapi dia tidak mau membantu Pak Ustadz, tapi dia ikut korban, atau sah korbannya, atau dia bantu adiknya, atau dia berkorban Pak Ustadz. Dia minta tolong sama aku menanyakan kayak gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
2: Oke, makasih Pak Yudi. Jadi Bu Ika ya, yang pertama ya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ridhonya Allah, Allah berikan pahala, Allah berikan ganjaran kepada kita. Itu kita harapkan, betul. Itu yang kita harapkan. Dengan kita berpuasa, bayangkan seperti hadis Nabi Pak Ibu ya. Satu hari saja kita berpuasa karena Allah. Man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu 90 aw 60 kharifan minan nar aw kama qala Rasul. Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, bahkan satu hari karena Allah, Allah jauhkan kita dari api neraka 70, ada mengatakan 90 tahun. Allahu Akbar. Maka puasa itu ibadah spesial. Makanya salah satu ketaatan yang mulia itu adalah puasa. Karena puasa itu kata Nabi, wa ana ajzi bi, dalam hadis kursi dikatakan wa ana ajzi bi, kata as-sawmu li, kata Allah. Puasa itu milik saya, kata Allah. Dan saya akan balas langsung Allah. Jadi kita berpuasa. Jadi sekali lagi luar biasa. Kenapa kita marahkan ridhonya Allah? Jadi bukannya diet seperti itu ya. Bukan diet itu turunannya. Tapi niat kita mencari ridhonya Allah. Itu yang pertama untuk Kaika tadi ya. Jadi kalau bisa puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita tidak mampu ya Senin Kamis sudah puasa. Tidak mampu juga tanggal 8-9. Kalau juga tidak mampu tanggal 9 Zulhijjah. Artinya kita sesuai kondisi kita masing-masing. Nah pertanyaan berikut tadi ya. Kaika tadi adalah berkorban. Yang pertama, apakah membantu saudara ini sudah menjadi kewajibannya? Tentu kalau itu kewajiban utamanya, artinya itu tentu itu lebih prioritas, ya kan? Dari ibadah itu ada namanya aulawiyat, ada prioritas, ada skala prioritas. Artinya kalau itu utama, ada saudara kita sangat susah. Kalau saya baik ikut berkorban, mungkin hidupnya susah, tidak bisa makan, ya. Atau anak-anaknya, padahal itu menjadi keluarga dekat kita. Kita lihat dia sehari-hari seperti itu. Nah, tentu kita lebih utama membantu. Tetapi kalau umpamanya sekedar makan dia bisa, ya kan? Dan kita bisa juga membantunya sedikit, kan? Nah, kenapa tidak? Kita ikut berkorban. Karena korban ini kan ibadah tahunan. Ibadahnya hanya dilakukan dalam sekali setahun. Nah ini disebut bahwa makanya firman Allah fasalli li rabbika wanhar. Dan hari nahar itu adalah hari pemotongan hewan korban. Jadi sangat kondisional bahwa sesuai dengan kondisi mana prioritasnya. Mana yang no skala dan prioritasnya. Oh kayaknya saya lebih prioritas berkorban. Karena dengan saya berkorban tetap juga saya bantu saudara saya. Tapi kalau saya berkorban, ikut peserta korban, saya tidak bisa bantu. Memangnya kalau begitu, saya bantulah saudara saya. Seperti itu Pak Yudi.
0: Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Pendengar kembali, saat ini pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam program Mutiara Pagi dengan topiknya Awal Zulhijjah, Puasa 9 Zulhijjah, apakah berdasar wukuf di Arafah. Kami undang Anda kembali melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di 0751-812-878. Untuk Anda yang bergabung, mohon langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi dan Pak Ustaz.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Salam.
5: Saya Ibu Yas dari Cendana Mata Air.
0: Ya, silakan Bu Yas, pertanyaannya.
5: Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, Bu. Saya kan sering, saya memang ada salat tahajud setiap malam dan salat duha setiap hari.
2: Alhamdulillah.
5: Tapi saya tidak dapat kurang hafal doanya sesudah salat tahajud dan salat duha itu yang bahasa Arabnya Pak Ustaz. Apakah boleh saya membaca doa itu dengan memakai bahasa kita sendiri atau bahasa Indonesia Pak Ustaz? Itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, boleh kenapa tidak kita berdoa. Doa kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dengan bahasa apapun Allah paham. Karena bahasa itu Allah menciptakan. Kecuali sholat itu wajib bahasa Arab. Dalam berdoa, mana kita lebih nikmat? Berzikir, berzikir, kemudian berdoa, ya Rob, kan, bahagiakan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami, anak-anak kami, keturunan kami dari hal-hal tidak keridhaan, ya Allah. Tidak apa-apa, berdoa dengan bahasa kita. Jadi sekali lagi, tidak harus berdoanya dengan bahasa Arab. Seperti itu, Pak Ibu. Jadi mana yang lebih mudah, mana yang kita lebih menikmati, kita berdoa. Kalau kita hafal doa nabinya, kita baca. Kalau kita susah menghafalnya dengan bahasa kita. Yang penting jangan lupa kita berdoa. Karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu kata Nabi kita adalah otaknya ibadah. Jadi otak ibadah itu adalah pada doa. Seperti itu pertanyaan Bu Yas di Cendana, Pak Yudi.
0: Iya, ya. Baik. Sebelum kita akhiri, Ustaz, kesimpulan ya. Dari yang topik kita pada pagi hari ini.
2: Jadi, Bapak-Ibu, kita sampai kepada kesimpulan. Kapan kita puasa Arafah? Insya Allah nanti alasannya kita jelaskan pada pakar depan, Pak Yudi. Ya. Jadi, puasa Arafah itu boleh dilakukan berdasarkan pendapat ulama Saudi. Umpamanya, Pak Yudi, ya, puasa di Saudi memutuskan puasa Arafahnya hari Senin, umpamanya. Enggak apa-apa. Nah, di kita umpamanya hari ini, kalau umpama lebaran berbeda, Pak Yudi, Pak Ibu, ya. Yeah. Opsi seperti itu. Nah, enggak apa-apa. Dan kita ternyata tasmilan belajarnya hari Selasa umpamanya. Enggak apa-apa, kita puasa. Tapi nanti yang perlu kita catat, kita puasa hari Senin itu bukan karena wukufnya, itu perlu kita catat. Bukan karena wukufnya. Tapi karena ulama Saudi meru'yah bulan itu pada tanggal hari Senin jatuhnya. Ini puasa boleh. Tapi apa alasan? Soalnya Pak Yudi lebih lengkap karena waktu terbatas, Pak Yudi, ya.
0: Iya, Ustaz.
2: Pekan depan kita akan alasakan alasan lebih detail nanti insya Allah. Tapi kedua-duanya betul. Nanti ada pertanyaan berikut, nanti Pak Yudi berikan terjawab. Kapan lebarannya? Seperti itu, Pak Yudi.
0: Iya.
2: Jadi kapan kalau puasanya Senin, kapan lebarannya, ya. Kalau puasa Selasa, kapan lebarannya? Seperti itu. Insyaallah pekan depan kita jawab. Wabillahi rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian kita ini setiap subuh ini mudah memberikan menambah ilmu kita, bermanfaat kita, sekaligus juga memperkuat silaturahim sesama kita, Pak Yudi. Seperti amin, itu, Pak Yudi.
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas uraiannya ya, di pagi hari ini dan pendengar di manapun Anda berada. Dengan demikian maka berakhir pula Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Ridho atas uraian dan juga tanggapannya untuk pendengar kita pada pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kita jelang pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Ya, ini kantor Camat Lubuk Kilangan juga kebanjiran.
2: Kerja besar yang perlu mendapatkan dukungan dengan akselerasi program penanggulangan daripada TBC.

0: Sari Berita. Hujan lebat yang mengguyur Kota Padang memicu banjir di sejumlah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis TBC melalui kolaborasi lintas sektor. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya, Wahyudi Maswar. Hujan lebat yang mengguyur Kota Padang memicu banjir di sejumlah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan. Bahkan genangan air turut merendam kantor camat Lubuk Kilangan dan beberapa permukiman warga. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Hujan lebat yang mengguyur Kota Padang sore kemarin menyebabkan sejumlah titik di Kecamatan Lubuk Kilangan digenangi banjir. Salah satu lokasi yang terdampak yakni kantor Kecamatan Lubuk Kilangan. Camat Lubuk Kilangan Nurul Widya Siska pada RRI kemarin mengatakan banjir mulai masuk ke kantor camat pada sore hari saat hujan dengan intensitas lebat mengguyur kawasan tersebut. Ketinggian air di area kantor camat mencapai 10 hingga 15 cm.
2: Iya, ini kantor camat Lubuk Kilangan juga kebanjiran. Jadi kami kan sebelahnya Sumatek Subur, ada perumahan bekas pegawai Sumatek sama ada kolam-kolam ikan gitu kan. Jadi temboknya udah runtuh ke kami mulubernya nih.
1: Ia menjelaskan pegawai kecamatan bertahan hingga malam hari untuk menyelamatkan berbagai berkas penting ke tempat yang lebih tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar dokumen tidak rusak akibat genangan banjir. Nurul Widya Siska menyebutkan banjir tidak hanya terjadi di kantor camat tetapi juga merendam sejumlah rumah warga di beberapa kelurahan. Wilayah terdampak di antaranya Kelurahan Koto Lalang, Indarung, Baringin, dan Tarantang.
2: Kalau yang rumah warga di Baringin, Tarantang masuk ke rumah warga di Indarung udah masuk, kemudian di Koto Lalang.
1: Meski banjir merendam sejumlah kawasan, pemerintah kecamatan memastikan tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Masyarakat tetap diimbau waspada karena curah hujan tinggi membuat debit air Sungai Batang Idas di Lubuk Kilangan masih meningkat. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis TB melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya beban kasus TB di Indonesia yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Dr. Aklima di Padang kemarin mengatakan, berdasarkan Global Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dengan beban kasus TBC tertinggi setelah India. Diperkirakan terdapat 1,09 juta kasus TBC dengan angka kematian mencapai 120 ribu jiwa setiap tahun atau sekitar 14 kematian setiap jam. Menurut Aklima, penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk mempercepat eliminasi penyakit tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang percepatan penanggulangan TBC. Regulasi tersebut menjadi dasar penguatan strategi eliminasi TBC melalui kolaborasi program di fasilitas kesehatan di seluruh Sumbar.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang percepatan penanggulangan daripada tuberkulosis ini. Ditetapkan strategi eliminasi tuberkulosis melalui upaya kolaborasi program di fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat.
3: Aklima menambahkan, upaya penanggulangan dilakukan melalui promosi kesehatan, penemuan kasus, pengendalian faktor risiko, pencegahan, hingga dukungan gizi dan psikososial bagi pasien TBC. Seluruh program tersebut perlu didukung dengan percepatan pelaksanaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin PETI yang masih beroperasi secara terang-terangan di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
1: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI Padang kemarin mengatakan, Gubernur Mahyeldi telah mengeluarkan instruksi pada seluruh bupati dan wali kota untuk mengambil langkah konkret dalam penertiban tambang ilegal. Seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah diminta berkolaborasi dalam memberantas peti di wilayah masing-masing. Ia menegaskan Pemprov Sumatera Barat juga meminta aparat mengusut tuntas berbagai peristiwa yang terjadi di kawasan pertambangan ilegal. Seluruh unsur masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, nini mama, pemuda hingga masyarakat nagari diminta bersama-sama mencegah aktivitas peti. Menurutnya lokasi tambang ilegal umumnya berada di wilayah adat dan lingkungan masyarakat nagari, sehingga peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan dan pencegahan.
5: Kita mendata berdasarkan pengamatan di lapangan juga, kemudian informasi-informasi yang diberikan masyarakat, dumas-dumas yang masuk kepada kita, itu kalau secara jumlah itu ratusan titik peti yang ada di Sumatera Barat, khusus emas ya. Ya, kita yakini itu ada pemodal ya. Tidak mungkin juga masyarakat mampu membeli alat berat. Rata-rata di satu titik itu bisa 3-5 alat berat. Kita sedang berupaya sampai ke situ ya arah itu.
1: Helmi juga mengingatkan para pelaku peti agar segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Satgas Pencegahan Peti tetap berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang masih membandel. Dodi Istio melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. 6 bulan telah berlalu bencana yang meluluh lantakan fondasi ekonomi Sumatera. Pemerintah dan sektor perbankan diharapkan tidak menarik dukungan terlalu dini hanya karena masa darurat dianggap telah usai. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kadin Sumatera Barat, Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis menuturkan, pemulihan ekonomi tidak bisa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Menurutnya, melepaskan pelaku usaha tanpa pendampingan untuk saat ini sama saja dengan membiarkan mereka jatuh ke lubang kebangkrutan yang lebih dalam.
6: Pemotongan kewajiban, bank-bank bisa memberikan diskon lah. Tentu harus ada stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah sehingga perputaran ekonomi itu kembali bisa normal lagi.
0: Ia meminta pihak perbankan agar tetap berdiri di sisi UMKM dengan kebijakan yang lebih manusiawi. Dikatakan, relaksasi dan kemudahan akses modal bukan sekadar bantuan finansial, melainkan nafas buatan bagi usaha yang nyaris mati. Kondisi di lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha yang harus memulai dari nol. Dalam situasi serba sulit itu, bantuan teknis dan pendampingan menjadi jauh lebih krusial dibandingkan seremoni bantuan semata. 100 tahun perayaan berdirinya Jam Gadang pada Juni mendatang akan menjadi momen bersejarah yang dikenang masyarakat Minang. Peringatan satu abad ini dipastikan tidak akan berlalu sebagai seremoni bisu yang kehilangan roh. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
7: 100 tahun perayaan berdirinya Jam Gadang pada Juni mendatang akan menjadi momen bersejarah yang dikenang masyarakat Minangkabau. Peringatan satu abad ini dipastikan tidak akan berlalu sebagai seremoni bisu yang kehilangan roh. Saat di Padang kemarin, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat Profesor Fauzi Bahar menyampaikan harapannya. Mantan Wali Kota Padang ini menuturkan peringatan satu abad monumen ikonik menjadi ajang revolusi rasa yang mengangkat kembali marwah kuliner tradisional Minangkabau, salah satunya lamang. Bagi Profesor Fauzi Bahar, merayakan Jam Gadang tanpa menghadirkan kuliner otentik ibarat merayakan raga tanpa nyawa. Ia mendesak agar momentum secara ini sekaligus menjadi ajang pembuktian identitas Minangkabau yang tidak hanya terletak pada kemegahan arsitektur, tetapi juga pada kepul asap lamang di dapur-dapur warga.
8: Lamang ini bisa menjadi ikonnya Kota Padang atau Sumatera Barat, Minangkabau atau Bukit Tinggi gitu ya. Apalagi nanti bulan Juni atau Juli kan satu abadnya Jam Gadang ya. Saya menyarankan juga pemerintahan Kota Bukit Tinggi, Dinas Kebudayaan, hendaknya menyediakan lamang itu.
7: Dikatakan Jam Gadang adalah saksi sejarah. Menurutnya jangan sampai anak cucu nantinya lebih mengenal makanan asing daripada legitnya lamang yang dimasak dengan kayu bakar di tanah sendiri. Pengusulan kegiatan berbasis kuliner tradisional ini bukan sekedar soal urusan perut. Ini adalah pesan tajam tentang ketahanan budaya. Di tengah gempuran modernisasi yang menggerus tradisi, aroma santan dan bambu dari Lamang yang disajikan di pelataran Jam Gadang nantinya akan menjadi pengingat. Sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai proses panjang dari sebuah tradisi. Peringatan seabad Jam Gadang dirancang untuk menyentuh sisi humanis masyarakat. Perayaan tidak harus terpusat pada panggung-panggung mewah, melainkan pada tangan-tangan terampil para pengrajin kuliner lokal di daerah. Sri Dani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Asosiasi Futsal Provinsi AFP Sumatera Barat mengajak seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat mengirimkan pemain terbaiknya dalam proses penjaringan talent detection Timnas Futsal Putri kelompok usia 16 dan 19 tahun. Berikut laporan Iwan Setiawan.
9: Kepada dari Komite Futsal Development Sumatera Barat, Lutfi Miftah Purkana di Solunto kemarin mengatakan informasi tersebut disampaikan langsung pelatih kepala Timnas Putri Indonesia, Luis Estrella. Program talent detection ini menjadi bagian dari upaya pencarian bibit muda potensial untuk memperkuat tim nasional pada masa mendatang. Menurut Lutfi, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh daerah di Sumatera Barat. Mengingat futsal putri di Ranah Minang memiliki banyak talenta yang selama ini belum sepenuhnya terpantau di level nasional. Ia menjelaskan mekanisme seleksi dilakukan melalui pengiriman video penampilan pemain. Setiap daerah diminta menyeleksi terlebih dahulu pemain terbaiknya sebelum dikirim ke AFP Sumatera Barat untuk diteruskan pada tim pelatih nasional.
10: Teman-teman futsal di kota dan kabupaten Sumatera Barat, informasi dari pelatih kepala Timnas Futsal Putri yaitu Coach Luis Estrella, beliau menyampaikan bahwa talent detection Timnas Futsal Putri untuk usia 16 dan usia 19 akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni ini. Bagi kota dan kabupaten yang ingin mengirimkan pemainnya, silakan dibuatkan videonya lalu dikirim ke AFP Sumbar.
9: Dalam proses penjaringan ini, masing-masing kota dan kabupaten diberikan kuota maksimal 5 pemain putri terbaiknya. Dengan sistem tersebut, diharapkan pemain yang dikirim benar-benar merupakan atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional. AFP Sumbar berharap seluruh daerah dapat aktif berpartisipasi dalam program tersebut. Selain membuka peluang bagi atlet muda Sumbar menembus Timnas Futsal Putri Indonesia, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan futsal putri di Sumatera Barat secara lebih serius dan berkelanjutan. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Hujan lebat yang mengguyur kota Padang memicu banjir di sejumlah wilayah kecamatan Lubuk Kilangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis melalui kolaborasi lintas sektor. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Tadi telah kami sampaikan warta berita untuk pagi hari ini. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Tapi pendengar, untuk menemani Anda semuanya di pagi hari ini, memulai aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI.

0: yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik Ri, balik.
1: Ih, apa sih Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Iya, udah ngomong mulu, buruan balik.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana-mana Anda berada saat ini pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita. Tapi mendengar sebelumnya, saya masih hadirkan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda yang tentunya akan menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Baik, berengah selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Rangkaian acara bisa Anda simak di sepanjang hari ini bersama Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda yang berada di Kota Padang, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Sementara untuk Anda yang ada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, Anda bisa mendengarkan melalui pemancar-pemancar relay yang ada di daerah Anda. Untuk Anda yang berada di Painan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 97,9 MHz. Sementara untuk Anda yang berada di Solo dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 93,5 MHz. Di Solo Selatan, warga Solo Selatan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Padang di FM 92,2 MHz. Bagi Anda pendengar kami yang berada di Kepulauan Mentawai, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 98,5 MHz. Sementara yang ada di Darmasraya dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan di 98,4 MHz. Serta untuk Anda, ada satu lagi pemancar relay kami yang ada di Bukit Palakat melalui frekuensi FM di 94,4 MHz. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Ada Band dengan judul lagunya Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: pulang.
1: Eh sayang, gimana tadi sekolahnya?
0: Lancar dong Ma, semua tugas bisa dikerjain.
1: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
0: Maaf ya Ma, tadi habis makan permen terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas Ma. Sini Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya Ma.
1: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh, semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir dolam, nanti naga dormi dinem.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, pukul 7 nanti, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita di kesempatan pagi hari ini. Masih ada satu informasi lagi untuk Anda.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Letkol Ciakan Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
5: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banyumasin.
3: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya